0: RS Tubun, Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
1: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena siapkan juga, mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
0: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
2: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Lukis Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres
6: Purbalingga Kompes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
7: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada. Nah, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
6: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
8: Tahun ini sekitar 300 sampai 400 miliar. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
9: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
8: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal itu kan juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari sudah mulai bekerja.
9: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
10: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
9: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
13: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut, dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
12: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
13: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
12: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
13: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
14: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
13: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
15: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
16: Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
15: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon lagi itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
13: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
3: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
11: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program agam dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
17: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.
3: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran International pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

0: Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.
1: Sebuah proses ritual yang berupa pengukuhan kepada para petugas.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1.

Ya, selamat pagi pendengar. Kembali di kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz, AM 1107 kHz kan kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda dan juga Kelvin yang menemani pagi hari Anda. Di saat ini ada informasi-informasi terkini yang akan kami hadirkan untuk Anda dan dirangkai dengan dialog kupang pagi yang dihadirkan untuk pendengar semuanya. Kita live ya dari Aula SMK Negeri 4 Kupang. Ya, tentang kreativitas, inovasi dan juga penerimaan murid baru ya tahun ajaran 2026-2027. Adalah nama sebuah tempat bersejarah di Timur Barat.

0: Pada suatu hari, Raja Soleh berniat untuk melihat kebun raja atau itu yang telah ditanami Sain tersebut.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Yang berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Ya, kita lanjut lagi ya informasinya di pagi hari ini. Ini dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Okay. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis gitu ya. Dan ini yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam sambutannya di pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee Paris Kamis kemarin. Di bawah kepemimpinan Macron, hubungan Indonesia dan Prancis semakin erat. Indonesia dan Prancis punya hubungan yang baik di bidang pertahanan, sains, teknologi, dan Presiden juga ingin kerjasama di bidang pendidikan semakin ditingkatkan. Oke, jadi belajar bahasa Prancis lagi gitu ya. Kemarin belajar bahasa apa ya? Oke, semakin banyak bahasa yang diketahui pasti kan semakin mudah kita gitu ya untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi juga. Oke, informasi-informasi masih dihadirkan untuk Anda sambil kita menanti siaran langsung dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya, pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan melakukan revitalisasi 70 ribu lebih unit sekolah di seluruh Indonesia. Dalam proses revitalisasi ini mampu menyerap hingga 700 ribu lebih tenaga kerja secara nasional. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan, ya, di tahun 2026 ini target revitalisasi di seluruh Indonesia itu 71.744 unit. Ya, apabila masing-masing sekolah ada 10 pekerja, maka terdapat 717.440 tenaga kerja yang terserap. Dan Kemendikdasmen mengalokasikan anggaran 8,1 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur SMA. Pembangunan ditargetkan rampung dalam 6 bulan dengan melibatkan masyarakat setempat melalui sistem swakelola. Sistem swakelola ini diharapkan diterapkan agar pembangunan infrastruktur pendidikan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, sistem ini juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian daerah. Ya, itu informasi dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id. dan pendengar, di saat ini kami mengajak Anda untuk kita mengikuti siaran langsung dialog luar studio yang dihadirkan untuk Anda dari SMK Negeri 4 Kupang tentang menggenjot inovasi sekolah negeri dan SBMP MB di tahun 2026.

0: diri yang terus disempurnakan untuk mewujudkan proses penerimaan yang lebih objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan sistem yang digunakan yaitu digital, kemudian juga penguatan jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan juga mutasi, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan di seluruh daerah. Namun, pertanyaan besarnya adalah bagaimana sekolah negeri dapat menjadikan SPMB 2026 ini bukan hanya sebagai proses seleksi peserta didik, tetapi juga sebagai pintu masuk transformasi dan inovasi pendidikan, dan bagaimana sekolah mampu untuk menciptakan program-program unggulan untuk meningkatkan kualitas guru, memanfaatkan teknologi digital, serta membangun kepercayaan masyarakat di tengah persaingan yang semakin dinamis. Tentunya melalui dialog luar studio pada pagi hari ini kita akan membahas berbagai strategi, tantangan, dan bahkan peluang dalam menggenjot inovasi sekolah negeri, sekaligus juga mengoptimalkan pelaksanaan SPMB 2026, agar apa? Agar mampu menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada masa depan generasi Indonesia. Dan saat ini saya berada di Aula SMK Negeri 4 Kupang. Boleh kita berikan tepuk tangan buat adik-adik kita yang luar biasa, generasi penerus bangsa di aula tersebut atau aula ini. Dan tentunya juga kami menghadirkan narasumber-narasumber yang tidak kalah luar biasanya juga ya, selain dengan adik-adik kita. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita yang hadir di Aula SMK Negeri 4 Kupang. Yang pertama di samping saya saat ini sudah bersama dengan saya Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kupang, ada Bapak Nixon Abineno. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Ibu Vero.
0: Luar biasa, terima kasih Bapak ya sudah hadir bersama dengan kami di sini. Juga berikutnya saya perkenalkan Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kupang, ada Ibu Aceh Papote. Mohon izin benar Bu saya menyebutkan
2: ya. Selamat pagi Ibu Vero.
0: Selamat pagi juga Ibu. Dan selanjutnya juga di samping beliau saat ini telah hadir bersama dengan kita dari Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini selalu dan senantiasa ya, ada Bapak Ayub di sini yang selalu, pokoknya kalau di mana-mana ya, kalau dialog dalam studio, luar studio, beliau selalu ada nih. Pak Ayub, selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Bu Vero.
0: Tidak pernah bosan ya sama RRI ya Bapak ya.
3: Tidak, siap.
0: Dan yang satu ini juga selalu hadir bersama dengan kita, tentunya di samping beliau ada Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Winston Rondo. Pak Winston, halo, selamat pagi.
4: Ya, pagi bagi Kak Vero. Ya. Saya mau tanya dulu ini.
0: Kenapa?
4: Kakak Veronica yang Om Strompuan, mana? Kakak suka yang bisa bahasa Inggris kan?
0: Iya, sebenarnya saya suka yang bisa bahasa Spanyol.
4: Oh, aduh berat kalau begitu. Selamat pagi semua.
0: Iya, boleh ya, disapa
4: selamat lagi. Pagi
0: juga. Ya. Oke.
4: Okay. Sebentar jangan lupa menyanyi lagu Lu Kenal Veronica.
0: Nanti ketan tutup deh itu lagu ya. Oke, okay. Saya senang hadirnya beliau karena beliau tuh kalau selalu mengakhiri begitu ya dengan kata-kata bijaknya begitu. Pasti selalu ada kata-kata bijaknya di akhir, quiet-nya begitu. Oke, okay. Dan di samping beliau juga sudah bersama dengan kita owner atau pemilik tuan rumah ya. Tentunya dari SMK Negeri 4 Kupang, ada Bapak Semindolu yang dari dulu sampai sekarang tak pernah lekang oleh waktu ya wajahnya gitu ya. Awet muda banget beliau tuh. Selamat pagi Pak Semi.
5: Selamat pagi Kak Vero, selamat pagi semuanya.
0: Oke. Okay. Luar biasa. Terima kasih kami sudah disuguhkan ada teh, kopi ya, dan juga ada cemilan-cemilan cantik di sini. Dan juga tentunya ruangannya yang waktu itu kami ke sini kayaknya belum sebagus ini ya. Sekarang udah makin keren loh nih. Tepuk tangan SMK Negeri 4 Kupang. Wow. Oke, dan di samping beliau juga sudah bersama dengan kita, langsung saja saya perkenalkan saat ini ada dari Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang, ada Bapak Hepner Dakabesi. Halo Bapak.
6: Selamat pagi Kak Hero.
0: Iya.
6: Kita semua.
0: Luar biasa ini para pimpinan-pimpinan sekolah nih ya, jadi jangan ada yang macem-macem ya, bahaya nih. Oke, Anda juga bisa menyimak kami atau menonton kami di YouTube channel RRI Kupang ya, kita live streaming saat ini, dan ingin berkomentar juga boleh, nanti kita akan bacakan komentar maupun pertanyaan-pertanyaannya. Kami juga nanti akan memberikan ruang diskusi bagi adik-adik yang mau bertanya juga boleh ya, kami akan buka untuk ruang diskusinya juga. Kita akan langsung saja ngobrol kalau begitu. Tentunya yang pertama, Vero mau langsung saja dulu nih, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Bapak Ayub tentunya. Kita ingin tahu dari sisi strategi Dinas PDNK ya untuk mendorong sekolah negeri nih, karena ini dituntut nih untuk lebih inovatif dan mampu bersaing di era digital saat ini, seperti apa strateginya dari Dinas PDNK nih Bapak?
3: Baik, Bu Vero dan pemirsa sekalian, sebenarnya sasaran kita di lulusan SMK itu bukan hanya sekolah negeri saja, sekolah negeri dan sekolah swasta. Total kita siswa SMK sekarang di 98.000, kita harapkan lulusannya punya 3 kompetensi. Sebenarnya ini dari dulu sama. Dia punya pengetahuan yang baik, dia punya keterampilan yang baik, dan karakter yang baik. Ini 3. Tapi di kepemimpinan kali ini, maka kita dorong untuk pengembangan sekolah vokasi SMK untuk kompetensi lulusannya, dia mampu untuk mengakses pekerjaan, kemudian berwirausaha dan melanjutkan kuliah. Nah, ini 3. Nah, sasaran kita Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, lulusan kita masih banyak melanjutkan kuliah. Untuk bekerja, industri kita itu hanya 1% saja di NTT. Lapangan pekerjaannya terbatas. Maka peluang ketiga adalah bagaimana wirausaha. Maka langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana meningkatkan sudah pasti pengetahuan melalui literasi dan numerasi, ya, itu harus baik karena itu adalah fondasi dari keterampilan. Kemudian kita juga dorong untuk dia punya satu keterampilan minimal setelah tamat melalui program One School One Product. Setiap sekolah itu punya satu produk, diturunkan menjadi One Class One Product dan One Student One Product. Kalau anak bisa, ya, dia bisa di TKJ, dia bisa memperbaiki komputer, maka itu sudah modal keterampilannya nanti. Kalau dia di tata busana, dia cukup bisa menjahit baju pria saja, ya, tidak harus baju pria, baju wanita, ya, anak-anak dan seterusnya. Tapi satu kompetensi itu, satu keterampilan itu kalau dia miliki, itu sudah modal dia hidup nanti. Nah, ditambah lagi dengan bagaimana karakternya. Nah, kita sekarang ada di era digital di mana distraksi itu mempengaruhi anak-anak dalam berinovasi baik secara positif maupun tergerus ke pengaruh-pengaruh negatif. Maka pemanfaatan digitalisasi itu wajib kita dorong di setiap sekolah agar pembelajaran kita tidak hanya memanfaatkan keterampilan dan penggunaan kompetensi berdasarkan peralatan-peralatan konvensional tetapi juga digitalisasi. Nah, dorongan ini memang kita dorong dengan setiap anak membuat produk itu berdasarkan keunggulan potensi daerah. Kita punya kekayaan tenun, bisa dikembangkan oleh tata busana, oleh tekstil. Kita punya beragam kekayaan daerah, kekayaan alam daerah yang bisa didorong untuk bagaimana dikembangkan melalui SMK-SMK kita. Demikian Ibu.
0: Apakah itu juga tadi ya, One School, One Product, dan beberapa tadi yang disampaikan itu merupakan program prioritas dari pemerintah secara khusus melalui Dinas P&K Provinsi NTT?
3: Iya, betul sekali. Nah, saat ini saya tambahkan Bu Vero dan Bapak-Ibu sekalian, produk-produk One School, One Product itu kita buatkan etalasenya di setiap kabupaten kota. Sekarang itu sudah berdiri di Kota Kupang, itu di SMK Negeri 2 Kupang. Itu mengumpulkan berbagai macam produk yang dihasilkan oleh SMA dan SMK kita se-Kota Kupang. Kemudian sudah berkembang ke beberapa kabupaten, TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, kemudian juga ke ND. Dalam waktu dekat juga akan di-launching di Sumba seluruhnya, di Manggarai seluruhnya dan beberapa kabupaten. Kemudian kita juga punya di kekayaan potensi kuliner kita, kita punya dapur Floba Murata di sekolahnya Bu Alce SMK 3, kemudian ada juga di SMK Kusuma Atambua. Nah, dorongan kita adalah memang sekolah sudah harus mengembangkan potensi wirausaha yang saya sampaikan tadi. Anak-anak kita boleh saja bermimpi jadi pegawai, tapi lapangan pekerjaan itu terbatas. Maka harapannya ke depan kita cetak para wirausaha baru yang diluluskan oleh para dari sekolah-sekolah kita. Demikian Bu Vero.
0: Sejauh ini penerapannya untuk penyebarannya dan merata di seluruh sekolah ini seperti apa? Apalagi kalau kita mengingat daerah terpencil atau di, ya, kita bicara seluruh NTT begitu bisa sampai ke sana, itu bagaimana nih strateginya?
3: Baik, di SMK ini bukan hal yang baru bahwa menghasilkan produk itu sudah DNA-nya SMK. Jadi SMK tanpa produk itu bukan SMK sebenarnya. Jadi yang kurang dari hal-hal yang kemarin kita lakukan adalah bagaimana produk itu diwirausahakan. Itu yang penting. Jadi strategi saat ini adalah kita dorong untuk sekalipun di sekolah terpencil, sekolah itu memang harus berwirausaha. Dan itu juga arahan dari Kementerian di salah satu program prioritas Kementerian adalah bagaimana menciptakan sekolah menjadi inkubator bisnis yang meluluskan para wirausaha muda. Demikian.
0: Baik, kita sudah mendengar tadi, adik-adik sudah mendengar ya, bahwa pemerintah provinsi juga sangat mensupport sekali bagaimana lulusan-lulusan dari SMK ini tidak hanya berakhir begitu ya, dengan mencari pekerjaan atau nanti akan tadi disampaikan. Tidak masalah menjadi pegawai, tapi minimal juga ada jiwa wirausahanya ke depan ya. Siapa tahu akan muncul para wirausahawan muda yang sukses dari NTT ya. Itu tujuan kita juga ke depan, yang nantinya juga bisa membuka peluang kerja bagi... Dari pihak DPRD sendiri ya, terhadap pelaksanaan, kita kembali ke SPMB lagi nih, 2026 agar berjalan transparan dan adil, dan apakah DPRD juga melihat pemerataan kualitas sekolah negeri bahkan SMK di NTT juga sudah berjalan optimal atau belum, sejauh mana Pak Winston?
4: Terima kasih Kakak Veronica, Bapak Kabid, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah hebat SMK di Kota Kupang. Saya ingin mengomentari dua topik ini sekaligus. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang ada di studio, setiap kali saya berbicara tentang pendidikan, saya selalu teringat peristiwa yang sangat mengganggu pikiran saya. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang anak muda lulusan SMK dari daerah pinggiran di NTT. Pakaiannya sederhana, wajahnya penuh semangat, tapi matanya menyimpan kegelisahan. Saya bertanya padanya, sekarang kerja di mana? Ia diam sebentar, lalu menjawab pelan, belum kerja Pak. Saya bertanya lagi, sudah coba melamar? Ia tersenyum kecil, tapi senyum yang terasa berat. Katanya, sudah Pak beberapa kali. Tapi mereka bilang saya belum punya pengalaman. Kalimat itu sederhana, tapi sangat jujur. Kalimat itu sungguh-sungguh menghantam hati saya. Karena saya langsung membayangkan berapa banyak anak-anak NTT yang hari ini lulus sekolah, 98 ribu dari siswa SMK hari ini, yang lulus dengan penuh harapan tapi kemudian berdiri bingung di persimpangan hidupnya. Mereka bersekolah dengan perjuangan luar biasa. Ada yang berjalan kaki sangat jauh, membantu orang tua di kebun, menjual hasil kecil di pasar, bahkan nyaris putus sekolah karena ekonomi keluarga. Tapi mereka bertahan, sanggup bertahan karena percaya sekolah akan mengubah hidup mereka. Dan justru di titik itulah Bapak Ibu kita sedang diuji dengan keras. Apakah pendidikan kita benar-benar sedang menyiapkan masa depan anak-anak kita sendiri? Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk membangun gedung tapi lupa membangun harapan. Terlalu sibuk mengejar laporan dana bos tapi lupa menyiapkan kehidupan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan sesuatu secara jujur hari ini. NTT tidak pernah kekurangan anak pintar. NTT juga tidak kekurangan pekerja keras. Yang sering kurang adalah sistem pendidikan kita yang mampu mengangkat potensi mereka sampai berhasil. Karena itu saya percaya pendidikan tidak boleh hanya melahirkan lulusan. Pendidikan harus melahirkan masa depan. Dan khusus untuk SMK, SMK kita tidak boleh menjadi tempat anak-anak belajar setengah jadi saja. Ya, tadi Pak Ayub menguraikan dengan sangat baik. DNA SMK itu produk, tapi harus tambah satu, kesanggupan untuk wirausaha. Produknya harus bisa dijual, ya. Mereka harus jadi CEO di masing-masing produk dan bisnisnya. SMK harus menjadi tempat lahirnya generasi yang punya keterampilan, punya mental kerja, punya keberanian berwirausaha, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Sebab itu kalau anak-anak SMK kita masih tamat lalu bingung mencari arah hidup, maka kita harus berani bertanya dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, apa yang salah dalam sistem kita? Hari ini kita juga bicara tentang inovasi sekolah negeri dan SPMB tahun 2026. Tetapi sungguhnya yang sedang kita bicarakan adalah nasib ribuan anak muda kita. Kita sedang berbicara tentang apakah mereka punya masa depan, apakah mereka bisa keluar dari kemiskinan, apakah mereka bisa membanggakan kedua orang tuanya, dan apakah pendidikan sungguh menjadi jalan perubahan hidup mereka. Karena itu forum ini, terima kasih buat RRI, SMK 6, menjadi sangat amat penting Dan saya percaya perubahan besar pendidikan NTT harus dimulai dari keberanian kita untuk jujur, melihat masalah dan berani melakukan pembaruan besar. Kalau tidak, sekolah kita hanya akan melahirkan ijazah, tapi tidak melahirkan harapan. Bapak Ibu sekalian, saya memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan gubernur wakil gubernur yang mulai memberi perhatian serius pada pembangunan SDM dan penguatan pendidikan vokasi. Arah ini tepat, karena itu NTT tidak mungkin keluar dari kemiskinan hanya dengan pembangunan fisik saja. Tapi saya juga ingin menyampaikan catatan kritis secara terbuka dan konstruktif. Program pendidikan tidak boleh berhenti pada slogan dan seremoni. Yang dibutuhkan masyarakat adalah perubahan kerja nyata di ruang-ruang kelas. Hari ini kita masih menghadapi tantangan pendidikan yang serius, ketimpangan antar sekolah, kekurangan guru produktif, lemahnya literasi numerasi, fasilitas praktik yang terbatas. Di 6 sekolah kita tidak ada masalah. Tapi mari kita pergi lihat di tempat yang lain. Pak Ayub, ada 300 SMK kalau tidak salah. Ya. Rendahnya penguasaan teknologi dan lemahnya hubungan SMK dengan dunia kerja. Kita punya orang tua, kasih sekolah SMK sampai kelas 2, begitu mau masuk praktik kerja industri atau ada istilah baru, dia kasih pindah PSMA. Alasannya dia tidak sanggup biayai. Dan itu memukul luar biasa SMK-SMK kita. Padahal tantangan dunia sudah berubah cepat. Anak-anak kita hari ini, kamu yang ada di depan ini, menghadapi revolusi digital, persaingan kerja global, AI, kecerdasan buatan, dan perubahan ekonomi dunia. Karena itu saya menegaskan, dalam rangka fungsi pengawasan, SMK di NTT tidak boleh hanya menjadi pencari kerja. SMK harus mulai melahirkan pencipta kerja. Pencipta produk sudah, itu jagoannya SMK kita. Dan itu merinding kalau kita ikuti pameran tahunan di Dinas PK kemarin. Ya. Tapi pencipta kerja, sabar dulu. Kita harus membangun SMK yang terkoneksi dengan kebutuhan lokal, kekuatan lokal NTT. Saya ingin teruskan lebih detail sedikit, Kak Vero. Apa saja sektor pariwisata, peternakan, perikanan, pertanian, energi surya, ekonomi kreatif, pangan lokal, dan industri tenun. Maka SMK kita harus menjadi pusat lahirnya teknisi energi surya, entrepreneur muda di desa, pengolah hasil laut, pelaku ekonomi kreatif, dan generasi digital dari kampung-kampung di NTT. Kita tidak boleh terus meniru pola pendidikan dari luar tanpa membaca kebutuhan sendiri. Ya, saya ingin mengatakan dengan tegas terkait dengan sementara itu soal SPMB, beberapa catatan saya buat Pak Ayub. Persoalan ini selalu menimbulkan kegelisahan publik. Orang tua panik, siswa stres, sekolah saling berebut murid. Sementara sekolah swasta sering merasa diri menjadi pihak yang dikorbankan. Saya ingin mengatakan dengan tegas, sekolah swasta bukan musuh negara, sekolah swasta adalah mitra strategis negara. Dalam sejarah NTT, banyak sekolah swasta hadir lebih dulu di daerah-daerah sulit. Mereka mendiri generasi NTT bahkan ketika negara belum hadir sepenuhnya. Karena itu, negara tidak boleh membiarkan sekolah swasta berjalan sendiri dan perlahan mati karena ketimpangan. Kalau murid semua menumpuk di sekolah favorit, termasuk 5 sekolah yang Bapak Ibu miliki ini saya punya SMK Kristen itu sudah tutup satu, sudah merger. Ini karena tidak tahan dengan kampanye sekolah favorit, sekolah gratis, padahal tidak benar-benar gratis juga. Karena itu, negara tidak boleh membiarkan sekolah swasta berjalan sendiri dan perlahan mati karena ketimpangan kebijakan. Kalau semua murid menumpuk di sekolah favorit, sementara sekolah swasta kekurangan siswa, maka sesungguhnya kita sedang menciptakan ketidakadilan baru dalam dunia pendidikan kita. Masalah utama kita sebenarnya bukan distribusi murid. Masalah terbesar kita adalah ketimpangan mutu antar sekolah. Dan itu sangat nyata sekali. Karena itu solusi besar pendidikan bukan sekedar dulu sonasi, sekarang domisili. Solusi utamanya adalah pemerataan kualitas pendidikan. Ini titipan untuk Bapak Kabid dan semua Bapak Ibu Guru. Kalau semua sekolah mutunya sama, semua sekolah adalah favorit, maka mereka tidak akan pilih-pilih. SPMB saya harapkan dilaksanakan secara transparan, bersih, digital, dan manusiawi. Tidak boleh ada titipan, manipulasi domisili, permainan kuota, ataupun penyalahgunaan kewenangan. Karena pendidikan adalah hak semua anak, bukan hak mereka yang punya akses kekuasaan. Ya, saya juga sering titip-titip dulu ya Bapak Ayub. Tapi Bapak paling jaga juga, jadi dia diam-diam. Tapi sebagai Wakil Ketua Komisi 5, kami mendukung inovasi pendidikan ini. Terima kasih karena Dinas Pendidikan sudah jauh-jauh hari mengundang untuk pembahasan Juknis SPMB. Ini satu perubahan yang sangat baik. Ya. Dan kepada kepala sekolah dan guru yang saya hormati, Saya percaya perubahan pendidikan sungguhnya dimulai dari kepemimpinan di sekolah. Kepala sekolah bukan hanya pengurus administrasi, kepala sekolah adalah pemimpin perubahan, leader of change. Ya, itu beberapa catatan dari saya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan dong buat Pauline Sang nih. Kayaknya banyak banget ya. Padat banget tadi ya apa yang disampaikan. Bahkan tadi juga disinggung terkait dengan beberapa sektor yang bisa dijadikan peluang bagi adik-adik di SMK tadi. Luar biasa, itu sangat luas sekali sektornya ya. Wah, semuanya udah disebutkan nih. Nah, sekarang saya langsung ke Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK ya, khususnya di Kota Kupang saat ini yang sudah hadir, untuk masing-masing boleh menyampaikan terkait dengan inovasi apa sih yang sedang dikembangkan di sekolahnya masing-masing untuk meningkatkan kualitas dari lulusan-lulusan SMK-nya, dan bagaimana untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja saat ini serta industri saat ini yang sangat membutuhkan anak-anak hebat lulusan dari SMK itu sendiri. Saya mulai dari paling pojokan saya nih yang sudah siap menjawab terlebih dahulu ya. Langsung saja kepada Bapak Nixon untuk boleh menyampaikannya dari SMK Negeri 1 Kupang terlebih dahulu, nanti dilanjutkan Mama Alce ya, terus Bapak Semi dan Bapak Hebdar. Silakan.
1: Oke, terima kasih Bu Susan. Untuk SMK 1 kami ada 5 program keahlian. Basicnya adalah bisband, jadi ada perkantoran, keuangan, pemasaran, ditambah dengan usaha layanan pariwisata dan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, untuk peningkatan kompetensi siswa dalam hal ini, untuk menjawab agar setelah tamat dia tidak nganggur, tetapi paling tidak dia melanjutkan dan juga dia berusaha. Memang untuk mental-mental wirausaha untuk anak-anak kita memang masih kurang. Ada tetapi masih kurang. Sedangkan lebih banyak tamatan kita itu dia melanjutkan ke pendidikan vokasi yang lebih tinggi. Ya. Nah, untuk peningkatan kompetensi itu kami bekerja sama dengan beberapa industri, kita membentuk kelas-kelas industri. Selain itu juga kita bekerja sama dengan industri, kita datangkan guru tamu. Setiap minggu itu selalu ada guru tamu, bahkan kadang-kadang anak-anak kita yang pergi ke industri untuk belajar. Nah, itu salah satu cara untuk peningkatan kompetensi. Selain itu juga teman-teman guru, kami juga mendorong dan memfasilitasi mereka untuk peningkatan kompetensi mereka dengan magang industri di Jawa dan industri-industri yang relevan. Pembiayaannya kita menggunakan secara maksimal dengan dana BOS dan didukung oleh dana IPP. Kesemuanya itu kami lakukan dengan tujuan agar tamatan kami itu tidak nganggur. Toh kalau dia melanjutkan, dia mempunyai nilai lebih dari teman-teman yang lain. Dan itu memang terbukti selama ini yang kami sudah lakukan. Contohnya untuk jurusan pemasaran, kami ada kelas industri bekerja sama dengan Alfamart. Pihak Alfamart bersama pihak sekolah, kita melihat kurikulum kita, pihak Alfamart dia menambah, jadi terbentuk kurikulum industri. Anak-anak itu belajar, setelah tamat dia langsung bekerja. Bahkan rate gajinya lebih tinggi daripada pelamar-pelamar umum. Nah, itu satu hal yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun ini. Ya, jadi untuk jurusan-jurusan pariwisata, kita mendorong mereka untuk anak-anak dilatih membuat paket, kemudian dia menjual, kemudian dia menghandle tamu. Dan itu sudah dilakukan setiap tahun, bekerja sama dengan beberapa SD-SD, jadi anak itu turun ke sekolah-sekolah dasar atau SMP, bahkan di SMP Santo Yosef Kupang kami sudah melakukan MOU, jadi setiap tahun kami melakukan penanganan wisata rohani mereka. Ya. Jadi itu setiap tahun sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun ini setiap tahun. Dan untuk sekolah-sekolah yang lain, anak-anak turun ke sekolah, bahkan kadang-kadang pihak sekolah mengundang orang tua, ya anak-anak langsung mempresentasikan produk yang mereka jual itu berupa city tour kepada orang-orang tua, dan orang tua menyanggupi dan kami yang menghandle, ya. Jadi anak-anak yang sebagai pelaku. Jadi begitu anak-anak itu tamat, dia sudah tidak asing lagi. Bahkan beberapa kali kapal pesiar datang, anak-anak kami pergi, dia menjual, dapat tamu. Jadi dia melakukan pelayanan tour di wilayah Kota Kupang. Jadi untuk hal-hal yang menyangkut dunia kerja, anak-anak tidak asing lagi setelah dia terjun ke dunia kerja. Karena apa yang dia lakukan atau belajar di sekolah itu sudah sesuai dengan apa yang di industri. Jadi presentasi praktiknya itu lebih besar daripada teori.
0: Ya, kolaborasi juga tadi disampaikan ya, bagaimana prakteknya bisa dijalankan. Kalau dari sisi kesiapan SPMB-nya seperti apa untuk SMK Negeri 1?
1: Ya, kalau untuk SPMB kegiatannya secara online ya tidak ada masalah. Okay. Cuma biasanya hari pertama itu sudah selesai. Cuma sekarang
0: ya 10 menit pertama itu udah ready semuanya.
1: Cuma sekarang sudah dibagi alokasinya, jadi sampai hari terakhir masih ada, karena masih setiap ada, hari dibuka sesuai dengan kuota yang ada.
0: Oke, sesuai kuota. Mantap lah berarti ya, udah aman berarti ya. Baik-baik, terima kasih. Pak Riksa, saya ke Mama Alca lagi, silakan dari.
2: Baik, terima kasih Ibu Vero. Kalau untuk SMK 3 adalah sekolah pariwisata dengan 5 kompetensi keahlian, yaitu kuliner yang dulu kita kenal dengan tata boga, terus tata busana, kecantikan, itu ada kulit dan spa, komputer, dan terakhir adalah perhotelan. Nah, inovasi saya di SMK 3 yang dikatakan tadi Bapak Kabit SMK bahwa pada tahun ini kami membuka dapur Flubang Murata, itulah income kami yang namanya sekolah TIFA, Teaching Factory, dan kami mendapatkan bantuan karena kami melakukan pembelajaran dengan sekolah model. Kami terpilih sebagai sekolah model untuk Kota Kupang. Jadi kemarin kami dapat bantuan sebesar 100 juta. Kami dipilih karena kami melakukan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran mendalam, yaitu dengan KKA, coding dan kecerdasan artifisial untuk kelas 10. Ya, itu kami jalankan untuk khusus mata pelajaran matematika. Sedangkan inovasi kami yaitu pembelajaran TIFA yang sudah kami laksanakan di kuliner, yaitu pembelajaran yang dikondisikan seperti industri. Jadi hasil-hasil praktik siswa maupun barang maupun jasa itu dijual langsung, dan sudah kami laksanakan, dan dalam 3 bulan pertama ini income-nya cukup, kami bisa membayar gaji anak-anak yang lulusan yang kami ambil sebagai pegawai dan guru-guru yang bantu bekerja. Yang kedua, inovasi kami yaitu kami membuat program inkubator wirausaha, yaitu teaching store, yaitu siswa-siswa yang mata pelajaran PKK, produk kewirausahaan, mereka membuat memproduk barang-barang dan biasa kita pamerkan. Seperti contoh kemarin pameran 2 Mei

0: anak itu diajarkan untuk melakukan pembelajaran, mereka mengantar barang mereka ke tempat-tempat konsumen dengan seperti itu. Dan yang selanjutnya inovasi yang dikelakukan itu pelayan masyarakat juga kami laksanakan dengan siswa kecantikan untuk semester 11 ke 12 itu ada namanya home service. Di anak-anak itu diuji coba untuk berusaha ke rumah-rumah, mereka melakukan make up, terus body massage, nail art dan sebagainya. Itu sudah jalan dan anak-anak yang barusan tamat untuk kecantikan mereka sudah mempunyai studio, mereka membagi beberapa kelompok. Ada studio untuk khusus nail art seperti itu, dan itu sudah kami laksanakan. Dan yang terakhir yang sudah kami laksanakan untuk kelas 10-11 dengan mata pelajaran pilihan, Bu. Mata pelajaran pilihan itu saya rasa bagus itu karena itu lintas Kakumli. Jadi
1: nih bekal semangat memastikan dulu
0: Pukdale sudah benar-benar mandiri. Kami memberikan mata pelajaran tambahan itu sekitar 4-6 jam. Sehingga selain mereka tamat, berwawasan mereka bisa istilahnya membuat kue, membuat roti, masak, mereka juga bisa make up atau rambut. Itu dan itu sudah jalan dan anak-anak sudah tamat itu, jadi mereka bisa dapat 2-3 keterampilan selain keterampilan dasar yang mereka punya. Itu yang sudah kami laksanakan, Ibu Fir.
2: Luar biasa ya. Wah, ini menarik sekali nih. Saya punya kenalan, dia tamatan dari sekolahnya yeah. Ibu Alce. Yeah. Dia udah punya salon sekarang, yeah, sukses. Betul. Bahkan yeah. sekarang dari hasil kerja dia itu sekarang udah punya salon sendiri 2 tingkat lagi.
0: Iya.
2: Luar biasa. Tepuk tangan dong ya buat yeah. SMK. Keahlian dia betul-betul dia asah
0: betul-betul. Yeah, betul itu, Ibu. Jadi mereka memang tamat tuh mereka kalau kecantikan tuh banyak yang bekerja, jarang yang mereka berusaha sendiri.
2: Iya,
0: tidak ini salon malahan minta ke saya tidak cukup, tidak ada seperti itu. Iya. Kalau yang boga itu lebih banyak kami ke hotel, kafe, restoran gitu.
2: Betul,
0: banyak
2: asli
0: di situ. Kalau yang busana
3: saya
0: ini
3: punya, saya punya stok kue Natal kemarin dan
0: kalau saya busana nih Pak, saya punya pemikiran mimpi saya. Mereka tamat, ini rata-rata anak busana ini Ibu, 109 kalau satu kali lulusan tuh, itu mereka dari kabupaten-kabupaten. Yang mimpi saya ini, kalau dalam ini saya ingin membuat mereka punya mesin jahit, mereka punya obras, pulang ke sana mereka membawa itu.
2: Setuju, betul-betul ya, luar biasa. Banyak lulusan SMK yang sukses.
0: Jadi mereka ke kabupaten-kabupaten dengan berkabupaten, ini saya rasa 22 kabupaten mereka harus ada.
2: Iya.
0: Itu mereka menciptakan wirausaha-wirausaha yang...
2: Betul, setuju.
0: Iya.
2: Karena beberapa teman saya yang desainer-desainer terkenal juga lulusan SMK juga.
0: Iya.
2: Mereka teman saya. Bahkan mereka memperkerjakan lagi anak-anak lokal.
0: Iya,
2: gitu,
0: iya.
2: Anak
0: itu mereka PKL
2: lagi.
0: Biasa begitu. Dan yang ada satu kelebihan, kami berdua di SMK 1 dan SMK 2, kami punya lembaga sertifikasi profesi P1.
2: Nah, itu.
0: Yaitu anak-anak lulusan itu mereka mendapatkan sertifikat dari BNSP. Jadi beberapa sekolah jejaring yang ada di Kota Kupang dan dari kabupaten itu, Ibu, biasanya kami menguji mereka. Jadi sertifikat mereka itu bisa digunakan di seluruh Indonesia. Mereka bekerja di Bali, mereka itu dengan sertifikat itu mereka bisa bekerja.
2: Terima kasih Mama Alce. Kita menuju ke Bapak Semi, silakan Bapak Semi, setelah itu Bapak Ebdar lagi nih. Karena ini kalau mau dibilang dari masing-masing SMK punya kelebihannya masing-masing juga nih, saya lihat nih, menarik nih, silakan Bapak Semi.
3: Ya baik. Kak Vero dan pendengar RRI di mana saja, Bapak Ibu dan Anan sekalian yang ada di ruangan ini, kalau dua teman tadi SMK 1, SMK 3 dengan ciri khas mereka, memang kita SMK itu tidak ada kompetisi antar SMK, tapi justru saling melengkapi. Mereka punya, kita semua punya keunggulan masing-masing, dari bisnis, kemudian dari pariwisata. Kami SMK Negeri 4 Kupang ini dari bidang industri kreatif. Jadi kita lebih kepada bagaimana menjadi simpul pendukung daripada sektor pariwisata. Karena kalau kita bicara tentang dulu kita bicara tentang pariwisata sebagai prime mover ekonomi, kita punya banyak destinasi-destinasi yang luar biasa cantik. Tetapi orang-orang yang datang berkunjung di situ justru tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan foto pemandangan yang indah. Nah, karena itu gerakan melalui ekonomi kreatif di SMK ini kita lakukan dalam banyak hal. SMK Kupang ini kita punya 5 konsentrasi keahlian. Yang pertama itu adalah kriya kreatif kayu dan rotan, yang kedua kreatif batik dan tekstil, Nah, yang ketiga

0: itu desain komunikasi visual, desain interior, dan teknik komputer jaringan. Nah, dari semua konsentrasi kalian ini, masing-masing punya produk jasa unggulan masing-masing. Nah, kalau kita bicara tentang program Bapak Gubernur berkaitan dengan One School One Product untuk bagaimana memberikan daya dukung bagi peningkatan ekonomi masyarakat, maka SMK Negeri 4 Kupang ini sebenarnya sudah dari tanggal 11 Maret 2022 kita mencoba menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan juga oleh Dinas Pendidikan khususnya melalui Bapak Kabid Dikmen kala itu, Bapak Ayub Sanam, terkait dengan beliau menyampaikan bahwa sejatinya SMK itu mesti memberi solusi bagi permasalahan masyarakat. Saya catat betul apa yang disampaikan oleh Pak Kabid waktu itu, lalu kemudian kita coba menerapkan atau mengimplementasikan model pembelajaran kurikulum merdeka itu secara lebih luas, lebih fleksibel, di mana kita memahami bahwa di desa itu ada potensi, di SMK ada kompetensi. Kompetensi yang ada di SMK ini mesti didekatkan dengan potensi yang ada di desa. Karena itu kita melaksanakan program SMK Bangun Desa pada tanggal 11 Maret 2022 di 4 desa di Kabupaten Kupang, khususnya di Kecamatan Semau. Lalu kemudian 2025 kita lanjutkan lagi dengan melakukan penandatangan MOU dengan Pak Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, lalu bersama dengan Kepala Desa Fatukanutu. Di situ kita coba melakukan pembelajaran kolaboratif di mana SMK Negeri 4 Kupang, guru-guru dan siswa belajar tapi berdampak. Kenapa mesti berdampak bagi pemuda-pemuda desa yang potensial atau mama-mama penenun di kampung-kampung? Karena mereka tidak bisa punya nomor induk siswa lagi, tapi mereka mesti diberi ruang untuk mendapatkan kompetensi untuk mengembangkan potensi yang ada di masing-masing desa mereka. Karena itu kita melakukan beberapa kegiatan kolaboratif di sini maupun di desa bersama-sama. Itu merupakan bagian dari inovasi pembelajaran. Jadi ketika bicara tentang inovasi sebenarnya bukan hanya berwujud produk, tetapi juga dalam wujud yang tidak kelihatan juga bisa dilakukan. Kemudian hal yang lain, kita punya bangunan konstruksi pemikiran membangun, bagaimana membangun proses pembelajaran di SMK Negeri 4 Kupang ini dengan pola pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Inovasi itu muncul karena ada keluhan. AC ini ada dalam ruangan karena orang mengeluh panas. Adanya handphone karena orang berkomunikasi jarak jauh itu susah. Jadi inovasi muncul dari permasalahan. Tanpa permasalahan sangat sulit orang menciptakan inovasi. Nah, karena itu bersama dengan siswa-siswa dan para guru kita selalu menekankan bahwa pembelajaran kita mesti berbasis pada problem, keluhan-keluhan. Beberapa waktu kemarin kita melihat pada waktu kami diberi kesempatan oleh Dinas Pendidikan untuk mewakili NTT mengikuti pameran nasional di Malang, kami melihat ada begitu banyak orang datang berbondong-bondong lalu mencoba alat tenun kita. Tapi sayangnya waktu itu alat tenun kita masih dalam kondisi yang sangat tradisional dan kurang artistik. Secara fungsional bisa digunakan, tetapi secara artistik itu kurang bagus. Karena itu sekembalinya kami dari sana, saya mengajak kawan-kawan guru untuk diskusi. Kira-kira bagaimana caranya kita bikin alat tenun lepas pasang dengan ragam hias motif NTT. Setelah itu kita lakukan, ternyata alat tenun kita sekarang menjadi salah satu produk OSOP. Ya, kita mendapatkan beberapa kali pemesanan dari Kementerian Perindustrian dan sekarang dengan adanya kebijakan Bapak Gubernur terkait dengan intervensi peningkatan PAD, berbagai organisasi atau berbagai OPD mulai melakukan pemesanan OSOP produk OSOP di SMK Negeri 4 Kupang. Dan saya kira ini hal yang menarik, yang bagus dari kebijakan Bapak Gubernur. Ada juga program di mana anak-anak kami melihat di sekeliling mereka berkaitan dengan kebijakan pemerintah green energy dan juga pembatasan penggunaan BBM, sulitnya BBM khususnya di bahan bakar minyak tanah dalam memasak. Anak-anak kami kemudian melihat antrian panjang di beberapa tempat pembelian minyak tanah. Di situ mereka mulai berpikir, karena dasar tadi problem based learning yang ditanamkan di otak mereka, menganalisa berbagai permasalahan yang ada, lalu kemudian mereka berpikir, kira-kira apa yang harus kita lakukan. Dalam diskusi kami di sini, ya seperti di Bu Alce, mereka ada lintas konsentrasi kalian, kami kumpulkan anak-anak dari berbagai kompetensi ini yang punya kemampuan inovasi di bidang ini, kami diskusi. Lalu kemudian lahirlah ide untuk bagaimana membuat kompor hybrid. Jadi kompor ini sudah diberi nama, sedang kita usulkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan hak paten. Dan diberi nama KLIK, Kompor Listrik Industri Kupang. Iya. Jadi sementara di proses, mudah-mudahan bisa keluar dalam waktu dekat, sehingga kita produk OSOP, dia masuk dalam produk OSOP yang memiliki hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kompor ini disebut kompor listrik hybrid Kupang, hybrid karena dia memiliki lebih dari satu sumber energi. Ya, jadi tanpa menggunakan energi fosil. Pertama menggunakan energi matahari, karena matahari kita di NTT ini given yang luar biasa dari Tuhan. Dan lumayan lama, ya. Jadi sebenarnya ini kita tinggal memanfaatkan saja nih matahari yang ada untuk memasak. Yang kedua, menggunakan baterai. Jadi pada saat dia ngecas, dia memasak menggunakan energi matahari, pada saat yang sama juga baterainya terisi. Jadi baterai ini bisa dipakai untuk masak di malam hari, atau bisa menggunakan energi listrik. Dan kami bersyukur ini sudah mendapatkan apresiasi oleh Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur juga, dan juga dari Dinas Pendidikan pada saat kegiatan pameran kemarin di Dinas Pendidikan. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan inovasi yang dilakukan oleh SMK Negeri 4 Kupang berkaitan dengan penerimaan siswa baru. Kami perlu sampaikan bahwa SMK itu di dalam juknis yang ada tanpa sonasi. Jadi ini merupakan inovasi yang baik sekali untuk bagaimana menerjemahkan Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Maka Dinas Pendidikan mengeluarkan juknis bahwa SMK itu baik itu anak dari Rote, dari Sabu, dari berbagai tempat bisa mendaftar di SMK. Jadi menyongsong sistem penerimaan murid baru ini, kami perlu sampaikan kepada masyarakat semua untuk tidak panik mencarikan sekolah bagi anak-anaknya. Jika di SMA menggunakan sistem sonasi ya, atau domisili, maka di SMK tanpa sistem domisili atau sonasi, sehingga bisa mendaftar di SMK. Karena di SMK anak tidak saja bisa bekerja atau melanjutkan, tetapi juga bisa berwirausaha. Ya, itu uniknya di SMK, itu BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Jadi bukan merek mobil ya Kak Vero ya, BMW itu bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Perlu kami sampaikan di bagian akhir dari yang saya sampaikan ini adalah hasil tracer study kita, itu kebekerjaan lulusan kita mencapai untuk yang bekerja itu 32%, kemudian yang melanjutkan itu 22%, dan yang berwirausaha itu 32%. Sisanya sekitar 11% lebih itu masih sementara mencari pekerjaan, ada yang sudah berumah tangga. Ya, seperti itu. Terima kasih.
1: Terima kasih. Wah, sangat detail, bahkan ada yang sudah berumah tangga juga. Terdata ya sama Bapak Semi ini, luar biasa. Oke. Saya langsung ke Bapak Ebner lagi, karena ini adalah sekolahnya, kata orang ini sekolah khusus cowok ya gitu ya. Nah, seperti apa nih Bapak Ebner, inovasinya bagaimana nih untuk anak-anak kita nih?
2: Ya, terima kasih Kak Vero, pemirsa RRI, dan semua kita yang hadir dalam ruangan ini yang saya hormati, kasihi. khusus untuk SMK Negeri 2 Kupang, kami itu memiliki 4 bidang keahlian. Nah, 4 bidang keahlian itu masing-masing ada teknologi konstruksi dan properti. 3 program keahlian, ada desain pemodelan informasi bangunan. Kalau dulu itu teknik gambar bangunan. Ya, kemudian ada teknik konstruksi jalan dan jembatan. Kemudian ada teknik konstruksi dan perumahan. Nah, tentu program-program keahlian ini sangat sejalan dengan kebutuhan real masyarakat hari ini terkait dengan upaya percepatan sarana-prasarana pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita punya bidang keahlian yang berikut itu adalah teknologi manufaktur dan rekayasa. Di situ kami punya teknik kendaraan ringan, kemudian ada teknik sepeda motor, kemudian kami punya teknik pemesinan pengelasan, dan juga punya teknik elektronika industri. Nah, kemudian bidang keahlian yang berikut itu adalah energi dan pertambangan. Kami punya 2 program keahlian, itu ada teknik energi terbarukan, konsentrasinya pada energi surya, hidro, dan angin. Kemudian ada teknik tenaga listrikan. Dan yang paling terakhir itu ada bidang keahlian seni ekonomi kreatif. Program keahliannya adalah broadcasting dan perfilman. Nah, untuk SMK Negeri 2 Kupang sendiri dibangun, dirancang dalam sebuah mimpi besar. Visinya adalah menjadi SMK unggulan yang berkarya. Saya ulangi, menjadi SMK unggulan yang berkarya. Nah, berkarya sendiri sebetulnya akronim dari yang pertama itu berkarakter. Nah, karena memang kita melihat hari ini ya kondisi karakter itu menjadi sesuatu hal yang ya sangat merosot ya, yang harus menjadi perhatian utama, menurun menjadi perhatian utama dari kita semua. Kemudian yang berikut adalah kompeten, relevan, adaptif, dan berdampak. Itu sebetulnya akronim dari SMK unggul yang berkarya. Nah, untuk berkarakter, sekolah itu mengembangkan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk menumbuhkan, meningkatkan. Ya, jadi untuk karakter sendiri itu melalui upaya-upaya ekstrakurikuler yang kita lakukan itu berdasarkan pilihan peserta didik dengan melihat potensi sumber daya yang ada di sekolah. Dan kebetulan sekali SMK 2 itu kami memiliki 8 bidang kegiatan ekskul, dan itu selama ini sudah berjalan secara baik, dan anak-anak selalu diikutsertakan dalam setiap kegiatan lomba, baik itu di tingkat internal sekolah ataupun kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Kemudian untuk kompeten, yang berikut kompeten tadi, kemudian adaptif, itu kurikulum yang di rencanakan di sekolah itu kurikulum yang relevan dengan kebutuhan hari ini, dengan melihat potensi lokal sebagaimana disinggung oleh Bapak Kabid dan juga Bapak Wakil Ketua Komisi 5 tadi. Nah, selanjutnya, nah untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan produk pembelajaran, memang KBM di SMK Negeri 2 Kupang dirancang dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Nah, sehingga dari hasil pembelajaran itu akan menghasilkan produk-produk yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami misalnya kemarin, 1-2 minggu terakhir kemarin, kami baru selesai kegiatan kokurikuler. Nah, dari kegiatan kokurikuler itu menghasilkan ada...
3: Mah lapar, sepiga boleh?
4: Bisa, pakai bumbu kaldu.
2: Satu, melakukan serah terima dari hasil pembelajaran siswa itu kemudian nanti kita serah terima ke sekolah untuk kemudian kita mendorong OSOP entity mart yang ada di sekolah. Jadi mungkin nanti setelah dari sini kami kemudian akan melakukan serah terima hasil praktik. Nah, hasil praktik itu sendiri ini menyangkut dengan inovasi, itu sebetulnya kita melakukan pengolahan terhadap hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita. Istilahnya seperti ini, DDB, BSB, dari dasar bersahaja, berusaha, sampai bermutu. Jadi misalnya di teknik otomotif misalnya, ada limbah-limbah otomotif itu yang kemudian dirancang, didesain menjadi produk. Ya, jadi misalnya tadi ada rantai, ada gear dan lain sebagainya, itu kemudian ban mobil yang sudah tidak dipakai itu kemudian dirancang menjadi meja, menjadi kursi, ya kira-kira seperti itu. Jadi kemudian limbah-limbah kayu, hasil praktek yang sudah, ya kalau mungkin kalau kayu ini kan kalau orang melihat itu, kalau misalnya seorang ibu dapur melihat ada sisa-sisa kayu, bagi dia itu adalah kayu api, kan begitu. Nah, tapi bagi SMK ini adalah inovasi yang bisa hadir dari situ. Maka limbah-limbah kayu itu kemudian dibuat produk, misalnya menjadi papan catur. Kami misalnya beberapa hari yang lalu ketika dikunjungi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, itu sempat bermain catur dengan Pak Gubernur dengan papan catur hasil karya dari anak-anak dari limbah-limbah kayu, sebetulnya seperti itu produk inovasi yang dilakukan di SMK Negeri 2 Kupang. Selain itu ada begitu banyak yang kita lakukan, misalnya ada smart home. Ya, smart home itu semuanya serba digitalisasi, otomasi seperti itu. Jadi kemarin misalnya kami juga sudah tampil di Gebiar SMK untuk bidang teknologi itu menghadirkan, jadi menggunakan arah sensor gerak, sensor suara dan lain sebagainya, sehingga semuanya serba diperintah. Ketika misalnya dalam ruangan ini kita tinggal perintah semua lampu padam atau lampu nomor satu padam, maka lampu itu padam. Itu adalah inovasi-inovasi yang sementara sedang dibangun, dilakukan di SMK Negeri 2 Kupang. Kemudian pola pembelajaran kami memang akan mengerucut kepada tiga pilihan tamatan, yaitu bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Oleh karena itu, ketika kami di semester 6 itu nanti kegiatan pembelajarannya itu untuk kelas 12-nya itu dia tidak kegiatan pembelajaran reguler, tetapi kegiatan pembelajaran yang lebih mengarah kepada pilihan setelah dia tamat. Ya, jadi misalnya kalau dia itu memilih untuk melanjutkan, maka tentu perlakuannya berbeda dengan yang mau bekerja. Jadi ada kegiatan bimbel yang dilakukan sesuai dengan jadwal oleh Bapak Ibu guru yang ditunjuk untuk persiapan dia masuk perguruan tinggi. Kemudian yang bekerja dan berwirausaha itu kita dorong untuk ada di SMK Negeri 2 Kupang itu dioptimalkan untuk menjawab kebutuhan anak setelah dia tamat untuk memilih bekerja dan berwirausaha. Saya rasa itu sedikit menyangkut dengan SMK Negeri 2 Kupang, kemudian menyangkut dengan sistem penerimaan murid baru. Tentu SMK Negeri 2 Kupang sangat siap dan kita tentu akan bekerja sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya rasa seperti itu, saya kembalikan.
1: Iya, kalau untuk OSOP-nya sendiri, oh iya, boleh apresiasi dan tepuk tangan dulu nih. Semua kepala sekolah sudah menyampaikan. Saya juga penasaran dengan OSOP-nya sendiri, ya. Kalau dari SMK Negeri 2 apa nih produknya,
2: ya.
1: Nih?
2: Ya, terima kasih Kak Vero. Jadi untuk OSOP memang kebetulan sekali entity marked by OSOP itu ada di SMK Negeri 2 Kupang. Ya, kemudian pajangan atau produk yang ada di sana itu berasal dari berbagai sekolah SMK yang ada di Kota Kupang, termasuk dari SMK 4, SMK 3, SMK 1. Sehingga saya sangat sepakat dengan disampaikan oleh Bapak Semi tadi, bahwa memang kami SMK, ini kami saling support. Secara kebetulan saja rumah kita berbeda, tetapi tujuan kita satu. Ya toh, yang ada di sini juga, yang ada di SMK 2, yang ada di SMK 3, SMK 1, SMK 4, dan SMK yang lain, semua adalah anak-anak kita, anak-anak Floba Mora. Nah, untuk OSOP-nya memang kami punya produk, selain dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Kupang, SMK 2 juga punya produk, dan sudah ada petugas khusus yang ditugaskan situ untuk kemudian melakukan pencatatan dari setiap transaksi yang terjadi pada setiap harinya di OSOP, entity marked by OSOP di SMK Negeri 2 Kupang. Hari ini sementara setelah dari sini pasti kami akan masukkan lagi 81 jenis produk untuk ada di entity mart di SMK Negeri 2 Kupang. Saya rasa itu. Terima kasih.
1: Oke, baik. Tadi apa BMW kepanjangannya? BMW tadi?
2: Bekerja, melanjutkan dan berwirausaha.
1: Melanjutkan dan wirausaha ya. Jadi tinggal dipilih aja mau yang mana ya. Tadi katanya Pak Hepner di kelas 2 itu udah langsung dibagi ya. Yang mau melanjutkan nanti beda lagi materinya sama yang mau berwirausaha. Menarik sekali ya. Ternyata makin canggih ya SMK sekarang ya. Tidak akan sia-sia dan tidak akan menyesal kalau kita masuk SMK juga. Sekalian saya promo nih untuk SPMB nanti. Oke. Baik, ini sisa 2 menit sebelum nanti kita akan bersama-sama ya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Di 2 menit ini juga saya kembali menyampaikan kepada Anda pendengar yang ingin berkomentar, ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan juga terkait dengan SPMB juga 2026 maupun juga terkait dengan Bapak Ibu dari sekolah-sekolah SMK Negeri di Kota Kupang. Boleh langsung berkomentar di YouTube channel, nanti kalau sudah ada saya bisa di screenshotkan ya untuk dikirim ke saya ya, kalau sudah ada komentar di YouTube channel RRI Kupang. Dan nanti juga kita waktunya juga terbatas, ternyata tidak sampai 90 menit ya. Kita sampai di pukul 10.15 saja untuk mengakhiri karena masih ada lagi rangkaian acara lainnya seperti Halo RRI akan kami hadirkan setelah ini ya Bapak Ibu. Jadi kita hanya sampai di pukul 10.15 saja. Sekali lagi, dengarkan kami di Terrestrial FM 94,4 MHz maupun AM 107 kHz. Dan juga sekali lagi kami menyiarkan secara langsung di YouTube channel RRI Kupang. Baik, kita akan sama-sama untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu kita akan lanjutkan di sesi terakhir untuk dialog luar studio ini. Oleh karena itu, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Silakan duduk kembali. Dan tentunya pendengar dan juga pemirsa, kita masih kembali lagi dalam rangkaian dialog luar studio. Kita masih berbicara bagaimana menggenjot inovasi sekolah dan SPMB 2026. Sebenarnya kami masih akan menghadirkan satu, seharusnya ya, bersama dengan kami koordinator SPMB BPMP NTT, ada Bapak Yantros Bulan, tapi dikarenakan kesibukannya sehingga dan agenda yang cukup padat ya, sehingga beliau tidak dapat hadir bersama dengan kami, padahal sebenarnya ini penting sekali kehadiran beliau ya terkait dengan SPMB khususnya di 2026 ini. Saya akan kembali ke Bapak Ayub lagi ya, kalau begitu. Kita bicara tentang, ini karena kita sudah masuk di sesi terakhir ya Pak Ayub ya, kita akan bicara tentang evaluasi ya, pelaksanaan SPMB tahun kemarin, dan kemudian pembenahan utama di tahun ini, serta pengawasan terhadap potensi kecurangannya seperti apa. Bapak, kita lebih fokuskan ke SPMB-nya. Silakan Bapak Ayub.
1: Baik, terkait dengan SPMB, evaluasi yang dilakukan kemarin, di tahun kemarin, itu yang pertama masih terdapat persepsi masyarakat untuk memilih sekolah favorit. Khusus untuk kemarin kan saya masih menangani SMA dan SMK. Nah, sekolah favorit SMA dan SMK seperti di Kota Kupang, contohnya ada SMA 3, SMA 1 misalkan, kemudian ada SMK 5 SMK ini ya, 6 SMK ya, itu juga masih menjadi pilihan utama. Kemudian sekolah-sekolah di NTT itu beberapa sekolah-sekolah favorit di tiap kabupaten kota. Nah, yang kami lakukan memang di pemerataan dan penguncian kuota. Jadi sekalipun sekolah favorit tapi kuotanya sudah terkunci, tidak lagi bisa untuk menambah siswa. Nah, jadi itu sudah ada pembatasan pada 2 tahun terakhir, dan terutama tahun kemarin tidak diizinkan sekalipun sekolah mau menerima, atau dalam artian mereka melanggar itu, tapi tidak diberikan izin. Nah, jadi itu sudah kita batasi. Kemudian yang kedua, evaluasinya pada habisnya kuota sekolah favorit pada 10 menit maksimal di hari pertama. Nah, strategi yang kita lakukan adalah kita pembagian sesi di tiap hari selama hari pendaftaran. Itu sudah kita bagi sesi pagi jam 8 dan sesi siang di jam 1. Tetap memang kuotanya masih ada dan kita memberikan kesempatan untuk semua bisa mengakses. Tapi lagi-lagi, kalau kuotanya sudah terpenuhi, maka tidak bisa lagi menerima. Nah, kenyataannya kemarin memang masih ada protes. Kurang lebih ada 21 orang yang melakukan protes terkait dengan keinginan mereka untuk masuk ke sekolah favorit itu. Dan juga sudah kami jawab bahwa memang tidak bisa. Kemudian evaluasi berikut adalah juga kemarin evaluasi dengan KPK dan Inspektorat Daerah, yaitu masih adanya praktek ya, setelah pendaftaran siswa baru ada pungutan yang sudah langsung diterapkan. Sementara menurut Pergub 53 itu sekolah harus melakukan pemetaan. Sekolah melakukan pemetaan ekonomi orang tua baru dilakukan penagihan berdasarkan ketentuan Pergub itu. Jadi tahun ini kemarin kita sudah ada komitmen dan juga di Zoom yang kami lakukan untuk 1040 sekolah ya. Itu penerimaan siswa baru setelah mendaftar kembali itu tidak langsung dilakukan penagihan IPP. Tapi sekolah harus melakukan pemetaan dulu, setelah itu baru melakukan penagihan karena ekonomi orang tua itu kan beda-beda. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, memang masih ada sekolah-sekolah tertentu yang bahkan tidak mendapatkan siswa. Nah, ini yang perlu jadi catatan juga, memang tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua tadi bahwa kesenjangan mutu antara sekolah yang ada di NTT itu masih ada. Nah, kita dorong untuk perbaikan mutu dengan berbagai dorongan, terutama bagi sekolah-sekolah yang perlu peningkatan pendaftar di tahun 2026 ini. Yang terakhir, untuk semua sekolah, SPMB itu dilaksanakan tanpa dipungut biaya. Maka laksanakan itu dengan baik. Kemarin wanti-wanti dari KPK harus kita ikuti. Juknisnya sudah ada, patuhi juknisnya dan lakukan SPMB dengan jujur, adil, dan memberikan kesempatan bagi semua untuk mengakses pendidikan yang lebih baik. Demikian Bu Vero.
0: Iya, jujur, adil, dan transparan ya, itu penting sekali. Terima kasih Bapak Ayub. Selanjutnya Bapak Winston untuk boleh menyampaikan. Mungkin sedikit saya ingin tahu ya, sedikit karena waktu kita juga terbatas ya. Saya ingin tahu mungkin terkait dengan pemerataan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu dan penyandang disabilitas. Mungkin ini juga bisa disampaikan sedikit, baru kemudian boleh disampaikan closing statementnya juga ya. Setelah ini Pak Winston boleh menyampaikannya terkait kualitas pendidikan NTT ini melalui pelaksanaan SPMB tentunya. Silakan.
2: Tapi saya ada punya catatan.
0: Oh boleh boleh, silakan ya,
2: Bapak. Buat Pak Ayub dan Bapak Ibu kepala sekolah. Hmm. Medsos itu kencang sekali kritik orang tua terkait pungutan untuk pesta kelulusan siswa yang diselenggarakan di hotel. Pertama, terus kedua, siswa yang kelas 3 yang lulus ini, kelas 12 ini masih diberi sumbangan untuk pagar sekolah. Ya, jadi ini akal-akalan sekolah untuk terkait dengan Pergub 53. Lalu yang ketiga untuk SPMB, catatan kami sudah disampaikan. Kami ingin penegasan supaya kasus seperti SMA Negeri 5 kemarin, tetangga di depan yang 1,5 juta itu tidak terulang lagi. Itu dikawal betul dan tinggal bawa kayu Pak untuk digebuk saja kalau masih nakal. Ya, untuk pemerataan distribution of quality, pemerataan kualitas pendidikan itu masih menjadi tantangan besar kita. Dan Kak Vero, ini kalau dana untuk pembangunan sekolah, pengembangan kualitas pendidikan dalam aspek fisik itu 80%, 90% masih tergantung di pusat. Dan tahun 2026 ini itu terjadi pengurangan dana DAU specific grant itu hampir 170 miliar. Tahun lalu 181 miliar, tahun ini cuma 18 miliar. Entah kemana itu dana, enggak tahulah. Ya, ataukah ya. Jadi teman-teman saya komentar nanti salah lagi. Tapi poinnya adalah ada pengurangan dana besar-besaran. Jadi, nah efisiensi itu juga melanda pemerintah provinsi. Jadi bagaimana kita sanggup untuk melakukan distribution of quality antar sekolah di kota dan di desa? Ini 6 sekolah ini kan dewa semua nih. Sudah punya sejarah 30-40 tahun dan best of the best. Tapi ada 300 sekolah lain di NTT itu belum sekuat sekolah Bapak dan Ibu. Bagaimana membagi keunggulan dari SMK 1, SMK 3, SMK 4, SMK 2 ini untuk yang lain, replikasi kualitasnya. Itu kan butuh resources besar, tapi juga butuh fokus ya. Untuk closing statement, poin saya begini. Saya punya catatan menarik di sini, sebentar ya. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita tidak sedang berbicara tentang sekolah. Kita berbicara tentang masa depan NTT. Waktu bicara SMK ini, bicara tentang masa depan NTT. Kita punya hampir 100 ribu siswa SMK. Kalau mereka dibangun dengan pengetahuan, keterampilan, karakter, dan jiwa kewirausahaan, maka mereka bisa menjadi kekuatan besar luar biasa yang berlipat ganda mengubah daerah. Karena itu saya sangat mendukung gerakan One School One Product. Lebih jauh lagi one class one product, memang agak berat tapi juga menarik one student one product. Sekolah tidak boleh.
3: Go Potato dibuat dari
2: dan harapan. Saya percaya anak-anakku SMK di NTT bukan generasi pencari belas kasihan. Mereka adalah generasi pencipta masa depan. Karena itu mari kita berhenti bekerja biasa-biasa saja. Mari kita bangun pendidikan yang benar-benar menyentuh kehidupan rakyat. Karena sesungguhnya masa depan NTT sedang ditentukan di ruang-ruang kelas kita hari ini. Dan ketika pendidikan kita tua kuat, maka NTT akan bangkit lebih kuat. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Winston. Baik. Ini ada satu komentar di YouTube channel, mungkin ke Pak Ayub ya bisa menjawab. Sebelum nanti saya berikan 1 menit masing-masing kepala sekolah untuk menyampaikan closing statementnya. Ini dari Madoke 9176 baru saja masuk ya. Bolehkah kami tahu sebenarnya berapa standar biaya masuk SMK, SMA, SMP, SD yang diatur pemerintah untuk sekolah negeri, Bapak Ayub ya? Silakan langsung menjawab.
1: Baik, untuk biaya itu sebenarnya tidak sama untuk semua sekolah. Karena ada rencana anggaran biaya rencana anggaran pendapatan dan belanja RAPBS sekolah itu masing-masing. Karena saya harus sampaikan, sekolah kecil dengan kebutuhan guru yang kecil tentunya anggaran berbeda dengan sekolah besar. Tapi standarnya sebenarnya kita sudah atur. Kemarin di Pergub 53 itu sudah ditentukan bahwa maksimal yang diminta dari orang tua itu adalah 100.000. Dengan kategorisasi sampai pada tidak sama sekali membayar. Jadi standar untuk biaya SMK itu IPP per bulan itu maksimal 100.000. Kemudian untuk biaya praktek, nah ini yang agak berbeda. Kenapa agak berbeda? Kalau praktiknya di Jawa dan praktiknya di Kupang, ya itu pasti transportasinya itu yang harus ditanggung dan seterusnya. Jadi saya minta untuk semua orang tua itu bisa mengakses pembiayaan di sekolah masing-masing. Karena sudah transparan untuk pengelolaan anggarannya. Demikian Bu Vero.
0: Oke, cukup menjawab ya untuk Ed Madoke 9176 di kolom komentar. Baik, terakhir karena waktu kita terbatas untuk 1 menit, saya berikan kepada masing-masing kepala sekolah dari SMK masing-masing untuk boleh menyampaikan closing statementnya, mulai dari Papa Nixon, kemudian dari Mama Alce, Papa Semi, dan Papa Hepner seperti tadi lagi bergilir 1 menit per orang, silakan.
4: Oke, terima kasih Bu Vero. Bagi kami SMK Negeri 1 Kupang akan terus melakukan peningkatan pembenahan dalam pembelajaran, penambahan alat-alat praktik dengan maksud agar supaya pembelajaran bisa dapat dilakukan dengan baik sehingga tamatan kami juga dapat diterima di masyarakat, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Nixon. Mama Alce, silakan 1 menit.
5: Halo, saya dari SMK 3 Kupang, bahwa anak-anak yang setelah tamat itu mereka bisa bekerja dan pembelajaran yang dilaksanakan juga semakin baik dengan adanya digitalisasi dan adanya model pembelajaran PMM dan KKA itu membuat anak-anak semakin lebih berkarya dan lebih berkreatif, seperti itu.
0: Terima kasih Mama Alce. Bapak Semi, silakan.
6: Ya, dari kami SMK Negeri 4 Kupang, saya perlu menyampaikan bahwa produk SMK sebenarnya bukan berwujud meja atau kursi dan lain sebagainya. Produk SMK itu adalah kompetensi siswa. Sesuatu yang intangible dilihat melalui sesuatu yang tangible. Jadi produk SMK sesungguhnya adalah kompetensi siswa. Tapi kompetensi ini kan sesuatu yang intangible, tidak bisa dilihat. Maka diwujudkan melalui produk-produk yang bisa dilihat untuk bisa diukur, diberi nilai, dan seterusnya. Karena itu pada kesempatan ini yang paling penting di sini adalah bagaimana melengkapi siswa dengan berbagai kompetensi yang bisa dipakai untuk berkompetisi di era saat ini. Nah dengan demikian maka basic-basic atau dasar-dasar kompetensi yang diberikan ini nanti kemudian anak mengembangkannya dengan kreativitasnya. Nah jadi kita tidak fokus pada sesuatu yang dilihat dengan mata, karena itu akibat dari berbagai kompetensi-kompetensi termasuk arahan Bapak Kabid, berilah anak-anak kompetensi cadangan sehingga konsentrasi keahlian yang mereka miliki saat ini tidak hanya mereka hidup dari situ, tetapi bisa jadi mereka hidup dari kompetensi cadangan mereka. Dan yang terakhir, tanggal 24 sampai 26 Juni itu adalah tanggal penerimaan murid baru secara online bagi SMK. Sekali lagi kami mengajak masyarakat sekalian untuk mulai melihat SMK yang menjadi harapan daripada masa depan pendidikan anak-anak kita, dari SMK 1 sampai SMK 6, SMK 8 itu negerinya, lalu sisa yang lainnya adalah SMK swasta. Ya, silakan melihat keunggulan masing-masing sehingga tidak hanya mengikuti tren sekolah yang favorit dalam tanda petik, tetapi kita melihat bahwa masuk di sekolah ini anak saya akan jadi apa. Jadi ini yang paling penting. Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak Semi. Bapak Hepner, silakan 1 menit.
7: Ya, terima kasih. Di tengah-tengah percepatan teknologi yang begitu cepat, SMK dituntut memiliki daya suai, ya, adaptasi yang tinggi terhadap setiap perubahan yang ada, dan SMK Negeri 2 Kupang berkomitmen untuk menjawab itu tentu dengan segala macam inovasi-inovasi yang akan dilakukan. Kemudian yang berikut untuk calon tamatan SMK, ingat nanti tanggal 24 sampai 26 itu pendaftaran di SMK, dan ingat setiap harinya ada dua sesi. Jangan sampai jam 8 sudah tidak ke bagian pendaftaran langsung dianggap sudah selesai. Tunggu waktu siangnya jam 13. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
2: Saya juga Kak, saya juga satu menit.
0: Oke.
2: Pak Semi bilang tadi kompetensi cadangan, saya merasa saya termasuk kompetensi cadangan.
0: Ya. Kenapa?
2: Karena kuliah sarjananya peternakan, tapi pekerjaannya di bidang politik, organisasi. Jadi itu masuk kategori kompetensi cadangan.
0: Oh ya, oke.
2: Multiple kompetensi. Terima kasih. Jadi kamu harus bisa jadi apa saja.
0: Yes, ya, betul.
2: Terima kasih.
0: Betul, setuju. Baik. Ya, kita sudah sampai di akhir dan saya mau mengucapkan terima kasih. Yang pertama tentunya kepada Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Winston Rondo, terima kasih. Juga dari Dinas P&K Nusa Tenggara Timur ada Bapak Ayub Sanam, terima kasih. Dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kupang, Bapak Dikson Abineno, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kupang, Bapak Hepner Dakabesi, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kupang, Ibu Alce Papote, dan Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kupang ada Bapak Semindolo. Demikianlah seluruh rangkaian acara dialog luar studio pada hari ini. Sebagai penutup, SPMB 2026 tidak hanya dipandang sebagai mekanisme penerimaan murid baru ya, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat transformasi dan inovasi sekolah negeri, tentunya dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI. Masih ada perbincangan seru juga di Halo RRI terkait dengan pungutan biaya kelulusan ya. Ada acara kelulusan gitu. Ingin tahu seperti apa selengkapnya? Nanti saksikan Halo RRI setelah ini. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih.

Ya, pendengar, kita baru saja mengikuti siaran langsung dialog luar studio yang dihadirkan untuk Anda dari Aula SMK Negeri 4 Kupang. Saat ini kami akan hadirkan untuk Anda setengah jam ke depan ya. Kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, selamat siang mendengar di rangkaian Kupang Siang ya. Masih ini di Kupang Siang sesi yang pertama. Kami hadirkan untuk Anda Halo RRI. Halo RRI, masih sama Linda dan juga Kelvin ya, nanti sampai di jam 11 siang nanti. Pendengar, di saat ini kami hadirkan untuk Anda Halo RRI, waktunya untuk Anda beri apa ya, saran ataupun mungkin punya pertanyaan, pendapat, keluhan ya berkaitan dengan layanan publik. Boleh silakan di Halo RRI di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 8254 3 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 0811 380 9440. Ya, dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 11 siang nanti. Dan pendengar ya, di saat ini kami sudah ya ada dua pesan ya. Ada dua pesan yang masuk di RRI Pro 1 Kupang. Dua pesan yang masuk di RRI Pro 1 Kupang. Oke, ini di Facebook ya, Facebooknya RRI Pro 1 Kupang. Ini tentang perpisahan sekolah. Ya, mungkin Anda yang terus mengikuti Halo RRI, beberapa waktu lalu kami pernah mengangkat ya tentang perpisahan ya, biaya perpisahan biasanya di akhir-akhir tahun ajaran ya, itu untuk kelulusan ya, sekolah-sekolah mengadakan perpisahan. Dan untuk mengadakan perpisahan itu ada biaya yang ditanggungkan gitu ya kepada orang tua untuk bisa mensukseskan bersama-sama dengan sekolah mensukseskan acara perpisahan kelulusan dari anak-anak murid ini. Nah, ada yang tidak setuju ya karena dirasa cukup memberatkan gitu, tapi ada juga ternyata ada pro kontranya gitu. Ternyata ada pro kontranya. Waktu lalu di Halo RRI kami sudah menghubungi ya, kami sudah menghubungi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ya, berkaitan dengan pungutan ya dana, ada yang dibilang dana pamit, ada yang dibilang uang perpisahan begitu ya. Dan itu ditegaskan bahwa tidak ada instruksi apapun begitu ya dari dinas berkaitan dengan uang pamit atau uang perpisahan ini. Dan akhir-akhir ini informasi yang kami dengarkan dan sudah ada di pemberitaan juga ya, sudah ada di pemberitaan juga bahwa sudah ada beberapa sekolah yang mengembalikan dana pamit tersebut ya. Jadi kita akan mencoba untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan itu, dan Linda juga akan membaca beberapa komentar dan juga postingan ya yang disematkan di Facebook. Ternyata ini di Facebooknya RRI Pro 1 Kupang. Dari Facebooknya RRI Pro 1 Kupang ada Gloriana. Kalau menurut saya sebagai orang tua, kalau di hotel itu lebih bagus. Karena apa? Kalau di sekolah pasti mereka coret-coret pakaian, terus konvoi motor, terus minum-minuman keras, terus terjadilah pelecehan seksual seperti yang kita dengar dan lihat di medsos. Kalau di hotel kan mereka berpakaian rapi dan selesai acara mereka langsung pulang rumah, dan anak-anak pun akan merasa senang karena orang tua juga ikut senang kalau mereka tidak coret-coret pakaian. Oh, ini sudah mulai ada pro kontra begitu ya. Oke, kita mencoba lagi. Ini ada lagi, masih dari Facebooknya RRI Pro 1 Kupang. Ini Jira. Ekonomi semakin sulit. Biasanya ekonomi semakin sulit, biasanya pihak sekolah mulai berulah demi cuan buat hal yang tidak perlu dan tidak penting. Gaji guru dapat gaji dan tunjangan, tapi orang tua peras keringat untuk peroleh uang, malah diperas lagi oleh guru untuk gengsi dan kesenangan para guru. Kalau satu orang 500.000, ya 100 murid 50 juta. Ya makin hari guru makin berani pungli. Padahal bulan Juni mau terima gaji 13 masih kurang apa lagi. Oke, ya baik. Oke, terima kasih. Masing-masing orang bisa apa ya, punya pendapat begitu ya. Masing-masing orang punya pendapat dan semoga bisa disampaikan juga dengan santun, dan berharap bahwa ini memang ada pro kontra, tapi berharap bahwa semuanya bisa disampaikan juga dengan baik. Untuk Anda yang mungkin punya pendapat atau punya

sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: Ya, pendengar, selamat siang. Dan di rangkaian Kupang Siang di Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda ini berkaitan dengan perpisahan, ya, perpisahan sekolah, kelulusan, begitu ya. Dan di saat ini, pendengar, kami sudah terhubung ya bersama dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Bapak Ernest Luji. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang. Selamat siang, Ibu.
0: Ya, bersama Linda di Pro 1 RR Kupang, Pak Ernest.
1: Selamat siang, Kak Linda. Ya. Dan selamat siang, pendengar Pro 1 RRI Kota Kupang.
0: Iya. Pak Ernest, ini soal ya. Perpisahan, soal kelulusan masih terus bergulir ternyata. Ya, walaupun ya. Kemarin Bapak sudah menyampaikan statement juga di Halo RRI terkait dengan perpisahan. Ini ada lagi, dia mulai bergulir seperti kayak bola es, makin lama makin besar, makin melebar. Ini ada yang masuk di, tidak hanya di di WA, tapi juga di Facebooknya RRI Pro 1 Kupang. Ada yang mengatakan bahwa itu kalau tidak acara perpisahan resmi, mereka bisa nanti kumpul-kumpul, terus coret-coret, jadi minum-minuman keras, jadi akhirnya merembes ke hal-hal yang negatif. Bapak, boleh ini statement-nya ataupun himbauannya Bapak untuk bagaimana seharusnya dan untuk anak-anak juga, Bapak, silahkan.
1: Baik, terima kasih Kak Linda.
0: Ya.
1: Terima kasih juga untuk waktunya. Saya senang pagi ini bisa berhaluria ya dengan pendengar RRI Pro 1.
0: Ya.
1: Apalagi berkaitan dengan fenomena air hari ini, ya. Di mana kita semua disibukkan dengan akhir masa tahun ajaran anak-anak kita, baik itu TK atau PAUD, SD maupun SMP. Kalau SMA kan sudah lewat, sudah dilakukan pengumuman hasilnya dan semua juga sudah terlibat atau masuk dalam euforia yang luar biasa. Nah, khusus untuk SMP, SD atau SMP, MTs, kemudian SD, MI, dan TK yang ada di bawah kewenangan pemerintah Kota Kupang, per tanggal 11 Mei kemarin kami sudah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala sekolah, khususnya sekolah SD dan SMP, apalagi sekolah negeri. Ya, bahwa yang pertama, kami melarang untuk tidak dilakukan pungutan-pungutan dengan alasan perpisahan atau syukuran di sekolah. Kemudian kami juga menginstruksikan untuk setiap kepala sekolah memperhatikan anak-anaknya untuk tidak melakukan aksi coret-coret, termasuk di dalamnya aksi konvoi. Kalau untuk SD kami rasa itu tidak ada, tapi kalau SMP kan kita tahu bersama, orang tua juga sehari ini tidak sedikit yang mengizinkan anak-anaknya membawa motor berkendara sendiri ke sekolah, walaupun anak-anak itu belum cukup umur.
0: Iya, mereka masih remaja itu.
1: Betul. Yang ketiga, kami melarang supaya tidak boleh dilakukan acara berlebihan yang dilakukan oleh sekolah atau komite di sekolah, atau yang mengatasnamakan perwakilan orang tua. Nah, ini maksudnya supaya yang pertama, sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk tidak boleh ada pungutan-pungutan dengan alasan perpisahan, dengan alasan syukuran, bagi anak-anak yang akan tamat. Ya, dan itu jelas. Apalagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, tentunya kan sekolah negeri dalam hal ini. Kemudian, dengan dasar itu kami mengeluarkan instruksi untuk itu tidak boleh dilaksanakan. Bahwa nanti orang tua diundang bersama-sama dengan anak oleh pihak sekolah menerima amplop atau menyampaikan pengumuman, itu tidak masalah.
0: Oke.
1: Okay. Silakan kalau kepala-kepala sekolah mau mengundang orang tua dan anak, ya. Mm-hmm. Jadi anak didampingi oleh orang tua atau orang tua mendampingi anak hadir di sekolah pada saat pengumuman nanti, itu sah-sah saja. Itu kami tidak larang.
0: Mm-hmm.
1: Yang kami larang adalah perayaan yang sifatnya berlebihan, euforia yang berlebihan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, coret-coret pakaian, aksi konvoi keliling kota.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi sampai duduk minum-minuman keras.
0: Yeah.
1: Lalu ditambah lagi dengan orang tua harus mengumpulkan sejumlah uang untuk hadir dalam pelaksanaan kegiatan kebersamaan dalam tanda kutip ya, untuk perpisahan atau syukuran. Nah, Kak Linda bisa bayangkan, bagi orang-orang tua yang mampu, itu tidak masalah. Kita mengumpulkan uang 100.000, 150.000, bahkan data kami itu di salah satu SD, 225.000.
0: Per anak?
1: Per anak.
0: Hmm.
1: Lah, 100.000 ini atau 225.000 ini yang kami dapati, ini kan bisa Bapak Ibu atau Bapak Mama menambah untuk membelikan seragam baru untuk anak-anak sekolahnya. Membelikan buku mungkin,
0: yeah,
1: membelikan sepatu mungkin. Karena yang namanya seragam, yang namanya sepatu, tas, buku tulis, itu tidak termasuk dalam komponen pembiayaan dana BOS.
0: Mm-hmm.
1: Nah, maka dari itu, hendaknya kita sebagai orang tua juga harus bijaksana.
0: Mm-hmm.
1: Untuk melihat anak-anak kita ini tidak selesai loh di jenjang SD atau SMP.
0: Yeah.
1: Mereka ini kan akan melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, dari TK, PAUD ke SD.
0: Mm-hmm.
1: Dari SD ke SMP, SMP ke SMA.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak, anak-anak kita ini tidak selesai di situ. Maka dari itu, inilah bagian yang kami himbau ke masyarakat, kepada orang tua. Ayo, mari kita bersama-sama mempersiapkan pendidikan anak-anak ini dengan sadar dan dengan cara-cara yang bagi saya itu tidak terjadi pemborosan di situ.
0: Mm. Okay.
1: Makanya kemarin saya sampaikan di hari-hari ini, bagi orang-orang tua yang mampu, mungkin 225.000 itu kecil. Tapi bagaimana dengan orang-orang tua yang tidak mampu?
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini kan tentunya terjadi kesenjangan di situ. Nah, orang tua ini kan tidak tegaan juga dengan anak.
0: Yeah.
1: Ketika sebagian besar anak-anak itu sudah mengumpulkan di sekolah, mengumpulkan uang di sekolah, lalu ada bagian dari anak-anak yang belum mengumpulkan karena memang notabene orang tuanya tidak mampu, kan anaknya bisa menyampaikan, Bapak, Mama, semua teman-teman sudah kumpul, cuman mm-hmm. saya yang belum. Nah, lalu tiba-tiba misalnya, kalaupun tidak dikumpulkan, anaknya tidak mengikuti acara itu, apakah tujuan kebersamaan itu tercapai? Kan tidak tercapai. Padahal kan yang kita harapkan semua anak terlibat di situ. Nah, inilah beberapa dasar pemikiran, sehingga selain Permendikbudmen yang sudah melarang untuk pungutan-pungutan di sekolah,
0: yeah,
1: kami juga melihat fenomena air-air ini bahwa kok ini menjadi tren yang
0: yeah,
1: setiap sekolah harus melakukan itu. Ya, mohon maaf saja, ada juga anggapan di luar bahwa nanti sekolah yang satu dan sekolah yang lain mulai seolah-olah sementara
0: sedikit tanda kutip apa, berlomba gitu kah?
1: Berlomba ya. Mana yang lebih wow, mana yang lebih wah, mana yang lebih hebat, mm-hmm, mana yang lebih heboh pelaksanaan.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Nah, makanya Kak Linda kemarin saya sampaikan di RRI.
0: Iya.
1: Di setiap acara kenaikan kelas itu ada yang namanya pentas seni atau ujian praktek. Di situ ada menari,
0: mm-hmm,
1: ya. Ada penampilan kreasi anak-anak.
0: Anak-anak ya.
1: Itu bisa dikemas di situ.
0: Hmm.
1: Orang tua bisa juga diundang untuk menyaksikan ketika anak-anak mereka ini perform, itu kan bisa dipertontonkan ke orang tua murid.
0: Okay.
1: Tanpa mengeluarkan biaya.
0: Hmm-mm.
1: Itu maksud kami.
0: Okay.
1: Kalinda.
0: Baik, jadi ada kreativitas begitu ya, kalaupun ini tidak berlebihan gitu dan sampai
1: tidak berlebihan. Apalagi mengumpulkan uang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi yang kami larang itu satu, perayaan-perayaan yang sifatnya mengeluarkan biaya tambahan yang mana membebani orang tua.
0: Oke. Okay.
1: Dan kami juga kemarin sudah sampaikan Kalinda,
0: ya,
1: bahwa jangan sampai ketika ada anak-anak yang tidak mengumpulkan uang, maka sekolah menahan ijazah dan lain-lain. Nah, itu kami tindak kepala sekolahnya.
0: Oke.
1: Jadi dengan alasan apapun, yang namanya sekolah negeri tidak boleh menahan ijazah anak-anak atau hak anak-anak ketika mereka ingin meninggalkan sekolah itu.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Ernest untuk himbauannya dan penegasannya. Ini lebih apa ya, menegaskan lagi, menjelaskan lagi lebih detail kepada ini lebih kepada orang tua juga ya Bapak ya.
1: Betul.
0: Supaya tidak ada lagi hiruk pikuk di luar sana begitu ya. Iya. Setiap orang pasti punya pro dan kontra gitu, tapi dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Ernest, orang tua bisa lebih mengerti begitu ya apa yang dimaksudkan dengan yang sudah disampaikan oleh pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Iya. Baik, terima kasih Pak Ernest untuk statementnya, himbauannya, dan mohon maaf untuk waktunya kami tidak sudah ganggu sedikit.
1: Iya.
0: Kami nanti menantikan informasi-informasi selanjutnya ya Bapak ya. Terima kasih.
1: Baik,
0: selamat
1: terima
0: siang.
1: Kasih. Selamat siang.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: Ya, di Halo RRI kita masih terus lanjut dan pendengar saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Ibu Takura Toko, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kupang. Selamat siang Ibu.
1: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Ibu Esa.
0: Ya. Saya Linda dari Pro 1 RRI Kupang Ibu.
1: Oh iya.
0: Baik, Ibu, ini kami di Halo RRI ini berkaitan dengan pendapat, ya, berbagai macam pendapat tentang pengumuman kelulusan, ya. Ada yang bicara tentang untuk dana perpisahan dan lain sebagainya. Kami mendapatkan informasi bahwa SMP Negeri 2 Kupang itu telah mengembalikan dana perpisahan, benarkah Ibu?
1: Ya, seperti ini ya Bu Linda. Yang pertama, saya mau meluruskan soal berita bahwa adanya pungli di SMP Negeri 2 Kota Kupang.
0: Baik.
1: Dan itu saya menegaskan bahwa diksi itu tidak benar.
0: Oke.
1: Karena orang tua melakukan kesepakatan bersama untuk membuat kegiatan dengan urunan dana yang tadi disebutkan dan itu tidak dilibatkan pihak sekolah. Orang tua urunan dan mereka sendiri yang mengumpulkan dana tersebut di kelas masing-masing. Jadi di setiap kelas itu ada orang tua yang menjadi penanggung jawab untuk mengelola anggaran yang ada. Dan kami pihak sekolah diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan setelah adanya penegasan ulang dari Pak Kadis pertanggal 26, saya selaku pimpinan di SMP Negeri 2 Kota Kupang langsung mengambil tindakan untuk mengundang orang tua rapat bersama untuk menyampaikan penegasan oleh Bapak PLT Kadis.
0: Baik.
1: Dan rapat itu telah kami laksanakan di hari Kamis kemarin dan keputusan bersama untuk semua kegiatan dihentikan dan orang tua yang sudah terlanjur mengumpulkan dana itu dikembalikan oleh orang tua yang menjadi penanggung jawab di kelas masing-masing. Dan ada yang sudah dikembalikan, tetapi ada beberapa kelas yang membuat kesepakatan lagi untuk mereka mau makan bersama di luar kegiatan pelepasan siswa kelas 9. Seperti itu Ibu.
0: Baik, ya. Baik, ini sekalian menginformasikan ya Ibu ya, segala berita yang beredar. Dan juga Ibu, jadi akhirnya dari sekolah sendiri bagaimana untuk boleh sedikit diinformasikan dari sekolah sendiri bagaimana untuk acara pelepasannya kelulusan dari anak-anak di kelas 9 ini di SMP Negeri 2?
1: Ya, terima kasih Bu Linda. Setelah rapat selesai dengan orang tua kemarin, saya rapat khusus lagi dengan panitia dan kami memutuskan untuk pengumuman hasil lulusan anak-anak kita menggunakan aplikasi yang nanti link aplikasi itu akan dikirim ke grup kelas masing-masing untuk orang tua akses dan anak-anak juga bisa akses di situ. Dan di tanggal 9 itu baru anak-anak menerima rapot dan surat keterangan lulus. Seperti itu.
0: Pengumumannya melalui aplikasi ya Bu ya?
1: Iya, iya.
0: Baik. Dan ini ada juga yang menyoroti ke ya untuk tingkat SMP ini juga kadang-kadang menjadi perhatian juga. Nah, bagaimana dari pihak sekolah sendiri untuk penghimbau begitu untuk anak-anak karena kan tidak ada acara dan mereka semua mendengarkan via atau mengetahuinya lewat aplikasi. fenomena coret-coret pakaian Ibu. Jadi bagaimana dari pihak sekolah untuk bisa mengantisipasi ini atau menghimbaunya itu kepada anak-anak atau orang tua untuk memperhatikan bagaimana?
1: Ya, untuk aksi coret-coret itu sebelum ada instruksi dari Pak Kadis, kami sudah menghimbau peserta didik yang murid atau murid kelas 9 untuk menyumbangkan pakaian yang masih layak dipakai ke sekolah. Dan himbauan yang sama pun kami sampaikan kepada orang tua ketika rapat pertama tanggal 12 dan rapat kedua itu tanggal 26 Mei dan kemarin Kamis rapat terakhir. Himbauan yang sama pun saya sampaikan dan semua orang tua setuju dengan himbauan kami dan sudah ada beberapa yang mengumpulkan pakaiannya ke sekolah. Dan masing-masing ketika pengumuman di tanggal 2 nanti, orang tua bersama anak-anak mereka mendampingi anak-anak di rumah sehingga anak-anak juga keluar untuk melakukan aksi-aksi yang kurang baik di lingkungan ataupun di jalanan seperti itu.
0: Baik, ya jadi ada tetap ada pendampingan juga pengawasan juga dari orang tua ya Ibu ya pada saat pengumuman kelulusan. Dan ini satu langkah baik juga untuk berbagi jadinya ya dengan tempat-tempat yang kurang mampu. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya dan sudah berbagi di Halo RRI untuk edisi hari ini. Silakan lanjutkan aktivitas Ibu, selamat siang.
1: Ya, terima kasih Bu Linda, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Shalom.
0: Shalom.
2: Juga kerap digunakan sebagai tempat.
3: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
0: Baik pendengar, kita telah mengikuti ya wawancara singkat kami di Halo RRI. Yang pertama dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Bapak Ernest Luji, yang kembali menegaskan tentang himbauan yang sudah diberikan begitu ya kepada pihak sekolah. Dan juga di wawancara yang kedua kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kupang yang di saat ini juga meluruskan ya informasi yang berbeda dan yang beredar dan menegaskan bahwa untuk SMP Negeri 2 yang disepakati adalah mendengarkan kelulusan via aplikasi dan orang tua tetap mendampingi untuk supaya anak-anak tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ataupun merugikan. Kita tuntaskan ya Halo RRI untuk edisi hari ini. Kalau Anda masih punya saran, pertanyaan atau pendapat bahkan keluhan berkaitan dengan layanan publik, silakan Halo RRI kami terus hadirkan untuk Anda setiap Senin, Rabu dan Jumat di jam 10 sampai jam 11 siang. Selamat siang.
4: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.
2: Atau bumbungan, kayu palang, jarak atau
5: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, halo, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali ya saya dengan rekan Alvin kembali menemani Anda di edisi hari ini ya. Edisi hari ini hari Jumat 29 Mei 2026. Kembali menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 ya. Untuk siang ini nanti ada siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Nurul Kuah, dari Masjid Polri Nurul Kuah Kupang, nanti direncanakan pukul 12, pukul 13 akan disampaikan nanti aneka berita daerah NTT, pukul 14 cek fakta, setelah itu request dan juga seri informasi, pukul 16 nanti kita ada di sajian Kupang sore ini dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda, dan di pukul 17 warta NTT sore berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI Atambua. Semuanya disiapkan untuk Anda edisi hari ini. Apa kabar? Ya, selamat menikmati hari libur libur yang lumayan panjang ya, bersama keluarga pastinya, dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang siang ini.
1: Kupang siang ini
2: Pro 1 Kanal

0: Moko kita teka, nepehle monia amoneari. Era palai domina he de era palai matema kamera.
1: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, Pro 1 Ganan Informasi dan Inspirasi. Di Kupang siang ini, pendengar, satu informasi Universitas Nusa Cendana Undana Kupang bersama LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur matangkan rencana penyelenggaraan nonton bareng atau nobar Piala Dunia FIFA 2026. Subkoordinator Hubungan Masyarakat Humas Undana Olin Monggol mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Rektor Undana Profesor Jeffrey S. Bale dalam membangun sinergi dengan berbagai mitra strategis. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga penyiaran publik tersebut disiapkan untuk menghadirkan tayangan olahraga dunia bagi masyarakat NTT. Undana juga berencana melibatkan unit kegiatan mahasiswa UKM, mantan atlet sepak bola kampus, hingga media lokal guna memeriahkan kegiatan nobar tersebut. Konsep nobar tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan menonton bersama, tetapi juga menjadi festival olahraga yang mampu menarik partisipasi masyarakat luas. Sementara itu, pendengar, perwakilan TVRI NTT Yohanes Robert Uhur mengapresiasi langkah cepat Undana dalam menyambut peluang kolaborasi penyiaran publik tersebut. Lokasi kampus yang strategis dinilai potensial untuk menjangkau massa dalam jumlah besar selama pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. TVRI NTT memastikan kualitas siaran digital melalui optimalisasi kanal dengan dukungan dua titik pemancar di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang telah diperbarui parameternya. Dan pendengar, di sisi lain, TVRI NTT juga memandang kerjasama ini sebagai sarana edukasi publik mengenai pemanfaatan siaran televisi digital, khususnya bagi generasi muda.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Menjelang lagu kasidah saya hadirkan untuk Anda ya. Nanti kita akan ikuti secara langsung salat Jumat nanti dari Masjid Polri Nurul Kuwa. Saya sampaikan satu pengumuman, Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI mendorong dan menghimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan saya hadirkan lagu kasidah untuk Anda, umat Islam dimanapun Anda berada. Nanti siaran langsung salat Jumat nanti dari Masjid Polri Nurul Kuah pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Menjelang pukul 12, lagu kasidah saya hadirkan untuk Anda.

0: Umat Islam dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Masjid Polri Nurul Kuah untuk siaran langsung salat Jumat edisi hari ini.
1: Siang hari ini bertindak selaku khotib Ustadz Nur Salim Hafiz dan bertindak selaku imam Ustadz Deding Rustandi. Ma'asyiral muslimin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Daughter.

0: الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام الحمد لله على نعمة خير الأنبياء وخير الأمم الحمد لله ثم الحمد لله على جميع النعم أشهد أن لا إله إلا الله خالق العالم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله فمن تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وهي hamba-hamba Allah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Apa takwa dalam arti berusaha menjalankan keseluruhan perintah-perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah dengan cara yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak ada keberuntungan yang lebih besar melebihi keberuntungan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang mau taat kepada Allah dan Rasulullah. Demikian pula tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi kerugian yang akan diderita bagi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Saat seseorang hidup di dunia ini, perkara yang dianggap paling penting sehingga dicari-cari semua orang karena diperlukan adalah uang. Semua orang memerlukan uang. Sehingga apapun aktivitas, apapun kegiatan pekerjaan seseorang, ujung-ujungnya cari uang. Seorang petani pergi ke sawah, ke ladang, intinya juga cari uang. Nelayan turun laut, cari uang. Menjadi pedagang, menjadi dokter, menjadi guru, maaf mungkin menjadi anggota dewan, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, sampai jadi presiden. Semua tujuan akhirnya, ujung-ujungnya ini cari uang. Memang kita hidup di dunia selalu memerlukan uang. Sejak anak lahir perlu uang, anak sekolah perlu uang, nanti anak kuliah perlu uang, anak nikah perlu uang, sampai orang ini mati, ngurus kematiannya, penguburannya, menggali dan sebagainya juga perlu uang. Namun setelah seseorang mati, meninggalkan dunia ini pada kubur, di alam kubur uang tidak ada gunanya lagi. Seandainya ada orang terkaya di dunia ini, semua orang, semua uang ia miliki, mungkin katakanlah uangnya tidak bisa dihitung lagi. Ketika mati bukan dikubur dengan tanah, namun dikubur dengan uang. Uang rupiah, uang rupiah, uang real, uang dolar, uang yuan, uang ringgit. Uang-uang dimiliki semua dikubur penuh uang. Maka tidak sedikit pun uang itu akan memberi manfaat karena memang sudah tidak perlukan lagi orang yang sudah di dalam kubur karena beda alam, beda manfaatnya. Maka orang yang beriman cari uang ini prinsipnya dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Kalau engkau dapatkan dengan cara yang halal, engkau belanjakan cara yang benar, uang jadi pahala, uang jadi ibadah, bahkan bisa mengantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang tidak beriman cari uang hanya untuk kesenangan hidup di dunia saja. Tidak percaya kehidupan akhirat. Maka tidak memperdulikan uang itu caranya benar atau tidak mendapatkannya dan kemana dibelanjakan terserah dia. Ini prinsipnya orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman punya uang, bagaimana bisa bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat.
1: Punya uang belikan kambing. Punya uang belikan sapi. Lalu dikurbankan di hari raya Idul Adha. Maka jadi ibadah, jadi pahala. Dan di akhirat ketika seseorang mau melewati sirat, di kala itu yang tidak terselamat terjerumus masuk ke jurang neraka, yang selamat lewat sirat masuk ke surga. Maka hewan kurban yang disembelih di dunia ini akan datang menjadi kendaraan dia. Yang berkorban sambing kambing sapi, maka kambing dan sapi menjadi kendaraan melewati sirat, sehingga selamat tidak masuk neraka, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa beruntungnya orang yang berkorban. Ibadah terbaik, ibadah yang paling dicintai oleh Allah di hari raya Idul Adha sampai hari Tasyrik besok adalah mengalirkan darah hewan kurban. Setiap bulu-bulunya akan jadi ibadah, setiap bulu-bulunya jadi hasanah, jadi pahala. Siapa hari ini yang bisa menghitung bulu kambing? Siapa yang bisa menghitung bulu sapi? Berapa ribu atau berapa juta helai, kita tidak bisa menghitung. Setiap bulu-bulunya itu kata Nabi akan jadi pahala. Kalau satu kali kurban saja tidak bisa menghitung, bagaimana kalau setiap tahun dia kurban? Setiap tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai berpuluh-puluh tahun, dia kurban terus setiap tahun. Siapa yang bisa menghitung pahala sejumlah helai hewan yang dikurbankan itu? Bahkan bulu-bulu, kuku-kukunya, tulang-tulangnya, walaupun tidak dimakan, dibuang, itu pun akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah yang terbaik di hari raya Idul Adha kemarin, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat ini, besok terakhir, Sabtu sampai waktu Asar sebelum Maghrib, ibadah yang terbaik yang dicintai oleh Allah adalah mengalirkan hewan kurban. Hadirin dimuliakan oleh Allah, jangan berpikir kalau kita berkurban mengeluarkan uang sekian juta, kita akan jadi miskin. Jangan berpikir uang kita akan berkurang. Allah berjanji lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkorban mengeluarkan uangnya untuk menaikkan ibadah haji, maka Allah berjanji akan mengembalikan uang itu di akhirat dan di dunia ini. Maka orang-orang yang haji ini kebanyakan tambah kaya, tidak tambah miskin. Begitu pula orang yang mau berkorban hari raya Idul Adha, Allah berkahi hartanya. Dulu hewan ini hidupnya di hutan. Kambing, sapi ini hampir setiap hari dimakan harimau dan singa. Logikanya mestinya kambing dan sapi ini semakin hari semakin habis karena dimakan singa, dimakan harimau dan jenisnya. Sedangkan harimau dan singa mestinya jumlahnya semakin banyak karena tidak ada yang berani makan dan berkembang terus. Namun faktanya hari ini kambing berkembang biak begitu banyak, sapi begitu banyak. Bukan hanya di hutan, bukan hanya di kampung-kampung, di kota, kalau hari raya Idul Adha kita lihat banyak kambing, banyak sapi. Disembelih-sembelih tambah banyak jumlahnya, diberkahi oleh Allah karena dikorbankan. Harimau, singa tidak dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberkahi. Jumlahnya tidak bertambah walaupun tidak ada yang berani makan dia. Ini salah satu gambaran harta yang kita kurbankan Allah akan berkahi. Bahkan harta yang kita kurbankan di jalan Allah itu sebenarnya sudah menjadi milik kita yang sebenarnya. Sebenarnya harta yang kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tabungan di akhirat. Sedangkan uang kita hari ini yang belum dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berupa uang, berupa kendaraan, berupa HP, berupa rumah dan yang lainnya, belum tentu menjadi milik kita yang sebenarnya. Bisa jadi miliknya maling ketika datang mencuri milik kita. Bisa jadi miliknya dokter karena kita kena musibah sakit. Bisa jadi kena musibah habis dan sebagainya. Maka yang kita kurbankan itulah menjadi milik kita yang sebenarnya, yang akan kita terima dan kita temui nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur yang kemarin hari ini mungkin sudah berkurban. Masih ada kesempatan sampai besok yang belum kurban. Ini ibadah terbaik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampai Nabi mengancam, barang siapa yang diberi keluasan rizki, kemampuan untuk berkurban, namun dia tidak mau berkurban, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Di hari raya Idul Adha yang mampu tidak mau berkurban, kata Nabi, jangan ikut sholat Idul Adha dengan Nabi. Ibaratnya diusir oleh Nabi, tidak ikut gabung sholat dengan Nabi. Diancam bagi yang mampu namun tidak mau berkurban. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk kendaraan di dunia saja, motor, sepeda motor kita puluhan juta kita keluarkan. Untuk beli mobil bisa ratusan juta, ada yang sampai miliar. Untuk kendaraan di dunia kita rela keluarkan uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan lebih. Untuk kendaraan kita di akhirat yang akan menyelamatkan dari neraka masuk surganya Allah, masa kita tidak siap, tidak mampu, hanya 1,5 juta, 1,7 juta, 2 juta untuk beli hewan kurban. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemampuan bisa kurban. Kalau bisa setiap tahun kita bisa kurban-kurban dan menerima kurban kita, sehingga nanti bisa menjadi kendaraan kita melewati shirath menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Jumat 29 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sumba Timur capai kemajuan signifikan. Potensi sapi potong Kupang melalui kemitraan strategis. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sumba Timur capai kemajuan signifikan. Laporan Yunia Boling.
2: Komandan Kodim 1601 Sumba Timur, Letkol Infantri Dobi Novianto menyampaikan progres pembangunan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Sumba Timur terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini, sebanyak 151 titik telah masuk dalam portal pemetaan, sementara 142 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Dari jumlah tersebut, satu titik di Kelurahan Preliu telah mencapai progres pembangunan 100%.
3: Progres KDMP sekarang yang sudah masuk portal pemetaan itu udah 151. Kemudian yang sekarang dalam proses pembangunan udah 142. Nah, yang sudah 100% itu ada 1% yang udah 100% letaknya di Kelurahan Preliu.
2: Dandim berharap dalam akhir bulan ini maupun bulan depan sejumlah titik lainnya dapat segera rampung sepenuhnya dengan selesainya pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga 100%. Diharapkan program tersebut dapat segera beroperasi dan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat baik di wilayah pedesaan maupun kelurahan di Kabupaten Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang mengeluarkan aturan terkait penghutang iuran acara kelulusan bagi SD dan SMP negeri. Aturan tersebut bertujuan untuk mencegah adanya penghutang yang memberatkan orang tua siswa dalam pelaksanaan kegiatan kelulusan di sekolah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Luji kepada RRI Kupang Kamis 28 Mei 2026 mengatakan pelaksanaan syukuran itu tidak masalah sebenarnya karena dari dulu sudah dilakukan tanpa membebani orang tua. Apapun alasannya, pungutan-pungutan menjelang kelulusan apalagi untuk acara perpisahan itu tidak diperkenankan. PLT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Ernest Luci mengatakan bahwa pihaknya telah memantau secara langsung pelaksanaan aturan tersebut di sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sekolah negeri Kota Kupang yang masih melakukan pungutan biaya kepada orang tua siswa. Menurut Ernest Luji, pungutan iuran acara kelulusan bagi orang tua yang tidak mampu dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak. Dikatakan siswa akan merasa minder atau terbebani apabila orang tua kesulitan untuk memenuhi biaya yang ditetapkan sekolah. Tegasnya euforia kita itu bisa, maksud kami, tegasnya euforia kita itu bisa kita batasi karena sekolah harus mengajarkan kesetaraan, keadilan, tidak boleh yang satu lebih menonjol dari yang lain. Walaupun banyak yang bilang itu tidak seberapa, tapi kasihan anak-anak yang tidak percaya diri karena orang tuanya tidak mengumpulkan uang. Anda masih mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Pemerintah melalui Bappenas memilih Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu pilot project program kemitraan strategis berbasis bisnis nasional. Laporan Angelia Ivania.
4: Pemerintah melalui Bappenas memilih Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu pilot project program kemitraan strategis berbasis bisnis nasional. Program ini mendorong penguatan sektor peternakan sapi potong di Nusa Tenggara Timur. Community Development Officer Kementerian PPN atau Bappenas, Sefrans Banamtuan mengatakan, kemitraan ini melibatkan peternak binaan, pemerintah daerah, serta pihak off-taker atau pembeli ternak untuk menciptakan ekosistem usaha yang saling menguntungkan.
5: Yang paling penting itu adalah kuncinya itu terletak pada off-taker. Ketika off-taker dan peternak itu punya satu visi yang sama, maka sepanjang itu pun tidak perlu kita dampingi, mereka akan terus berjalan. Kami bersyukur disupport penuh oleh CV Aldia, sangat konsen juga sama visinya dengan kami dalam rangka penyelamatan betina produktif dan juga membeli produk-produk dari peternak yang kami bina dengan harga yang cukup baik. Itu yang kami rasa bahwa ketika program ini kami akan tinggalkan, ini akan terus berjalan karena dari off-taker, dari Aldia dan juga dari peternak sama-sama merasa untung. Nah, mental ini yang harus didorong untuk mungkin direplikasi di tempat lain. Karena ada tiga prinsip yang kami dorong dalam program kemitraan strategis, ada rasa saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan. Nah, ketiga pilar ini yang kami coba bangun selama kurang lebih 6 tahun. Dan sejauh ini, ya walaupun tidak banyak, tapi ada 1 dan 2 orang peternak yang mulai merasakan manfaatnya. Dan kami berharap ini bisa menjadi success story yang kemudian bisa menginfluence atau bisa mempengaruhi peternak yang lain untuk mengikuti jejak mereka.
4: Sementara itu, Ketua Kelompok Ternak Oikona, Desa Oinif, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Eskiel Noni mengungkapkan pendampingan dari Bappenas membawa perubahan besar terhadap pola beternak masyarakat. Kini para peternak lebih memahami pola pemeliharaan sapi yang lebih baik hingga membuat harga jual menjadi lebih tinggi dibanding sebelumnya. Hal ini menciptakan nilai tambah ekonomi, membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak.
6: Setelah Bapak Frans mendampingi kami dan kami bermitra dengan Aldia, maka kami juga tahu jelas tentang sapi kami beratnya berapa. Sehingga harganya itu lebih jauh meningkat daripada kami kasih di tangan yang ketiga. Setelah kami pelihara sapi itu, kami merasanya bahwa bisa sangat membantu kami. Bisa sangat membantu kami dengan kebutuhan-kebutuhan terlebih anak-anak sekolah kami. Kami bisa sekolahkan dari SD, dari SMP sampai dengan perkuliahan. Kami bisa selamatkan mereka dengan piara sapi ini.
4: Melalui kemitraan ini, diproyeksikan dapat mendukung target nasional Asta Cita pemerintah dalam menyediakan akses protein hewani yang murah dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Angela Ivania, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia atau STTII Kupang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat PKM di Gereja Pantekosta Tabernakel GPT Kristus Gembala Kupang pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan ini mengusung tema penguatan identitas dan ketahanan mental pemuda GOC GPT Kristus Gembala di era digital dan diikuti oleh 92 peserta. Kegiatan PKM dilaksanakan dalam bentuk seminar dan workshop yang bertujuan memperlengkapi pemuda gereja menghadapi tantangan era digital secara mental, spiritual, dan sosial. Seminar sesi pertama dibawakan oleh dosen prodi teologi Salomi Dina Jami MTH dengan materi berjudul Psikologi Perkembangan Kaum Muda di Era Digital. Dalam pemaparannya, Salomi menekankan bahwa pemuda Kristen saat ini berada pada persimpangan antara budaya digital yang terus berkembang dan nilai-nilai iman Kristen yang harus tetap dipertahankan. Menurutnya, media sosial tidak hanya mempengaruhi pola komunikasi, tetapi juga membentuk cara kaum muda memandang diri mereka sendiri. Ia juga menjelaskan bahwa penggunaan media sosial secara tidak sehat dapat memicu kecemasan, tekanan sosial, hingga kebingungan identitas. Karena itu, pemuda perlu membangun ketahanan mental melalui pengelolaan emosi yang sehat, komunitas yang mendukung, literasi digital, serta spiritualitas yang mendalam. Seminar sesi kedua dibawakan oleh dosen prodi Pendidikan Agama Kristen atau PAK, Juliana Pontoan MPD dengan tema Etika Kristen dalam Menghadapi Tantangan Era Digital. Dalam materinya, Juliana mengajak peserta memahami pentingnya menjaga identitas diri di dalam Kristus di tengah budaya digital yang sering menekankan popularitas dan pengakuan sosial. Menurutnya, etika Kristen harus tetap tercermin baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Ia menyoroti pentingnya integritas dalam menggunakan media sosial, termasuk dalam berkomunikasi, membangun relasi, dan menyaring informasi yang dibagikan. Selain seminar, kegiatan juga diisi dengan sesi workshop yang dipandu oleh owner injeksi laptop Kupang, Jeksi Siokain SST, MAP, MM, CMD, pria yang kerap menyampaikan seminar public speaking dan komunikasi serta pengembangan diri dan karier ini membahas tema praktek mengenal diri, mengelola emosi, dan mengambil keputusan yang benar di era digital. Dalam workshop tersebut, Jeksi membagikan pengalaman hidup dan strategi pengembangan diri bagi generasi muda NTT. Ia menekankan pentingnya pengenalan diri, visi hidup yang jelas, serta penguasaan keterampilan abad ke-21 sebagai bekal menghadapi persaingan global. Ia juga mengajak peserta untuk membangun mentalitas bertumbuh dan tidak terjebak dalam rasa minder maupun keterbatasan latar belakang hidup. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sumba Timur capai kemajuan signifikan. Potensi sapi potong Kupang melalui kemitraan strategis. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini. Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang Pak pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Apa kabar di siang hari ini? Panas ya cuacanya ya. Terus angin juga lumayan kencang ya untuk siang ini ya. Jadi kalau tidak penting-penting ya keluar rumah, ya lebih baik kita di dalam rumah saja ya, dengan kondisi cuaca kita yang seperti sekarang ini gitu, aman di rumah gitu ya, di dalam rumah. Tapi kalau memang ada pekerjaan atau ada sesuatu yang memang harus kita kerjakan, ya mau tidak mau ya boleh disiasati ya, agar kita aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas di siang hari ini di kondisi cuaca kita seperti sekarang ini ya. Tadi Judika tersenyumlah sobat, mengawali sajian Kupang siang kita di sesi ketiga ini ya, menjelang pukul 14 nanti ya. Judika tersenyumlah sobat. Secara umum arti senyum itu ekspresi wajah dengan dengan melengkungkan kedua sudut bibir ke atas, yang umumnya menjadi tanda kebahagiaan, keramahan atau rasa syukur. Jadi jangan malu-malu untuk tersenyum ya pendengar ya. Jadi senyum itu artinya ekspresi wajah ya. Ya, jadi kalau kita tersenyum mau wajahnya atau enak dilihat atau enak dipandang ya, selalulah tersenyum begitu ya, karena ekspresi wajah itu ya, itu seperti apa yang ada di dalam hati kita itu bisa kita lihat dari ekspresi wajah atau dari senyuman seseorang begitu. Terus di siang hari ini nanti di pukul 14 jangan sampai Anda lewatkan, nanti cek fakta ya. Sebelum kita ke tembang-tembang apik yang saya sudah siapkan, saya ada satu informasi nih pendengar dari rri.co.id, ini mengenai persiapan altar Waisak di 2026 ini di Candi Mendut yang mencapai 95% ya. Pendengar, persiapan altar untuk rangkaian Hari Raya Tri Suci Waisak 2026 di Candi Mendut Magelang itu telah mencapai 95%. Sekretaris Waisak Nasional 2026 Rudi Sumanto mengatakan altar hampir sepenuhnya siap digunakan menjelang rangkaian acara Waisak. Jadi persiapan altar sudah mencapai 95%. Persiapan tersebut meliputi penempatan altar dan rupang Buddha. Adapun persiapan untuk persembahan yang meliputi berbagai macam buah-buahan dan juga makanan. Sebagai rasa hormat juga pihaknya mendekorasi altar dengan berbagai macam bunga hias ya. Dan tema Waisak tahun ini mengangkat nilai dharma dan cinta kasih. Tema ini sebagai sumber perdamaian dunia. Nah, sesuai dengan tema Waisak tahun ini ya, berbicara tentang temanya adalah dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan. Subtemanya adalah cinta kasih sebagai sumber perdamaian dunia. Tidak hanya itu, pelaksanaannya pun berlokasi di Candi Mendut yang baginya itu memiliki tempat spesial bagi umat Buddha. Dan pihaknya juga akan mengadakan penerangan pelita dharma yang dilakukan oleh Biksu Sangha pada 31 Mei 2026. Selain persiapan altar, rangkaian ritual Waisak juga mencakup prosesi pengambilan api dharma dan air suci. Ritualnya banyak ya. Pada tanggal 29 hari ini sudah ada api dharma yang diambil dari Merapen. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei akan diadakan pengambilan air suci di Jumprit, kemudian akan juga disakralkan bersama api dharma dan air suci ke Candi Borobudur. Sementara itu pendengar, pada hari ini ya, kawasan Candi Borobudur sedang menyelenggarakan Kirab Adat Budaya Nusantara 2026. Sejumlah ruas jalan yang menjadi lintasan kirab ditutup secara situasional dan diperlakukan rekayasa lalu lintas. Kirab Adat Budaya Nusantara ini merupakan bagian dari rangkaian acara Borobudur Pits and Properties Festival atau BPF 2026 dan juga Majelis Umat Nyikma Indonesia atau MUNI.
Terus pendengar, kegiatan ini juga menyemarakan peringatan Trisuci Waisak dan akan digelar serentak di Borobudur pada tanggal 31 Mei mendatang. Jumlah peserta kirab diperkirakan mencapai 200 hingga 300 orang. Ini informasinya dari rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona, mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang ber-

0: Beda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu. Saya Yusri Darto, Kepala RI Kupang, bersama keluarga besar RI Kupang mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan yang dicontohkan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan bagi kita semua. Mari kita sucikan hati, perkuat kepedulian, tebarkan kebaikan untuk sesama. Mohon maaf lahir dan batin.

0: Bunda, adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ya, cek fakta kembali hadir untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya pendengar klaim dalam klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tetapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bunda. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro satu kali informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Masih di Kupang Siang ID ya. Sementara sekarang pukul 14:21 waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya. Pendengar, wakil dekan 2 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Leni Sriwa Rahayu mengatakan penekanan program makan bergizi gratis MBG pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita atau kelompok 3B ini menjadi langkah strategis untuk mencegah stunting. Keberhasilan penanganan stunting sangat ditentukan oleh optimalisasi intervensi pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, mulai dari masa kehamilan, kelahiran hingga balita usia 0 sampai 23 bulan. Kebijakan Badan Gizi Nasional BGN yang mewajibkan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG melayani minimal 300 kelompok 3B menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung pemenuhan gizi pada periode kritis. Meski begitu, ya, ahli gizi mengingatkan pencegahan stunting tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian MBG setiap hari. Penanganan stunting memerlukan pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi. Pencegahan stunting tidak cukup hanya melalui pemberian MBG setiap hari. Upaya ini harus didukung juga intervensi lainnya seperti pemberian ASI eksklusif, suplementasi tablet, tambah darah, imunisasi, edukasi gizi, dan juga intervensi spesifik lainnya. Selain intervensi spesifik, intervensi sensitif dalam program 1000 hari kelahiran hidup atau HPK ini tetap harus ditingkatkan, meliputi akses air bersih, sanitasi, kesehatan lingkungan, pengendalian penyakit infeksi, hingga peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebelumnya BGN menyatakan akan mencabut insentif 6 juta rupiah per hari bagi SPPG yang tidak memenuhi layanan MBG 3B minimal 300 orang per 2 Juni 2026.

0: lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Aku jatuh cinta untuk kesekian kali.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kabar kumuh ini.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Yura Yunita tadi dengan lagunya Kangen. Nah, ceritanya kangen nih. Ada yang lagi kangen gak nih? Tunjuk tangan dulu nih, siapa yang kangen? Ya, yang pasti kalau kita sudah lama gak ketemu sama seseorang, pasti DM, perasaan kangen itu selalu ada. Begitu ya. Kita tinggalkan Yura Yunita dengan Kangen. Kita saat ini ada di Rokes dan juga sharing informasi ya, edisi hari ini bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya, sampai nanti di jam 4 sore. Nah, sebelum kita ke topik yang saya sudah siapkan ya, saya baca dulu ada satu informasi ya untuk Anda pendengar setia Pro 1. Ayo warga Kelurahan OETT, jangan lewatkan kegiatan sehat dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Ikuti senam sehat, sosialisasi kesehatan dan pengobatan gratis yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Mei 2026 pukul 6.30 WITA sampai selesai, bertempat di Aula Gemit Kevas OETT. Kegiatan ini gratis loh ya untuk masyarakat. Rangkaian kegiatannya itu antara lain ada senam sehat bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, cek gula darah, kolesterol, dan juga asam urat, sosialisasi kesehatan, pengobatan gratis, dan juga ada door prize menarik ya. Jadi jangan sampai Anda lewatkan. Pelayanan kesehatan ini akan dilayani oleh dokter spesialis dan juga tenaga medis profesional, antara lain dokter spesialis obgyn, urologi, kedokteran olahraga, ortopedi, bedah, hematologi, onkologi, anestesi, penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik dan diabetes, mata, anak, gigi anak, geriatri, kulit dan kelamin, neurologi, THT, mikrobiologi klinik, patologi anatomi dan juga gizi klinik. Selain itu juga dilayani oleh dokter umum, psikolog klinis dan juga tenaga kesehatan lainnya. Kegiatan ini pendengar terselenggara atas kerjasama RSUD Profesor Weset Yohanes Kupang, UPTD Puskesmas Oibobo dan juga pemerintah Kelurahan OETT. Nah, karena sehat itu penting, sehat itu investasi masa depan pastinya ya. Jadi jangan sampai Anda lewatkan pendengar setia Pro 1, kegiatannya besok di hari Sabtu 30 Mei 2026 pukul 6.30 WITA sampai selesai, bertempat di Aula Gemit Kevas OETT. Oke, jangan sampai lupa ya besok ya, diajak juga keluarga, diajak juga teman, sahabat, pokoknya semuanya ya. Yang pasti ada door prize menarik.
1: Kita ngomong pakai bahasa Rejang. Kamu siapa katanya?
0: Oke, pendengar, demikian satu informasi tadi dan kita masih di door prize lagi. Iya, jangan sampai Anda lewatkan tadi kegiatannya ya untuk besok ya di Aula Gemit Gereja Kevas OETT Kupang ya. Di request dan juga seri informasi kita edisi hari ini, kita bicara mengenai apa ya, menabung ya. Menabung ya, karena memang menabung ini penting, apalagi kalau sejak usia dini ya, kita ajarkan sama anak-anak menabung ini. Jadi menabung itu tidak harus besar ya, tabungannya tidak harus banyak begitu ya, tapi kita menabung mulai dari hal-hal kecil seperti itu ya, anak-anak usia dini, misalnya anak-anak yang masih ya sudah sekolah lah barangkali begitu ya, PAUD, TK gitu ya, SD gitu. Jadi ke bawah nanti kalau sudah besar mereka itu. Jadi yang namanya menabung itu tidak harus selalu besar, tidak harus selalu banyak. Kita awali dari dengan menabung di celengan gitu ya. Di celengan rame-rame. Tapi biasanya kalau di celengan itu ada enaknya, ada tidak enaknya nih. Kalau enaknya itu ya gampang ya, kita gak kemana-mana. Ada uangnya, dikasih uangnya, langsung kita tabung, kita ambil celengan kita. Tapi yang tidak enaknya itu ya, kalau sudah kita rasa-rasa kayak sudah penuh ya, sudah banyak. Nah, kita ambil pisau atau apa, mau buka celengannya. Itu yang tidak enaknya ya kalau kalau nabungnya itu di celengan. Tapi ini ya kembali lagi pada diri kita masing-masing ya, kita ajarkan anak-anak dari usia dini dengan menabung. Jadi untuk mengajarkan anak-anak itu dari usia dini, kita juga harus menabung orang tua. Jadi anak-anak itu apa yang dia lihat pasti itu yang dia praktekkan gitu loh ya. Jadi kalau dia lihat orang tua menabung, ya menabung mungkin ya kita pakai celengan di rumah ya, walaupun hanya sekedar-sekedar sisa-sisa uang belanja begitu ya, tapi anak-anak melihat begitu ya. Nah ternyata dengan melihat itu anak-anak kita itu juga jadi ikutan gitu ya, ikutan nabung. Nah mulai dari situlah. Setelah itu kalau sudah besar, sudah remaja dewasa, nabungnya di, ya kalau juga mau nabung di bank ya silakan begitu ya. Tapi tidak harus selalu besar dan tidak harus banyak begitu. Menabung itu adalah kegiatan menyisihkan sebagian pendapatan atau uang untuk disimpan dan digunakan di masa depan. Ada tujuannya juga yang pasti kita kalau menabung itu ya, yaitu menjaga ketersediaan dana, memberikan rasa aman dan juga mempersiapkan kebutuhan yang tidak terduga, ya itu ya tujuan utama dari menabung. Jadi belajar menabung itu sangat penting ya. Anda punya pengalaman dengan menabung ya, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Kita mau cerita, mau dengar pengalaman-pengalaman dengan menabung nih, apalagi anak-anak ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Wah kalau anak-anak itu ada enaknya juga sih nabung di rumah celengan-celengan gitu ya. Tapi ada enaknya ada tidak enaknya. Kalau enaknya itu kan gampang, cik mama kasih, papa kasih, cik masukin. Tapi kalau tidak enaknya kita mikirnya, waduh kapan dibuka ini celengannya, kapan diambil ini celengannya gitu. Ambil pisau kok, kita buka dulu, pasti subanyak nih. Nanti saya tunggu di line telepon ya. Kita apa sih sebenarnya manfaat dari menabung? Punya pengalaman dengan menabung ini boleh bergabung nanti di line teleponnya Pro 1. Lagunya oh ya, ada dari miliknya Yofi, Yofi featuring his friends untuk mau kekasih sejati ya. Terus ada Yuni Sara tak bisa bersama, Firsa Roman Picisan, Firsa featuring Dewa 19 ya. Pina Panduwinata lagu cinta, Yefta dan teman tidur dengan bahagia. Terus oh iya untuk sesi pertama itu aja dulu deh. Tersisa 6 menit lagi sih, kita tiba di pukul 15 ya. Jadi ini untuk sesi pertamanya. Silakan ya yang mau bergabung ya di line teleponnya Pro 1. Menabung, manfaat dari menabung, manfaat dari menabung, terus pengalaman-pengalamannya itu bisa berbagi deh ya. Bisa berbagi di request dan juga sharing informasi kita.

telepon, ada yang ngebel. Ya tapi enggak jadi kayak cuma miss call kayaknya. Di mari ya. Saya udah menitin 15 juga nih Karipi dan juga Bang Lubis ya nih karena waktu kita ya singkat juga. Boleh mungkin masuk ke konsultasi.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lain. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di request dan juga seri informasi untuk edisi hari ini. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin sampai di jam 4 sore nanti ya. Kita masih bicara mengenai manfaat dari menabung. Ya, banyak pengalaman-pengalaman dari usia-usia dini dengan menabung ya. Nah, jadi banyak manfaatnya. Sebenarnya menabung itu banyak memiliki banyak manfaat tentunya ya. Itu sudah tidak diragukan lagi, ya kan? Namun demikian tidak semua orang mampu menahan diri untuk menyisihkan uangnya untuk ditabung. Selain karena kebutuhan yang banyak, godaan untuk berbelanja pun menjadi halangan utama adalah menabung. Nah, agar dapat menabung secara konsisten diperlukan upaya dan juga dorongan yang kuat. Salah satunya adalah dengan memahami manfaat menabung yang dapat dilakukan sejak dini, begitu. Ya. Nah, yang pertama manfaat yang pertama itu ya, menabung itu adalah sebuah kegiatan menyisihkan sebagian pendapatan untuk disimpan ya, di mana dana simpanan itu ya, di mana dana simpanan itu biasa disebut sebagai tabungan, begitu ya. Nah, dengan membiasakan diri untuk menabung secara tidak langsung kita belajar mengatur dan juga mengelola keuangan yang kita miliki. Agar dapat menyisihkan sebagian uang untuk ditabung, kita akan belajar mengatur berapa yang dapat dikeluarkan untuk kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, hingga pos-pos pengeluaran lainnya. Jadi kita mengatur keuangan sendiri ya. Nah, kalau lagi sendiri boleh, paling gampang ya belajarnya ya, belajar menabungnya ya. Nah, jadi misalnya pemasukannya berapa, terus pengeluarannya, kalau sendiri kan nggak terlalu banyak begitu ya, tidak seperti yang sudah berkeluarga. Pemasukannya berapa, terus pos-posnya itu sudah harus sudah ada begitu ya. Nah, kalau memang masih ada bisa disisihkan untuk menabung, ya itu lebih baik lagi begitu ya. Jadi memang kita harus pintar-pintar mengatur keuangan sendiri. Ya, kalau lagi sendiri, ya ini menjadi pembelajaran juga sih. Jadi di saat berkeluarga sudah tahu bagaimana untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga, dalam keluarga, begitu ya. Nah, pendengar selanjutnya, membiasakan diri untuk menabung dengan baik untuk diterapkan sedari dini ya. Menabung itu kan dapat menjadi sarana belajar ya untuk hidup disiplin dan juga hemat, ya kan. Selain itu, dengan menabung kita juga dapat belajar untuk menghargai uang. Dengan tumbuhnya rasa menghargai uang, maka kita akan dapat mengelola uang dengan lebih baik dan dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Kita akan dapat berpikir berkali-kali dalam mengeluarkan uang untuk sesuatu yang bersifat foya-foya misalnya, atau sifatnya yang tidak mendesak. Jadi kalau sudah bisa mengatur keuangan sendiri, ya, di situ ada disiplin berarti ya. Di dalamnya itu pasti ada disiplin, terus ada hemat, ada ya belajar menghargai uang ya, kalau kita sudah bisa mengatur keuangan kita sendiri begitu ya. Jadi dengan membiasakan diri untuk menabung dengan baik, itu menjadi sarana belajar untuk hidup disiplin dan juga hemat begitu. Hemat bukan berarti pelit gitu ya. Okay. Di line teleponnya Pro 1 silakan yang mau bergabung 0380 8244 443 1152, dan di nomor WhatsAppnya Pro 1 juga boleh ya, 0811 3820, terus 0811 3820 9440 ya. Saya coba terima dulu ini yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Oke. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Oh, Pak Emi.
1: Iya, Kak Erika.
0: Pengalaman yang luar biasa kalau soal menabung. Kalau orang tua sudah banyak makan asam garamnya ya, manis pahitnya ya. Sudah banyak. Kalau soal menabung, kita perlu ya. Belajar juga, Opa Emi.
1: Garamnya banyak, asam kurang.
0: Asamnya kurang ya?
1: Asam kurang karena lambung, Kak Erika.
0: Oh, karena lambung, jadi dikurangi asamnya gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, boleh.
1: Tambahin manisnya.
0: Boleh cerita pengalaman ya Pak Emi ini mengenai menabung ini.
1: Manfaat menabung.
0: Iya, manfaat dari menabung.
1: Kalau menabung ya tentu ada menabung di rumah, ada menabung di lembaga keuangan.
0: Iya.
1: Seperti bank, koperasi dan lain-lain kayaknya.
0: Iya, benar Pak Emi.
1: Ya, ini kalau menabung bagi saya yang pertama itu adalah agar uang aman.
0: Gimana Pak Emi?
1: Aman.
0: Aman, begitu ya.
1: Iya, pertama itu uang aman.
0: Uang aman. Iya, ya, benar.
1: Uang itu kita bisa, uang yang kita simpan kan bisa aman.
0: Bisa aman ya.
1: Di lembaga-lembaga keuangan.
0: Iya.
1: Yang berikut itu bisa mendapat bunga.
0: Mm-mm.
1: Ya, kalau di bank, kalau di celengan tidak bisa Pak Erika.
0: Iya.
1: Lalu kemudian yang berikut itu apa ya? Menghemat ya.
0: Karena
1: dengan menabung itu kita bisa menghindari belanja-belanja yang tidak perlu.
0: Tidak pada tidak
1: itu penghematannya.
0: Iya.
1: Termasuk menghemat. Yang berikut dengan menabung itu kita bisa dapat mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Misalnya mungkin kita mau membangun rumah, kita menabung dulu. Kita mau membeli mobil, kita menabung dulu. Dalam jangka waktu tertentu baru kita berjadarnya dia menabung itu kita bisa dapatkan sesuatu yang kita tidak kita tidak bisa apa jangkau dalam apa ya dalam waktu yang singkat tapi waktu. Yang berikut itu menabung itu untuk bisa mengatasi kebutuhan atau keperluan yang sangat mendadak. Itu ya. Baik, lalu kemudian berikutnya itu menabung itu adalah untuk biaya pendidikan anak-anak. Itu menurut saya itu seperti itu.
0: Jadi banyak manfaatnya ya Opa Emi ya.
1: Iya, banyak.
0: Jadi kalau kita menabung itu pasti yang ada tujuannya dulu. Kalau kita mau menabung itu tujuannya mau ke apa dulu. Jadi kita nabung begitu.
1: Iya.
0: Punya pengalaman apa ini ada nggak sih Pak Emi misalnya yang wah kalau menabung oke lah itu sudah biasa begitu. Yang tidak menabung ini nantilah nabungnya begitu ya. Jadi tidak ada inisiatif untuk menabung. Punya pengalaman seperti itu nggak sih Pak Emi?
1: Ya.
0: Punya pengalaman seperti itu nggak? Sonde menabung sama sekali begitu. Jadi dapat uang habis begitu sah. Dapat uang habis begitu sah begitu. Punya pengalaman yang seperti itu kah, Opa Emi?
1: Kalau bagi saya kalau itu katakanlah gaji sebulan lah itu saya upayakan sampai tidak sampai habis lah begitu
0: Pak Emi. Tidak sampai habis begitu ya Opa Emi ya.
1: Jadi kadang kan saya itu kan biasanya kalau di akhir bulan itu ya itulah yang apa yang masih
0: itu masih ada
1: itulah yang saya apa jadikan itu tabungan itu.
0: Jadi tidak habis bulan habis begitu ya, habis semuanya gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi seperti sekarang ini, misalnya ini kan sudah di akhir bulan ini. Ya biasa ada juga di antara kita yang memang sudah tidak ada uang sama sekali begitu ya. Tapi ada juga yang memang harus disampaikan sampai di akhir bulan karena tanggal 1 mungkin sudah gajian begitu. Tapi di akhir-akhir bulan ini bulan di akhir bulan yang sangat emergensi begitu. Jadi memang harus pintar-pintar untuk mengelola apa yang kita dapatkan ya OPM ya begitu. Harus kita kasih pas sampai di akhir bulan. Biar jangan sampai ya kita gali lubang terus kita dapat tutup lubang lagi gitu. Jadi memang harus ada tujuannya kita menabung itu. Terima kasih OPM. Mau dengar lagu apa nih OPM?
1: Ada lagu apa Kak Erika?
0: Iya, ada lagu Vera yang ku mau, Fidi Aldiano, Bertahan Lewati Senja, Yura Yunita, Duhai Sayang, Utaliku Mahua, Sesaat Kau Hadir, Winaya Tunggu Dulu, Wahyu Slow, Benci Mantanmu, Waode, Cinta Tanpa Tapi, Sipilia, Makan Hati. Opa Emi mau dengar lagu apa? Opa Emi?
1: Yura Yunita lagu apa?
0: Yura Yunita tadi, Duhai Sayang.
1: Duhai
0: Sayang. Mau dengar ini kah, Pak Emi?
1: Iya.
0: Boleh? Oke, salamnya silakan Pak Emi untuk siapa?
1: Oh ya, salam pertama untuk Bung Ferry ya,
0: di Kampung Aman Soe.
1: Yang berikut ada Sisi Beri Matasi.
0: Iya.
1: Ada Kak Emi Alak, yang berikut ada Bapak Bukit Sesekito. Ada Teddy Dari Bogor, ada Pak Emi Mbak Utri Maroke. Siapa lagi? Semua saya Kak Erika.
0: Oke, Opa Emi. Terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih. Selamat sore, Opa Emi di Tilong. Saya juga salam juga buat Oma ya di rumah. Ya. Oke, yang mau bergabung lagi saya coba terima dulu. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore Cecilia.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Cecilia, boleh komentarnya manfaat dari menabung, sayang?
2: Seperti yang tadi Opa Emi sudah
0: sampaikan.
2: Jadi saya punya terdapat pendapat dengan Opa Emi juga. Jadi saya berpikir kalau kita menabung itu sesuai dengan kebutuhan. Ada apa yang seperti Mayrka bilang, tujuannya gitu.
0: Ada tujuannya dulu ya.
2: Ada tujuannya dulu, mau menabung untuk kebutuhan apa ya, untuk hari-hari gitu. Jadi kalau misalnya di awal bulan kita dapat gajian, tapi jangan dihabiskan,
0: jangan
2: semuanya
0: dihabis.
2: Ya harus pakai sesuai mau beli kebutuhan kehidupan kita ya, misalnya mau beli beras, mau beli sayuran atau apa, itu
0: menjadi prioritas ya.
2: Jadi jangan boros-boros semua, janganlah. Nanti kalau habis mau pakai apa?
0: Kalau akhir bulan mau makan apa coba, begitu ya?
2: Jadi belanja sesuai dengan kebutuhan.
0: Belanja sesuai dengan kebutuhan. Oke.
2: Begitu Erika.
0: Oke, terima kasih Cecilia. Mau dengar lagu apa sayang?
2: Lagu dari siapa itu?
0: Siapa itu?
2: Sivilia, no tadi itu.
0: Sivilia tadi. Makan hati.
2: Ya, makan hati.
0: Oh ya, udah. Salamnya untuk siapa? Silakan.
2: Salamnya buat Opa Emi, terus Ferry di Soe. Maupun kita Ferry, ketemu dengar suara. Terus nama Mary Prasetyanjang, Mary Kenoan. Dan semua yang lagi monitor di Pro 1 RR Kupang.
0: Oke deh.
2: Buat Pak Erika, maaf pulang hati-hati di jalan. Semoga tiba di rumah dengan selamat.
0: Terima kasih. Selamat sore. Ya, dadah, bye-bye Cecilia. Jadi belanjalah sesuai dengan kebutuhan, begitu ya. Jadi memang banyak manfaat dari kita menabung ya. Memenuhi kebutuhan di masa depan juga ya manfaatnya ya. Jadi salah satu kebutuhan di masa depan itu adalah dana pensiun seperti itu. Jadi dengan menabung kita dapat memenuhi kebutuhan di masa tua saat tidak lagi pendapatan gitu ya, ataupun menurunnya pendapatan seperti itu. Jadi memenuhi kebutuhan di masa depan juga. Selain itu pendengar, dana itu juga dapat kita bisa menginvestasikan ya, agar jumlahnya tidak tergerus inflasi dan dapat membuat nilai uangnya itu semakin tumbuh dan berkembang begitu. Jadi selain dana pensiun, ada beberapa kebutuhan yang tidak terduga lainnya yang dapat dipenuhi melalui tabungan begitu ya. Misalnya atau contohnya kebutuhan yang tidak terduga itu adalah dana pendidikan anak, dana liburan kalau ada, hingga dana mudik lebaran kalau memang sudah disiapkan begitu. Jadi kebutuhan tidak terduga itu dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Harus sampai juga ke situ ya pikiran kita ya. Jadi tidak hanya kebutuhan kita setiap hari terus yang menjadi kebutuhan itu apa, ya kalaupun ada sisa uang yang masih bisa ditabung, karena banyak biaya tak terduga ini ya, misalnya kumpul keluarga gitu ya, apalagi di saat-saat musim-musim orang nikah itu, wah bisa-bisa satu bulan itu ada bisa dapat 3-4 ya yang harus kumpul keluarga. Iya kan? Oke. Jadi banyak manfaat kita menabung ya pendengar ya. Mewujudkan impian juga seperti yang disampaikan Opa Emi tadi. Jadi apa yang menjadi impian kita dengan kita menabung bisa terwujud ya, bisa terwujud ya. Pelan-pelan ya pasti alon-alon gitu ya. Tapi pasti. Oke, nanti kita buka lagi line teleponnya ya. Kita ke lagu dulu nih ya pendengar ya. Dari Yura Yunita, Duhai Sayang, terus ada Sipilia dengan Makan Hati.

0: sampai ketemu.
1: Kamu tambah cantik aja, Mel.
2: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
1: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
2: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
1: Oh iya?
2: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
1: Iya ya, betul.
2: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
1: Oh iya?
2: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
1: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
2: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
1: Wah, iya ya, keren.
2: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
1: Lalu
2: beli dong.
1: Beli Trans

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 ya pendengar, dan masih di request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini, manfaat dari menabung ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 dan 0811 3820 9440 ya. Masih ada waktu kurang lebih

16 menit ke depan ya. 16 menit ke depan menjelang pukul 16. Nanti di pukul 16 kita ada di sajian hiburan dan informasi ya, dihadirkan untuk Anda nanti. Dan pukul 17-nya Warta Entitas Sore Berjaringan yang menjadi hostnya RRI Atambua untuk hari ini ya. Jadi banyak pendengar manfaat dari menabung ya, bisa mengatur keuangan sendiri, terus melatih hidup disiplin, hemat, dan juga belajar menghargai uang. Kebutuhan dana darurat juga terjaga ya. Jadi kebutuhan dana darurat kita yang terjaga dan dapat dipenuhi ya, ini juga menjadi manfaat dari menabung. Dana darurat ini tentunya akan berguna ya, akan berguna untuk mengantisipasi kebutuhan yang tidak terduga di masa depan misalnya, atau di masa mendatang misalnya, seperti itu ya. Jadi dengan berbagai kebutuhan yang tidak terduga ini dapat meliputi biaya sakit misalnya yang tidak ditanggung asuransi, biaya perbaikan rumah dan juga kendaraan, hingga ya apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK secara mendadak. Jadi kita masih punya dana darurat seperti itu ya. Manfaat menabung berikutnya itu adalah memenuhi kebutuhan di masa depan ya. Salah satu kebutuhannya di masa depan itu adalah dana pensiun. Dengan menabung kita dapat memenuhi kebutuhan di masa tua saat tidak ada lagi pendapatan atau menurunnya pendapatan. Selain itu dana ini juga dapat investasikan ya, dapat kita investasikan juga agar jumlahnya tidak tergerus inflasi dan dapat membuat nilai uangnya itu semakin tumbuh dan berkembang ya. Selain dana pensiun ada berbagai kebutuhan yang tidak terduga lainnya ya, yang dapat dipenuhi melalui tabungan ya. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, kebutuhan yang tidak terduga adalah dana pendidikan anak misalnya ya, kalaupun sudah ada planning untuk liburan, ada dana liburan, hingga ya kalau di hari-hari besar keagamaan misalnya mudik lebaran ya, kita juga harus punya persiapan sampai ke situ ya. Jadi kebutuhan yang tidak terduga ini dapat bersifat jangka panjang maupun jangka pendek ya. Dan manfaat yang terakhir bisa mewujudkan impian ya. Jadi setiap kita itu pasti memiliki impian ya, baik yang sifat finansial maupun tidak ya. Nah, dalam mewujudkan impian finansial seperti keamanan dana darurat atau dana pensiun, tabungan memiliki peran penting juga dalam mewujudkannya ya. Kalau kita menabung ya bisa terwujud. Jika tidak menabung, keamanan dana darurat dan dana pensiun ini tidak akan sangat ya, sulit lah ya, bahkan cenderung tidak mungkin terwujud seperti itu ya, kalau kita tidak tidak menabung tadi ya. Jadi selain impian finansial, menabung juga berperan penting untuk mewujudkan impian lain seperti ya mungkin untuk umat Islam mungkin bisa menunaikan ibadah haji, terus membeli rumah impian, hingga ya jalan-jalan keliling ya keluarga lah begitu ya. Misalnya keluarga ya, kita itu ada di luar NTT, di Pulau Jawa ya, atau di Pulau Sumatera begitu ya, bisa terwujud juga dengan kita menabung ya, bisa mewujudkan impian kita begitu ya. Jadi ya kalau tidak menabung itu gimana ya? Ya kayaknya sepertinya ada sesuatu yang kurang begitu ya, kalau kita tidak menabung ya, walaupun itu sedikit gitu ya, walaupun itu kecil gitu ya, tapi manfaatnya besar ya, besar untuk manfaatnya untuk kita begitu. Jadi dari usia-usia dini ya kita sudah bolehlah untuk belajar menabung ya, walaupun kecil, walaupun sedikit ya, lama-lama tampak jadi banyak kan begitu. Tapi ya harus kita ingat lagi ya, kalaupun harus menabung, tapi kebutuhan yang menjadi kebutuhan kita itu tidak terganggu begitu ya, tidak terganggu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya kalau keinginan itu ya boleh deh, mungkin ya di nomor 3 atau 4, tapi kebutuhan itu ya harus menjadi prioritas, kebutuhan primer begitu ya.
Jadi kebutuhan sekunder juga ya, kalau ada lebih-lebihnya boleh begitu ya. Apa yang menjadi keinginan kita itu boleh yang menjadi. Ya kalau memang ada lebih-lebihnya, ada sisa-sisa bulanannya itu ya tidak ada masalah gitu ya. Oke pendengar, ini yang bisa saya bagi untuk Anda di request dan juga sering informasi kita manfaat dari menabung. Ya terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Terima kasih sekali lagi dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus juga di Kupang sore ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih di Kupang sore ini ya, untuk sesi terakhir kebersamaan kita ya, menjelang pukul 17 ya, saat disampaikan nanti Warta NTT Sore berjaringan yang menjadi hostnya RRI Atambua. Oke, sementara sekarang pukul 16 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi pendengar di Kupang sore ini, ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan hadir dan menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Pancasila yang digelar di lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman Penjambon Jakarta pada hari Senin 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi mengatakan upacara Hari Pancasila tingkat pusat yang dipimpin Prabowo akan mulai tepat pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Presiden Republik Indonesia akan hadir langsung dan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Adapun lokasi upacara akan diselenggarakan di lapangan Gedung Pancasila di Jalan Taman Penjambon Jakarta. Adapun peringatan Hari Pancasila ini akan mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Pelaksanaan upacara juga akan digelar secara daring sehingga masyarakat juga bisa mengikuti dari lokasi masing-masing. Selain upacara, pendengar, PPIP menghimbau semua lembaga negara, kementerian, TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi pendidikan hingga komponen masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama satu hari penuh pada tanggal 1 Juni 2026. Ya, ini informasinya, pendengar, untuk Anda di sore hari ini.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar dan masih di Kupang sore ini. Pendengar, pemerintah Arab Saudi terus memperkuat layanan kemanusiaan dan kesehatan menjelang puncak ibadah haji 2026. Di tengah jutaan jemaah yang mulai memadati kota suci Mekah, otoritas Saudi mengerahkan tim pelacak khusus untuk membantu menemukan jemaah yang hilang serta mengidentifikasi jemaah sakit yang dirawat di rumah sakit dan juga pusat kesehatan. Langkah ini menjadi bagian dari sistem pelayanan terpadu yang disiapkan Kerajaan Saudi demi menjaga keselamatan dan juga kenyamanan jemaah selama menjalani rangkaian ibadah haji, terutama saat mobilitas besar terjadi menuju Mina, Arafah, dan Muzdalifah. Dan pendengar, Direktorat Jenderal Paspor Arab Saudi mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk tim lapangan khusus yang disebar di seluruh kawasan Mekah dan juga tempat-tempat suci. Tim ini bertugas membantu menemukan jemaah yang tersesat, kehilangan rombongan, atau dirawat di rumah sakit tanpa identitas yang jelas. Petugas bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi untuk mendata pasien di rumah sakit dan juga pusat layanan kesehatan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan program Nusuk Care milik Kementerian Haji

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur.

lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi Iki Pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Iya, dari miliknya Jikustik ya. Dari miliknya Jikustik dengan Untuk Cinta ya. Lagu yang baru saja kita nikmati. Ya enggak tidak terasa 6 menit lagi kita tiba di pukul 17. Ya, nanti di pukul 17 itu Warta Intan Sore Berjaringan nanti menjadi hostnya Riria Tambua ya. Satu informasi pendengar, ayo warga Kelurahan OTT jangan lewatkan kegiatan sehat dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Ikuti Senam Sehat, sosialisasi kesehatan dan pengobatan gratis yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Mei 2026 pukul 6.30 hingga selesai, bertempat di Aula Gemit Kefas OTT. Kegiatan ini gratis untuk masyarakat. Rangkaian kegiatannya antara lain senam sehat bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, cek gula darah, kolesterol dan asam urat, sosialisasi kesehatan, pengobatan gratis dan door prize menarik. Pelayanan kesehatan akan dilayani oleh dokter spesialis dan juga tenaga medis profesional, antara lain dokter spesialis obgyn, urologi, kedokteran olahraga, ortopedi, bedah, hematologi, onkologi, anestesi penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik dan diabetes, mata, anak, gigi anak, geriatri, masuk kami geriatri, kulit dan kelamin, neurologi, THT, mikrobiologi klinik, patologi anatomi dan gizi klinik. Selain itu juga dilayani oleh dokter umum, psikolog klinis dan tenaga kesehatan lainnya. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama RSUD Profesor Weset Yohanes Kupang, UPTD Puskesmas Oibobo dan juga pemerintah Kelurahan OTT. Karena sehat itu penting, sehat itu investasi masa depan.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari berada depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 29 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Kabupaten Belu melalui tim pengendalian dan inflasi daerah melakukan sidak di Pasar Atambua tindak lanjut kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambua, Kabupaten Belu mempertanyakan kelangkaan minyak tanah padahal pasokan sangat normal. Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Kita awali berita pertama, pemerintah Kabupaten Belu melalui tim pengendali dan inflasi daerah melakukan sidak di Pasar Atambua tindak lanjut kelangkaan dan

0: hingga Rp10.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.000 per liter. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kabupaten Belu bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak sidak di Pasar Baru Atambua untuk memantau distribusi dan penjualan minyak tanah di lapangan. Dalam kegiatan sidak tersebut, TPID menemukan bahwa pasokan minyak tanah yang seharusnya dijual sesuai harga eceran tertinggi di pangkalan justru mengalami lonjakan harga ketika sampai ke tangan masyarakat. Masyarakat pun mengaku terpaksa membeli minyak tanah dengan harga tertinggi karena kebutuhan rumah tangga serta keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria, mengatakan dari hasil sidak tersebut ditemukan adanya dugaan modus yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan mengambil minyak tanah dari pangkalan resmi, kemudian menjual kembali kepada pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan rantai distribusi menjadi lebih panjang dan berdampak pada lonjakan harga minyak tanah yang dijual di tingkat konsumen. Ditambahkan, harga minyak tanah yang terus melonjak naik pun berdampak pada inflasi di Kabupaten Belu, karenanya pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga minyak tanah.
1: Tim Pengendali Inflasi Daerah, kami menemukan bahwa salah satu penyebab inflasi di Kabupaten Belu itu karena ada beberapa item yang menjadi pemicu inflasi, dan itu adalah gas dan minyak tanah. Gas menjadi langka di Kabupaten Belu, harga sangat tinggi, akibatnya minyak tanah juga menjadi langka dan harga yang dibeli oleh masyarakat itu cukup tinggi. Kisaran sekitar 8.000 sampai 10.000. Nah, hari ini kami melakukan sidak di Pasar Baru karena menurut pantauan kami itu ada terjadi praktek penjualan oleh pengecer. Seharusnya secara rantai ekonominya minyak tanah itu harusnya dia ujung dari yang diterima masyarakat harus dari pangkalan. Tapi kenyataannya itu ada yang diterima masyarakat, dibeli masyarakat dari pengecer. Bahkan tadi kami menemukan di lapangan bahwa itu ada semacam kurir. Jadi mereka mengambil dari pangkalan, mereka jual lagi pada pengecer, pengecer menjual lagi pada masyarakat.
0: Menurut Rene Bria, penyebab utama terjadinya kelangkaan serta tingginya harga minyak tanah di masyarakat, pemerintah akan mengambil langkah penanganan agar distribusi BBM bersubsidi dapat kembali normal dan tepat sasaran. Diakuinya selain melakukan pengawasan di lapangan, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pihak agen dan depo penyaluran untuk mengetahui kondisi pasokan minyak tanah serta memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
1: Ini penambahan rantai yang panjang yang akibatnya menyebabkan harga jual minyak tanah di masyarakat menjadi mahal. Harusnya kita mereka beli ada HET di pangkalan 4.000, tapi ada masyarakat ini. Dari pantauan kami, kenapa kami ada di sini? Karena tadi ada pengakuan dari masyarakat bahwa ada indent ini. Kami sudah dengan pemiliknya, pemiliknya menyatakan bahwa dia menjual BBM minyak tanah di sini dengan harga HET sesuai HET 4.000. Sehingga ini data ini akan kami olah lebih lanjut. Mungkin kita akan lakukan pendekatan-pendekatan yang lain untuk memastikan bahwa semua masyarakat itu harusnya membeli minyak tanah dengan harga sesuai dengan harga eceran tinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp4.000.
0: Pemerintah berharap upaya tersebut dapat menekan lonjakan harga dan mengantisipasi kelangkaan minyak tanah yang saat ini dikeluhkan masyarakat.

0: Mei 2006, dirinya cukup heran terjadi kelangkaan minyak tanah padahal pasokan minyak dari depot Pertamina atau pupuk kemudian didistribusi ke setiap pangkalan terbilang normal. Tiap minggu 2 hingga 3 kali pasokan minyak tanah tergantung ketersediaan dengan jumlah 2 drum penampung melayani kebutuhan masyarakat. Hanya mengherankan, hitungan 1 hingga 2 jam 2 drum minyak tanah sudah habis terjual. Tingginya tingkat pembelanjaan menyebabkan stok minyak tanah cepat habis terjual. Dirinya berasumsi kelangkaan minyak apakah juga ada kaitan program makan bergizi gratis MBG. Kendati tidak melakukan survei pasar, tetapi dilihat dari penjualan memang terjadi di lapangan dan bisa dimungkinkan penggunaan untuk dapur MBG.
1: Tengah hari. Jadi satu hari itu bisa habiskan 2 drum, 3 drum. Tapi ini hitungan jam saya itu sama. Hanya cuma mungkin penggunaan atau pemakaiannya itu mungkin ini saya kurang tahu juga. Apakah ini mungkin terkait dengan program pemerintah juga MBG itu, tidak tahu. Artinya survei, kalau kita kan tidak turun survei pasar, kami hanya melihat dari penjualan. Kok bisa hasil secepat ini penjualan? Yang orang datang minta itu habis. Nanti akan tunggu 2-3 hari baru dapat satu drum, 2 drum. Satu minggu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau biasanya normal itu biasa sampah dan datang, kita kasih itu tidak entah dia minta berapa kasih, tapi kalau dengan kondisi seperti begini terkadang orang luar kami saya tidak kasih. Saya utamakan saya pun masyarakat, hanya kita pun lingkungan sini tuh. Nah, karena cuma satu drum.
0: Ia mengungkapkan saat ini penggunaan gas LPG terbilang mahal dan sulit diperoleh. Untuk itu, kebanyakan usaha seperti warung makan mulai beralih pemakaian minyak tanah, bisa juga menjadi faktor penyebab terjadi kelangkaan.
1: Ini semua kan dari pangkalan. Kalau pangkalan tidak memberikan ruang kepada mereka, otomatis mereka tidak akan jual. Dan semua akan lari ke pangkalan. Pangkalan ini, ketika kita jual harga contohnya 1 liter 4,5 atau 5 ribu, kalau kita dilapor, otomatis kita kena. Karena kita sudah punya satu perjanjian dengan ini, bahwa kita jualnya, harganya cerita tingginya 4 ribu. Kalau untuk bawah ke sebelah saya kurang tahu. Untuk proyek-proyek saya juga kurang tahu. LPG. Ketika LPG semua ke sana, warung-warung yang punya pakai LPG kan tidak dapat. Makanya mereka beralih ke minyak tanah, membuat minyak tanah jadi langka.
0: Ia menyebut teknis penjualan saat pasokan normal dan tidak terjadi kelangkaan biasanya melayani berapa saja permintaan masyarakat. Namun dengan melihat kondisi sekarang cukup dibatasi, tidak melayani pembeli luar, lebih mengutamakan masyarakat di lingkungan setempat.
2: Ya pendengar, Anda masih mendengarkan Warta NTT sore ini. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Menjelang peringatan hari lahir Pancasila, warga Jalan Marilongah, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, menggelar pemilihan ketua RT dan RW dengan konsep yang unik. Pemungutan suara dikemas menyerupai pemilihan umum lengkap dengan TPS, surat suara, bilik pencoblosan hingga penggunaan pakaian adat yang ada. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
3: RT 17. Warga Jalan Marilongah, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan

0: Optimisme menyatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif masyarakat setempat yang sengaja dikemas seperti pemilu. Menurutnya, Ketua RT dan RW merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga proses pemilihannya perlu menjadi sarana pendidikan demokrasi bagi warga.
1: Semua itu kegiatan ini tercapai terlepas partisipasi masyarakat. Dan di ini, sejak saya 2003 berdomisili di sini, karena di sini ada lahirnya Pancasila, di sini sering saya beri nama Bhinneka Tunggal Ika, Tama Bhinneka Tunggal Ika, karena semua warga di sini hampir seluruh Nusantara ada semua di kompleks kami. Tentang kegotong royong itu dengan sendirinya orang tua bergerak, semuanya terus bergerak. Ini memang dari tahun ke tahun rata-rata kami ini dari senior, dari orang tua turun ke kami yang lebih muda. Dan contoh di sebelah ini kami generasi penerus ini. Ini latihan supaya ketika kita sudah tua ada yang sudah terbiasa.
0: Selain menghadirkan TPS dan mekanisme pemungutan suara layaknya pemilu, panitia dan sebagian warga juga mengenakan pakaian adat. Langkah tersebut dilakukan untuk menampilkan keberagaman suku dan budaya yang hidup berdampingan di lingkungan Marilonga. Nuansa kebangsaan semakin terasa karena kegiatan ini dilaksanakan menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila. TPS dihiasi berbagai ornamen daerah dan dilengkapi daftar calon, surat suara, bilik pencoblosan, serta tinta bagi warga yang telah menggunakan hak pilihnya. Warga berharap pemilihan tersebut dapat menghasilkan pemimpin lingkungan yang mampu memperkuat pelayanan masyarakat serta menjaga persatuan dan semangat gotong royong di wilayah setempat. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
2: Peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejatian Teteh menyembelih sebanyak 7 ekor sapi. Hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu.
3: Dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan dalam menjalankan syariat agama, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pemotongan hewan kurban berlangsung Kamis 28 Mei 2026 di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur, Haryanto mengatakan pada perayaan Idul Adha tahun ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyembelih sebanyak 7 ekor sapi. Hewan kurban tersebut merupakan wujud kontribusi dan partisipasi dari jajaran pimpinan serta jamaah di lingkungan Kejati Nusa Tenggara Timur. Nantinya dari hasil penyembelihan 7 ekor sapi tersebut, panitia kurban akan mengemas sekitar 300 kantong daging. Seluruh paket daging kurban ini kemudian akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
4: Poinnya adalah instruksi pimpinan bagaimana kita bisa saling berbagi sesama seperti tadi sudah disampaikan oleh Al-Yasin bahwa kita memprioritaskan membagi daging kurban ini untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti itu.
5: Kalau untuk mungkin kesehatan dari hewan kurbannya?
4: Ya, untuk standar kesehatan sejauh ini kondisinya sehat dan layak untuk dikonsumsi. Kemudian untuk disembelih sudah memenuhi syarat-syarat, sehingga kami yakin bahwa kegiatan ini insya Allah semua bisa berjalan dengan baik dan lancar.
3: Lebih jauh tegas Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur Haryanto, pelaksanaan ibadah kurban ini diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan ibadah keagamaan semata, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan memupuk rasa semangat toleransi. Melalui kegiatan berbagi daging kurban ini, Kejati Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmen untuk terus hadir sebagai aparat penegak hukum yang humanis dan dekat dengan masyarakat.
6: Ratusan umat Islam di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur,

0: tanah tergeledah Motang Rua Rabu pagi 27 Mei 2026. Ibadah yang dimulai pukul 7 WITA berlangsung kusuk hingga selesai sekitar pukul 7.37 WITA. Aparat keamanan turut melakukan sterilisasi di sekitar lokasi guna menjaga kelancaran dan kekusyukan pelaksanaan sholat. Rangkaian ibadah diawali dengan laporan Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai mengenai jumlah hewan kurban tahun ini yang mencapai 50 ekor sapi dan 34 ekor kambing. Dalam sholat Idul Adha ini, khutbah disampaikan Sekretaris Pengadilan Agama Ruteng Supriyadi. Ia menekankan bahwa ibadah kurban menjadi bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi antar sesama. Menurutnya, Idul Adha juga menjadi momentum mempererat hubungan persaudaraan tanpa memandang perbedaan suku maupun agama. Hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat disebut sebagai wujud nyata solidaritas dan kepedulian sosial dalam kehidupan bersama. Usai sholat, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai Haji Abdurrahman Marola mengatakan Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah umat Islam, tetapi menjadi momentum memperkuat persaudaraan lintas umat beragama di Manggarai. Ia menilai semangat kebersamaan telah terlihat sejak malam takbiran hingga pelaksanaan sholat Idul Adha yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
1: Intinya lebih melebar ya, rasa persaudaraan internen dan eksternen, dan sudah melebar dalam artian melibatkan semua umat tanpa ada sekat, karena pelaksanaan bukan sepenuhnya ibadah, tetapi adalah bentuk silaturahmi dan ikatan persaudaraan.
0: Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Manggarai serta dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Kepada RRI, Rektor Unika Santo Paulus Ruteng, Romo Manfred Habur mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk partisipasi kampus dalam semangat berbagi dan pengorbanan pada momentum Idul Adha.
2: Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng yang sendiri kami wakili bersama Ketua Yayasan, para wakil rektor, menyerahkan satu kurban kepada jemaat muslim di Ruteng, dalam hal ini PBHI dan juga kepada MUI. Intinya kita ingin mengambil bagian dalam semangat berbagi di hari Idul Adha ini. Kita menyerahkan itu dengan harapan agar semangat pengorbanan yang dirayakan pada hari Idul Adha ini terus menjadi dasar kehidupan yang rukun, persaudaraan yang damai di Ruteng ini. Dengan itu juga kami ingin merayakan bersama semua warga muslim di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus, karena universitas kami sangat inklusif. Sekarang ini kami ada 8.230 mahasiswa dan ada ratusan mahasiswa muslim, juga dosen penuhan di antara 20 dosen di Indonesia.
0: Menurutnya, nilai pengorbanan dan kebersamaan yang dirayakan umat Islam diharapkan terus menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang rukun, damai, dan penuh persaudaraan di Ruteng. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
3: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban kepada jemaah Masjid Nurul Jadid Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.
4: Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati.

0: Ketua Yayasan Nurul Jajid Babau, Abdul Rahim Mampa menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah yang terus hadir membantu masyarakat melalui bantuan hewan kurban setiap tahun. Abdul Rahim Mampa mengatakan, bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Kupang menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi jemaah masjid.
1: Untuk kami di Masjid Nurul Jajid bukan kali pertama, jauh sebelum ini juga pemerintah telah memperhatikan kami jamaah tempat ini. Karena itu sekali lagi atas apa yang telah pemerintah berikan kepada kami di Masjid Nurul Jajid dari jauh hari kami ucapkan terima kasih.
0: Sementara itu, Bupati Kupang Yusef Lede mengatakan, bantuan sapi kurban bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga upaya mempererat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kupang.
1: Berkurban itu adalah suatu keikhlasan dan kerelaan. Dengan keikhlasan dan kerelaan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi jemaah. Dan kita sangat berharap juga bahwa jemaah, Bapak Imam terus mendoakan pemerintah Kabupaten Kupang, terus melayani dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan jemaah.
0: Selain menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Kupang juga menyalurkan bantuan hewan kurban ke sejumlah masjid lainnya di wilayah Kabupaten Kupang dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang Festival Fulamhaean 2026, Dinas Pariwisata dan Toko Adat Birun gelar ritual adat. Egi Arojo melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama para tokoh adat di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu menggelar ritual adat Nokar Ul yang artinya buka pintu gerbang dan BGG Asu, pemberitahuan sekaligus permohonan restu kepada leluhur di Benteng Ranuhitu atau Benteng Tujuh Lapis. Ritual adat tersebut dilakukan dalam rangka menjelang Festival Fulamhaean yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2026 mendatang. Pantauan RRI, prosesi tersebut dimulai dari rumah suku Loos, kemudian rombongan bergerak menuju pintu pertama yang disebut Hot Geletek, artinya tangga matahari, untuk melakukan ritual adat. Ritual adat tersebut tidak hanya dilakukan di satu titik, namun juga dilaksanakan di pintu kedua yang disebut Purlolo atau Bukit Beringin, dan pintu ketiga Maril atau Rimbunan Bambu, pintu keempat yang disebut Luhan Besi atau Pagar Besi. Setelah keempat pintu tersebut, rombongan menuju ke pintu pertama di Benteng Tujuh Lapis. Di lokasi tersebut ada 7 titik upacara ritual adat hingga sampai ke puncak. Setelah melewati 7 pintu, rombongan tiba di pusat benteng, tepatnya di Tel Opa atau Kuburan Raja. Di lokasi tersebut juga dilaksanakan ritual inti BGG Asu, yakni pemberitahuan kepada leluhur sekaligus permohonan restu. Dalam ritual tersebut dilakukan penyembelihan babi jantan hitam sebagai hewan kurban, sementara pada setiap titik dari pintu pertama dilakukan penyembelihan ayam dan juga seserahan berupa silipinang. Petrus Saleoan, tokoh adat setempat, mengatakan bahwa ritual ini merupakan warisan leluhur yang wajib dilaksanakan sebelum kegiatan besar seperti Festival Fulamhaean dilaksanakan.
4: Nah, sedangkan kalau mau masuk ke dalam ini ada 7 pintu. Lapis pintu masing-masing punya pintu semua. Lalu yang disertai dari ini itu mohon izin dan pemberitahuan kepada Raja Dirun dengan dia punya kesantapannya, supaya selama anak-anak atau pak ibu yang dari pariwisata kerja di Pulau untuk festival ini tidak ada apa-apa, aman dan selamat.
3: Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, menyampaikan bahwa kegiatan ritual yang dilaksanakan saat ini merupakan langkah awal menuju ke puncak Festival Fulamhaean 2026 mendatang. Nona Alo menyampaikan, dalam pelaksanaan Festival Fulamhaean, ritual adat yang saat ini dilaksanakan merupakan langkah penting yang harus ditempuh sebelum melanjutkan dengan kegiatan lainnya.
5: Kegiatan hari ini bagiannya yang tidak terpisahkan dari kegiatan festival Fulan Fehan, yang ritual adat Nokarta dan BGG Asu itu sebagai awal pembuka untuk memohon izin alam dan leluhur untuk kegiatan yang akan kita lakukan Festival Fulan Fehan nanti.
3: Nona Ala berharap dengan ritual adat yang telah dilaksanakan, segala proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Festival Fulan Fehan di tahun 2026 bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar.
2: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Belu melalui tim pengendali dan inflasi daerah melakukan sidak di Pasar Baru Atambuah untuk menindak lanjuti kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambuah Kabupaten Belu mempertanyakan kelangkaan minyak tanah padahal pasokan sangat normal. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI Ende, saya Fendi mau mengucapkan terima kasih.
6: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan. Dan pendengar, mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Edisi hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026 ya. Saya mohon pamit, nanti ada rekan Fongki yang akan menemani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

101. Halo, selamat sore pendengar. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Fongki Lete yang kembali temani Anda di edisi hari ini Jumat tanggal 29 Mei 2026. Tinggal beberapa hari lagi kita akan say goodbye untuk bulan Mei dan kita akan masuk di pertengahan tahun gitu ya di 2026 ini. Hopefully semua aktivitas, rutinitas ataupun liburan Anda tetap menyenangkan gitu ya. Sembari Anda bisa dengarkan informasi-informasi terkini yang kami akan hadirkan untuk Anda melalui portal kami rri.co.id. Ya, dengar hampir semua gitu ya. Hampir semua aktivitas masyarakat terhubung dengan nomor telepon seluler. Mulai dari komunikasi, transaksi perbankan, media sosial, hingga layanan digital lainnya menggunakan kartu SIM sebagai identitas utama. Namun pendengar, di balik kemudahan itu, penyalahgunaan nomor telepon juga semakin semarak, makin marak gitu ya pendengar. Ada atau tidak di antara Anda yang tiba-tiba ditelepon dengan nomor yang baru, yang tidak Anda kenal, ya nomor yang scamming gitu ya. Tapi kalau Anda menggunakan telepon sekarang ini, ketika dengan mode tertentu, ketika ada nomor yang masuk, entah itu nomor baru, nomor yang tidak Anda kenal, itu langsung dikasih tahu ini nomor penipuan, ini nomor scamming gitu ya. Nah, oleh karena itu mulai dari penipuan online, penyebaran spam hingga penggunaan identitas orang lain juga untuk registrasi kartu SIM semakin secara ilegal. Karena itu pemerintah kini mengambil langkah baru untuk memperkuat keamanan data pengguna. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi akan mewajibkan registrasi kartu SIM Anda menggunakan biometrik wajah mulai tanggal 1 Juli 2026 secara nasional. Jadi kartu SIM itu yang kartu nomor telepon gitu ya yang ada di kartu Anda. Jadi Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah juga menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku untuk seluruh aktivasi kartu SIM baru di Indonesia. Jika sebelumnya registrasi cukup menggunakan nomor identitas kependudukan, kini Anda harus melakukan pemindaian wajah atau face recognition. Sistem ini nantinya akan mencocokkan data wajah pengguna dengan database kependudukan pemerintah yang terhubung dengan data dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, Edwin juga mengatakan bahwa sistem ini sudah diuji coba selama 5 bulan bersama operator besar seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, kemudian XL Smart. Hasilnya, proses registrasi dinilai lebih lancar dan mampu meningkatkan keamanan data Anda.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

LRI Pro 1 Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Pendengar, pendidikan adalah kunci penting gitu ya untuk membangun sebuah bangsa. Dari pendidikan lahir generasi yang cerdas, kreatif dan mampu membawa daerah maupun negara menuju kemajuan. Namun pendengar, membangun pendidikan di negara sebesar Indonesia tentu bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Apalagi masih ada banyak wilayah terpencil yang membutuhkan fasilitas belajar yang lebih baik, tenaga pendidik yang lebih cukup gitu ya, dan akses pendidikan yang merata. Karena itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan bahwa pembangunan pendidikan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Jadi menurut Abdul Mukti, pendidikan tidak bisa dibangun hanya melalui kebijakan pemerintah pusat semata. Pemerintah daerah juga memiliki peran yang sama gitu ya, dalam memastikan program pendidikan benar-benar berjalan dan dirasakan oleh masyarakat. Kolaborasi antara pusat dan daerah juga dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan hingga ke wilayah-wilayah terpencil.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar, saat ini kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dari dunia digital. Informasi bergerak sangat cepat melalui media sosial. Dalam hitungan detik, berita, video, hingga opini dapat menyebar langsung ke jutaan orang. Teknologi memang membawa banyak manfaat gitu ya. Komunikasi juga menjadi lebih mudah, akses informasi semakin cepat, dan kreativitas generasi muda juga semakin berkembang. Namun di balik kemudahan itu tentunya dunia digital yang menghadirkan tantangan yang tidak kecil gitu ya. Mulai dari penyebaran hoax, ujaran kebencian, hingga paham radikalisme bisa mempengaruhi masyarakat khususnya generasi muda. Karena itu Tentara Nasional Indonesia TNI menilai pentingnya memperkuat nilai-nilai Pancasila di era digital. Kepala Sub Bidang Sejarah Prajurit dan Hubungan Masyarakat Bidang Pelestarian Sejarah Prajurit Pusat Sejarah TNI Eda Aulia mengatakan bahwa generasi muda menghadapi tantangan besar akibat pengembangan teknologi dan arus informasi yang terus meningkat. Menurutnya, pemahaman kebangsaan dan literasi digital menjadi sangat penting agar masyarakat, khususnya anak-anak muda, mampu memilah dan juga memilih informasi dengan kritis dan tidak mudah terpengaruh propaganda digital. Indonesia juga memiliki perbedaan banyak suku, agama, budaya, dan bahasa. Ini justru menjadi kekuatan yang harus kita jaga bersama. Karena itu nilai persatuan dan juga toleransi perlu diterapkan bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga saat berinteraksi di media sosial.

0: Hi, kenapa kau minum air Sony kasih habis? Bukannya haus tadi?
1: Iya nih Mama, tapi tiba-tiba beta Sony mau minum lah air. Kan dia punya air masih sisa.
0: Anak King, air nih dia pun sumber daya terbatas ha. Nah kalau minum kau Sony kasih habis begini ke mana? Jadi lebih baik kalau memang Sony terlalu haus nah, ambil air sedikit sa supaya jangan terbuang percuma.
1: Siap bos, laksanakan.
2: Setiap tetes air berarti gunakan air dengan bijak.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda. Namun, sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama, siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami, karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Kupang. Ayo warga Kelurahan OETT, jangan lewatkan kegiatan sehat dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Ikuti senam sehat, sosialisasi kesehatan dan pengobatan gratis yang akan dilaksanakan pada Sabtu besok tanggal 30 Mei 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah hingga selesai di Aula Gemit Kevas OETT. Kegiatan ini gratis untuk masyarakat. Rangkaian kegiatannya antara lain senam sehat bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, cek gula darah, kolesterol, dan asam urat, sosialisasi kesehatan, pengobatan gratis, dan dapatkan door prize menarik. Pelayanan kesehatan akan dilayani dokter spesialis dan tenaga medis profesional, antara lain dokter spesialis obgyn, urologi, kedokteran olahraga, ortopedi, bedah, hematologi, onkologi, anestesi, penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes, mata, anak, gigi anak, geriatri, kulit dan kelamin, neurologi, THT, mikrobiologi klinik, patologi anatomi dan gizi klinik. Selain itu juga dilayani oleh dokter umum, psikologi klinis dan tenaga kesehatan lainnya. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dari Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. WZ Yohanes Kupang, UPTD Puskesmas Oebobo, dan Pemerintah Kelurahan OETT. Karena sehat itu penting, sehat itu investasi masa depan.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang. Ya, selama ini pendengar Kabupaten Saburejua dikenal sebagai daerah dengan cuaca panas dan kondisi alam yang cukup kering. Namun siapa sangka kondisi tersebut justru menjadi kekuatan besar bagi pengembangan industri garam nasional. Kini pendengar Saburejua mulai dilirik sebagai salah satu sentra produksi garam berkualitas di Indonesia. Pengusaha garam asal Saburejua, Martin Diratome, menyebutkan bahwa wilayah timur Indonesia sangat cocok menjadi pusat produksi garam nasional karena memiliki musim panas yang panjang. Di Saburejua juga, musim panas bisa berlangsung sekitar 8 hingga 9 bulan setiap tahun. Kondisi ini sangat mendukung proses produksi garam rakyat agar hasilnya lebih optimal. Tidak hanya mengandalkan cara tradisional, tambak garam di daerah itu juga kini mulai menggunakan teknologi geomembran. Teknologi ini membuat hasil garam menjadi lebih bersih, higienis, dan memiliki kualitas lebih baik dibanding tambak berbasis tanah biasa. Nah, potensi pengembangan garam di Saburejua pun disebut masih sangat besar, bahkan lahan produksi garam di wilayah itu diperkirakan dapat berkembang hingga mencapai 3.000 hektare. Jika pengembangan ini dilakukan secara serius dan juga berkelanjutan, bukan tidak mungkin wilayah timur Indonesia bisa menjadi tulang punggung swasembada garam nasional. Selain membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri, pengembangan tambak garam juga bisa membuka lapangan kerja baru dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Helamatona iye untuk masyarakat Saburejua, luar biasa.

ini, makin banyak masyarakat yang memakai kompor gas karena mudah penggunaannya. Agar kompor gas tidak meledak, gunakan tabung gas, regulator, dan selang dengan standar SNI. Rawat kompor gas sebelum, saat, dan setelah menggunakannya. Jangan tinggalkan makanan dekat tabung gas, karena akan membuat tikus berdatangan dan berisiko merusak selang tabung gas. Perhatikan juga cara pemasangan regulator dan selang dengan benar. Jika mendengar suara mendesis, berarti selang atau regulator belum terpasang dengan benar. Miliki ventilasi udara yang baik karena berat jenis tabung gas lebih berat dari udara, sehingga gas akan turun ke bawah. Bukalah pintu dan jendela dengan lebar agar udara bersih masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Jangan meletakkan tabung sejajar kompor atau di atas kompor. Taruh tabung di bawah kompor dengan jarak agak jauh sejak awal. Saat mendengar tabung mendesis atau bocor, hindarkan dari kontak listrik atau api. Jika mendapati api kecil di sekitar tabung gas, tutuplah menggunakan kain basah. Jangan panik dan mulai ambil tindakan untuk mengatasinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 makin dekat. RRI mendorong dan mengimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-94.

Ya, dan pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Asmara Tertolak Primbon, produksi RRI Madiun.

0: Kok dandan wayu? Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Njih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak 2. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh,
0: teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok lho Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada Padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piyejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3, legi 5, jumlahnya 8 ya. Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3, pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Jagat, Ratu, Judu, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti, Pegat, Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Ya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus rupa. Dek Ajeng, Dek, kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
2: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
3: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
2: Mas Sony gak jadi nikahin aku, karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
3: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
2: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
3: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
1: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
3: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
1: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
3: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
1: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini, kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini, kan arahnya ke barat. Pokoknya nggak ke utara, nggak ngalor pokoknya.
3: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
1: Nah, yo yang anak nomor satu tadi, pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
3: Oh, gitu toh, Pak. Jadi...
1: Wes, karepmu, wes. Terserah kamu.
3: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja. Tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini, saya saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Selamat malam pendengar, selamat menikmati makan malam Anda gitu ya, yang saat ini lagi menikmatinya, ataupun buat Anda yang saat ini ditengahkan dengan masih sibuk-sibuk memasak gitu ya. Wih, ini jam makan malam, bukan bukan masih masak gitu ya, tapi apapun itu jangan sampai Anda melewati makan malam gitu ya, biar Anda tetap fit. Ya, kalau bicara soal liburan panjang, memang kalau liburan itu kita jalan-jalan berwisata ke Indonesia ataupun juga ke mancanegara. Jadi kalau sudah berbicara tentang pariwisata Indonesia, banyak orang mungkin langsung teringat pantai yang indah, pegunungan, ataupun kekayaan alam yang memukau. Namun pendengar, kini ada satu kekuatan lain yang semakin menarik perhatian dunia, yaitu wisata kuliner atau gastronomi. Jadi bukan hanya sekadar soal makanan yang lezat, wisata gastronomi juga menghadirkan cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, hingga kearifan lokal masyarakat Indonesia. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menegaskan bahwa pentingnya meningkatkan layanan wisata gastronomi untuk memperkuat daya saing pariwisata di Indonesia, bahkan di tingkat global. Dan ini mereka menjadi...

Ya, pendengar, di tengah berbagai persoalan dunia saat ini, mulai dari konflik, bencana kemanusiaan, perubahan iklim hingga krisis pangan, peran dari organisasi internasional menjadi semakin penting. Salah satu organisasi terbesar di dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, selama ini menjadi wadah kerjasama banyak negara untuk menjaga perdamaian, membantu penanganan kemanusiaan, hingga mendukung pembangunan global. Namun kini, PBB menghadapi tantangan besar berupa krisis keuangan yang cukup serius. Pendengar, tunggakan yuran negara anggota untuk anggaran reguler PBB dilaporkan mencapai sekitar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara, tunggakan untuk operasi pemeliharaan perdamaian bahkan mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat. Akibat dari kekurangan dana tersebut, PBB terpaksa melakukan berbagai langkah penghematan, mulai dari pemangkasan pengeluaran, kemudian pembekuan perekrutan pegawai hingga pengurangan sejumlah layanan operasional. Para pejabat PBB juga mengingatkan bahwa kondisi ini tidak hanya soal masalah keuangan semata, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam menjalankan mandatnya untuk dunia internasional. Beberapa anggota juga menilai keterlambatan pembayaran yuran dapat mengurangi kepercayaan terhadap efektivitas PBB dalam menangani berbagai persoalan global. Selama ini PBB memiliki banyak sekali peran penting, mulai dari misi untuk menjaga perdamaian, bantuan kemanusiaan, perlindungan pengungsi, hingga dukungan terhadap negara-negara yang menghadapi bencana dan juga konflik. Karena itu, keberlangsungan organisasi internasional seperti PBB sangat bergantung pada komitmen dan juga kerjasama seluruh anggota.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70 ribu penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80 ribu penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

20 Anda bisa menyimak Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Selepas itu di Kupang malam ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam. Renungan Islam akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono hari ini di Jakarta, dalam tindakannya TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka
8: banyak banget karya-karya terbaik dari berbagai negara di seluruh dunia, Bang Po.

0: Angkatan Darat dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Sir Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
8: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Ipatimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapaan akrab yang bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, dan peringkat Pro 1 malam ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam siaran ulang terkait dengan 3 komponen syukur yang akan disampaikan oleh Ustadz Komar Anasir.
4: Apa namanya budaya dan juga hasanah

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kul bi fadlillahi wa bi rahmati fadalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena hingga saat ini Allah senantiasa melimpahkan nikmat beserta karunia-Nya, sehingga dengan nikmat karunia itu pula kita pada hari ini dapat bersama-sama mengikuti acara yang mulia, yakni mimbar agama Islam, dalam rangka untuk mendapatkan nilai-nilai mulia agar kita menjadi manusia mulia dari Yang Maha Mulia. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah dalam rangka memberikan pencerahan bagi umat-Nya dari minad dhulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga kita sebagai umat-Nya akan senantiasa mendapatkan syafaat dari-Nya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mimbar Islam pada kali ini saya akan mengangkat topik, yakni 3 komponen syukur. Para pendengar yang dirahmati Allah, saya mulai dengan satu firman Allah yang Allah abadikan, yakni dalam surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka selalu bergembira, karena semuanya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Para pendengar yang dirahmati Allah, ini sudah menjadi satu tabiat manusia. Jadi manusia ini apabila menghadapi sesuatu kebaikan atau nikmat dari Allah, itu senang. Tetapi apabila mendapatkan sesuatu yang bersifat musibah, bukan nikmat, kesusahan, maka manusia sering berkeluh kesah. Tetapi dalam agama Islam, jadi bergembira, berkeluh kesah, itu sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan nyata ini. Yang tidak dibenarkan dalam agama Islam adalah ketika kita mendapatkan kenikmatan larut dengan kegembiraan, sehingga menjadi gembira yang berlebih-lebihan. Ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan benturan dalam kehidupan, kita menjadi orang yang sedih, larut dalam kesedihan, sehingga kita nyaris menjadi orang yang berputus asa. Jadi sedih dan gembira sebagai satu keniscayaan dalam kehidupan, tetapi akan menjadi satu nilai keburukan apabila kegembiraan itu kita ekspresikan secara berlebih-lebihan, sehingga kadang-kadang melanggar atau menabrak norma-norma agama. Demikian sebaliknya, jadi kesedihan atau musibah yang menimpa hidup kita, kita sedih, namanya kita ditimpa sebagai musibah. Tetapi sadarlah bahwa kita tidak boleh larut dalam kesedihan, karena sedih dan gembira merupakan siklus kehidupan yang pasti mendatangi manusia sebagai sebuah keniscayaan dalam hidup. Jadi ada 3 komponen syukur. Jadi ketika manusia mendapatkan kenikmatan, kadang-kadang menjadi manusia yang lepas. Artinya manusia yang bergembira secara

bergembira dengan tidak secara berlebih-lebihan. Karena bisa jadi, perjalanan hidup ini setelah kegembiraan bisa jadi datang kesedihan. Itulah siklus hidup dan romantika kehidupan manusia yang pasti akan dijalani oleh manusia. Jadi komponen syukur yang pertama, kita gembira secara proporsional. Gembira secara tidak berlebih-lebihan. Jadi karena bergembira adalah insya Allah, jadi orang yang bergembira inilah orang yang bisa mendatangkan nilai positif dalam kehidupannya. Dengan gembira, jadi pikiran bisa jadi fresh. Bahkan dalam sebuah penelitian kesehatan, ini ada satu penelitian oleh seorang profesor doktor dari Jepang, namanya Hego Seruyama. Beliau meneliti, ternyata orang yang dalam keadaan gembira, orang yang dalam keadaan senang, yang proporsional, itu akan bisa memicu atau mengaktivasi hormon endorfin. Jadi hormon endorfin yang ada dalam tubuh kita, jadi itu akan teraktivasi karena kita mendapatkan kegembiraan. Karena kita dalam keadaan pikiran yang senang. Lah, hormon endorfin ini apabila teraktivasi, itu akan bisa memberikan penguatan kepada daya ketahanan tubuh kita atau imun kita. Jadi itulah orang yang senantiasa menyikapi hidup dengan senang, dengan bergembira. Jadi maka hormon endorfin kita itu akan teraktivasi sehingga daya imun tubuh kita itu akan meningkat. Orang kalau daya imun tubuhnya itu meningkat, dia tidak mudah akan terserang penyakit. Jadi oleh karena itu, mari para pendengar yang dirahmati Allah, jadi mari kita jalani hidup senantiasa dengan bergembira dan berpikiran yang positif. Walaupun kita mendapatkan nikmat, mari kenikmatan itu kita maknai sebagai nikmat yang tidak berlebih-lebihan. Karena bisa jadi, kenikmatan yang kita rasakan sebentar lagi akan menjadi kesengsaraan yang kita dapatkan. Sebab kenikmatan gembira yang tidak berlebih-lebihan, jadi sebagaimana yang saya terangkan tadi, itu akan bisa memacu hormon endorfin dalam tubuh kita sehingga kita bisa meningkatkan daya imun atau daya ketahanan tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Jadi kalau kita dapat nikmat, jadi kita enjoy, kita senang. Sebab bisa jadi ada orang yang dapat nikmat tetapi tetap berkeluh kesah. Misalnya dia mendapat gaji tanggal muda yang seharusnya dia senang, bahkan dia susah. Karena apa? Toh walaupun saya dapat gaji, tapi banyak potongannya untuk bayar utang sana, utang sini. Padahal dia sudah dapat gaji. Jadi mari kita ketika mendapat kenikmatan, kita maknai dengan rasa gembira. Apakah sampai di situ, setelah kita gembira, dengan tersenyum, melihat siapapun yang kita hadapi. Baik pada waktu tanggal tua maupun tanggal muda, kita harus senang supaya jadi hormon endorfin dalam tubuh kita bisa terpacu dengan positif. Kemudian yang komponen kedua, setelah kita gembira, setelah kita senang, maka kita sadar sebagai orang beragama bahwa kenikmatan yang kita rasakan itu ada sebabnya. Karena apa? Sudah tentu sebab itu pemberian dari Allah. Karena pemberian dari Allah, kenikmatan yang kita rasakan, maka kita tinggikan, kita puji kalimat Allah. Alhamdulillah, Allah telah pada hari ini telah memberikan nikmat berupa kesehatan. Tapi bisa jadi orang diberi sehat tetapi dia tidak gembira. Bisa jadi dia beri sehat tetapi dia tidak memuji kalimat Tuhan. Jadi oleh karena itu, mari kita bersyukur dengan komponen yang kedua. Setelah kita bergembira, kemudian kita ingat bahwa sumber kenikmatan itu datangnya dari Allah. Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Yang Tuhan yang Maha Sayang, selalu melihat kita dengan penuh dengan senang. Maka kita puji nama Tuhan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Jadi inilah sikap sebagai seorang mukmin, sikap sebagai seorang beragama, sikap sebagai orang yang mensyukuri nikmat Allah. Jadi alhamdulillah diberi sehat, kemudian mendapatkan gaji walaupun ada potongannya. Jadi orang yang diberi nikmat, alhamdulillah masih ada sisanya. Jadi seperti ini.

apapun kenikmatan yang kita rasakan, sekecil apapun, dia senantiasa memuji Tuhan. Jadi oleh karenanya, marilah kita menyikapi hidup ini, hidup senantiasa memuji dan membesarkan Allah, karena Allah inilah adalah merupakan sumber segala kebaikan dalam kehidupan kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, jadi marilah, jadi kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian komponen yang ketiga atau komponen yang terakhir, setelah kita memuji Tuhan, kemudian kita menjadikan nikmat yang kita rasakan bagaimana supaya semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Nikmat yang kita hadapi jadi semakin memberikan, mendekatkan diri kita kepada Sang Pemberi nikmat. Dan nikmat yang kita rasakan menjauhkan diri kita dari kemungkaran. Ilah puncak kesyukuran. Terlebih lagi kita sebagai bangsa Indonesia, sudah satu minggu kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79. Kita bersyukur. Kemudian kita puji Tuhan, alhamdulillah. Tetapi jangan lupa bagaimana nikmat yang kita rasakan. Nikmat kalau kebetulan sebagai PNS atau ASN, jadi kesyukuran itu bagaimana, jadi nikmat sebagai pegawai negeri, jadi semakin meningkatkan pengabdiannya kepada negara. Karena mengabdi kepada negara itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Sebagai pegawai swasta, sebagai pedagang, semakin jujur, jadi semakin dia mendekatkan diri pada Allah. Jadi sumber kenikmatan itu bagaimana semakin memicu dirinya untuk semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Sebagai seorang pelajar, bersyukur. Jadi anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya, jadi diberi nikmat oleh Allah. Jadi berupa kemampuan orang tua untuk bisa melanjutkan studi kita. Ini kenikmatan. Karena masih banyak teman-teman yang lain yang masih belum bisa menikmati pendidikan yang baik ini. Bisa jadi karena orang tuanya tidak mampu. Nah, kita yang diberi kemampuan orang tua sehingga kita bisa melanjutkan studi. Mari kita studi itu sebagai kenikmatan dan semakin meningkatkan diri kita untuk semakin pengabdian kita kepada agama, bangsa, dan negara. Para pendengar yang dirahmati Allah, jadi itulah puncak kesyukuran kita kepada Allah. Yang pertama sekali lagi, jadi kita merasa bergembira. Yang kedua, mari kita puji, kita besarkan Allah yang telah memberikan sumber kegembiraan itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana nikmat yang kita rasakan semakin meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menjauhkan diri kita dari kemungkaran, sesuatu yang dilarang oleh agama. Orang yang melakukan tiga komponen itu merasa senang, kemudian memuji Tuhan, menggunakan nikmat, semakin meningkatkan prestasi imannya kepada Allah. Itulah namanya orang yang mensyukuri nikmat. Nah, orang yang diberi nikmat tetapi dia tidak ada tiga komponen itu, itulah orang yang mengkufuri nikmat. Allah sudah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, la azidannakum, akan aku tambah nikmat itu. Jadi orang-orang yang mensyukuri nikmat dengan tiga komponen syukur tadi, maka nikmat yang kita syukuri oleh Allah, la azidannakum, akan ditambah nikmat itu. Wala in kafartum, tetapi siapa saja orang yang ketika mendapatkan kenikmatan tetapi dia tidak disikapi dengan bergembira, tidak disikapi dengan memuji yang memberikan nikmat dan mendekatkan nikmat itu kepada Allah, bahkan nikmat itu semakin dia banyak maksiatnya. Orang yang tipologi seperti ini, itulah orang yang termasuk orang yang mengkufur nikmat. Orang yang kufur terhadap nikmat, maka inna adzabil syadid, jadi siksaku, adabku sangat pedih. Jadi oleh karenanya, mari kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa banyak yang Allah curahkan kenikmatan dalam kehidupan ini. Kesempatan hidup itu kenikmatan, kesehatan itu kenikmatan, dan sebagai kepala rumah tangga diberi ketentraman rumah tangga itu kenikmatan, mempunyai teman yang baik itu kenikmatan, termasuk mendengarkan di mimbar Islam ini
sebagai sumber kenikmatan. Kalau semuanya itu, senantiasa kita bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan, dengan tiga komponen syukur tadi, insya Allah kita akan termasuk hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah. Ini sebagai akhir dari mimbar Islam pada kali ini, mari kita doa syukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mengingatmu, dan bantulah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan bantulah kami untuk senantiasa meningkatkan pengabdian kepadamu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabilli taufik wal hidayah. Nasr minallah wa tungqarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Nah, para peneliti jurnal akses terbuka BMC Nutrition Prevention and Health menemukan bahwa orang yang secara teratur mengkonsumsi makanan seperti kacang-kacangan, buncis, tahu, edamame, dan susu kedelai cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan hipertensi sekitar 30%. Nah, peringkat studi yang diterbitkan hingga Juni 2025 mencakup 10 makalah yang diterbitkan berisi dari data 12 studi observasional dalam jangka yang panjang di antara beberapa negara. Dan setelah mengumpulkan data, para peneliti menemukan bahwa orang yang mengkonsumsi kacang-kacangan dalam jumlah tertinggi memiliki kemungkinan 16% lebih rendah untuk terkena hipertensi dibandingkan mereka yang mengkonsumsi dalam jumlah terendah. Sementara untuk makanan berbahan dasar kedelai, penurunan risikonya mencapai 19%.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Kupar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupar. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Ya, demikian satu koleksi cover lagu dari Mahal ini dengan Sampai Menutup Mata sudah mengantar kita di pukul 21 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, berikan Profesor Psikologi Neuroscience, Imunologi dan Genetika Medis Gary L. Wang, PhD dari Ohio State University, mengungkapkan bahwa gangguan ritme sirkadian bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Ya, ritme sirkadian dalam fisiologi dan perilaku manusia mencakup aturan bangun saat matahari bersinar dan makan, mengistirahatkan otak, akal dan tubuh dengan tidur selama sekitar 7 jam setelah hari menjadi gelap. Jam-jam biologis itu di dalam tubuh manusia memastikan sistem fisiologis siap melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat berdetak mengikuti ritme yang berbeda. Gaya hidup modern yang membuat orang terlalu banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan dan terlalu banyak makan pada siang hari itu perlu dikoreksi untuk meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan. Kebiasaan begadang juga sebaiknya diakhiri karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan Anda.

0: banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang. Kali ini kami sampaikan informasi untuk Anda, di mana rasa bersalah dalam mengasuh anak atau parental guilt disebut menjadi pengalaman umum yang dialami banyak orang tua, terutama ketika anak menghadapi masalah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Dilansir dari Psychology Today, orang tua kerap melihat kembali keputusan masa lalu dan memikirkan berbagai hal yang seharusnya dilakukan secara berbeda saat membesarkan anak. Disebutkan bahwa kondisi ini muncul karena seseorang cenderung menilai masa lalu berdasarkan keadaan yang sedang dihadapi saat ini. Ketika anak tumbuh dengan baik, orang tua lebih mudah mengingat keberhasilan dalam pengasuhan. Namun saat anak mengalami masalah, fokus justru pada tertuju pada penyesalan ataupun keputusan yang dianggap keliru. Nah, menurut psikolog, penting bagi orang tua untuk memahami bahwa mereka mengambil keputusan itu berdasarkan informasi dan kondisi yang dimiliki. Jika keputusan itu dibuat dengan niat baik dan sesuai dengan nilai yang diyakini, orang tua dinilai telah melakukan yang terbaik yang mereka mampu.

0: Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan kali ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Yap, lagu yang pertama dari Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ini sebagai penanda gitu ya, bahwa malam hari ini bakalan diputarkan lagu-lagu full mancanegara selama 1 jam ke depan. Tentunya Anda bisa bergabung di line telepon 0380825444 atau 8431152. Di WA Anda bisa bergabung via telepon, WA dan juga SMS, boleh silakan di nomor yang sama 0811-3820-9440. Anda bisa sampaikan salam sapanya untuk orang-orang terkasih, ya hanya 5 orang gitu ya, biar kita bisa kasih kesempatan yang lain untuk bergabung di program 1 RRI Kupang. Oke, penelpon yang pertama di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Fatima.
0: Oh, Mama Fatima. Apa kabar Kakak Ayu Masohi?
1: Baik-baik saja. Ini dengan Bang Pongki.
0: Benar, betul, iya.
1: 100
0: potong pajak.
1: 90. Potong pajak berarti tinggal berapa?
0: 10%, jadi cuma dapat 90 ya.
1: 90 kan siapa dapat.
0: Angka yang baik.
1: Iya, Bang Pongki, saya dan keluarga.
0: Kemana?
1: Saya dan keluarga.
0: Sehat Jo, kami baik.
1: Iya, alhamdulillah begitu Han. Mm-mm. Ya Bang Pongki, lagu apa yang ada di listnya?
0: List malam ini agak-agak kece gitu ya. Dari Bryan Adams. Kece badai. Ada Bryan Adams dengan When You Love Someone. Diana Ross dengan The Look of Love. Michael Ball. Diana Ross. Alright. Ya. Silakan. Mau kirim salamnya untuk siapa?
1: Buat abang-abangku ya yang ada di sana, abang-abangku. Ada abangku Bapak Putus, abangku Miller, abangku Yahuda, abangku Kiren. Yang mudah-mudahan selalu sehat sama keluarga. Buat selalu berkati dong semua, bersama semua keluarga. Udah tahu ya. Juga buat siapa yang di Merauke, Mbak Fridi Putri, Bu Yasarta yang ada di Rote. Kak Dewi kalau saya salah tuh. Yang di Rote itu sama-sama yang menjaga kamu.
0: Natalia.
1: Oh iya, Kak Natalia di Rote. Dan sama saya di sana. Sama dari Berta dan Mama Fatima.
0: Oke.
1: Mau aku tanya Kak Fongki.
0: Iya.
1: Jangan sehat Bang, hati-hati di jalan eh.
0: Terima kasih.
1: Jadi berkat untuk banyak orang dan saudara.
0: Oke.
1: Tuhan yang Maha Esa.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Makasih ya, selamat malam. Ruang Rindu, halo.
2: Halo, selamat malam, Pak Fungki.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Teo Dewi di WhatsApp, Pak.
0: Apa kabar, Teo Dewi?
2: Kabarnya malah oleh.
0: Teo Dewi mau dengar lagu apa? Ada lagu
2: Bryan
0: dari...
2: Adam.
0: Bryan Adam ya, oke, siap.
2: Ya, salam pertama buat ini Mbak Ayu yang baru lewat. Makasih banyak atas singgolannya. Buat Opa Mila Raipura, Mbak Boto Satu Veto, Mbak Ima Fatululi dan Mbak Natalia di Tuli-Tuli.
0: Oke.
2: Buat To'o selamat bertugas, selamat terpulang, hati-hati di jalan. Makasih, Shalom.
0: Shalom, terima kasih untuk Kakak Dewi di Oesao. Di belakangnya Teo Dewi, selamat malam Ruang Rindu.
3: Shalom. Selamat malam To'o Fongki yang baik hati.
0: Shalom.
3: Jadi To'o rajin menabung dan rajin berdoa.
0: Haleluya. Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Miller Kause dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang.
0: Apa kabar, Bu Miller?
3: Terima kasih Tuhan dan terima kasih To'o Fongki, saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga. Semoga To'o Fongki tetap diberkati Tuhan dalam semua aspek kehidupan ini.
0: Amin.
3: Tetap semangat To'o Fongki.
0: Pasti selalu. Silakan Bu Miller, mau request lagu apa?
3: Ini Beta tadi kakak Ayu mas gabung itu baru bedanya
0: karena beta baca ulang ya. Ada lagu ya, dari saya. Bad English dengan The Time. English, oh ya kan. Boleh. Salamnya silakan.
3: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus. Beta pun tau Fongki sehat. Pulang hati-hati di jalan Tobo ya.
0: Iya.
3: Pulang salam untuk TO di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu.
0: Amin.
3: Salam yang pertama ini untuk kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Terima kasih banyak. Salam santun untuk semua keluarga ya, kakak Ayu. Yang kedua ini ada kakak Dewi Besi yang tadi barusan lewat.
0: Siap.
3: Salam untuk kakak Rian dan Nindi dan semua di rumah ya. Dan yang ketiga ini ada Bapak Botus di Fatu-Fatu. Yang keempat ini ada Bapak Yahuda di Oeniko.
0: Terakhir.
3: Dan yang kelima ini Ibu Utri dan Bang Fredik di Merauke.
0: Oke.
3: Okay. Yang lain nanti
0: bisa... Besok lagi ya.
3: Besok karaoke.
0: Lusa. Neus, apa yang mau gabung besok? Nah, besok toh.
3: Ayo beta menyanyi di sini nanti ini kampung lari semua.
0: Ah, senap apa? Yang penting jangan pindah camat yang lurus ah. Oke, makasih baik, Bung Miller. Selamat malam. Terima kasih. Shalom. Ya, di belakangnya Bung Miller. Selamat malam.
4: Selamat malam, Sofongki.
0: Halo, dengan siapa di mana?
4: Mama Anita.
0: Mama Anita, apa kabar?
4: Puji Tuhan, malam-malam lewat Sofongki.
0: Malole, Mama. Mama Anita mendengar lagu apa, oh?
4: Ya...
0: Mau dengar lagu apa?
4: Ikutan
0: ko. Habis mau kirim salam untuk siapa 5 orang oh.
4: Yang pertama buat Kak Ayu, Terinda, Kak Botos, Kak Deona.
0: Iya.
4: Mau besi dan buat semua saya lagi konten. Buat Sofong kita lagi bertugas. Pengasih hati di jalan.
0: Iya.
4: Selamat. Salam buat semua keluarga di rumah.
0: Oke.
4: Okay.
0: Shalom. Terima kasih banyak Mama Anita yang sudah bergabung selanjutnya lagi. Ruang Rindu, selamat malam. Oh ya, terputus. Bola kita sambung ke lain. Ya, putus juga. Nah, kalau seputus dua-dua nakar mana su ya? Boleh, untuk Anda yang mau gabung silakan di line telepon 0380825444 atau 8431152. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Jangan main gila begitu dong. Kalau mau gabung, kalau sonde. Iya, dan saya masih punya lagu yang pertama dari Ronan Keating juga ada ya, dengan judul lagunya If Tomorrow Never Comes. Ada Shania Twain dengan You Are Still The One. Ada lagu dari Toto dengan I Will Remember. Dan Michael Bolton dengan Shitter Shade of Pale. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam, dengan siapa di mana? Orang Rote tadi baru disebut langsung muncul. Apa kabar Kakak Natalia? Iya, tadi ada salam dari Kakak Ayu di Masohi.
4: Oh iya, terima kasih Kakak Ayu. Selamat malam.
0: Iya. Kakak Natalia mau lagu apa? Ada Ronan Keating, ada Shania, ada Toto dan ada Michael Bolton.
4: Ronan
0: Keating. Boleh.
4: Baik.
0: Lagunya untuk
4: selamat buat Opa ini, Bapak Utus, Bapak Yahuda, lalu Bapak Haris, kemudian untuk Bapak Eneng, juga Bapak Ibu Natalia, kemudian Teteh.
0: Oke.
4: Okay. Ya. Baik, roti malam hari ini cerah sekali, Kak Opa.
0: Wih, mantap.
4: Dua bulan nih kita.
0: Wih, mantap.
4: Baik, terima kasih.
0: Makasih, Bauk. Iya, ada orang roti di sana yang sudah bergabung di belakang orang roti, ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Malam. Tokong Gilete.
0: Halo, orang desa, apa kabar?
5: Kabar baik.
0: Dingin kok di sana, Bapak Yahuda?
5: Dingin, maaf.
0: Sama kotong di Kupang nih. Aduh, ini kok kotong masuk kamar mandi ini air teh pun dingin amat teh. Tak lalu ini. Bapak mau dengar lagu apa, Bapak?
5: Ikutan Sa.
0: Ikutan Sa. Iya, silakan Bapak mau kirim salam untuk siapa?
5: Ya, dari orang yang pertama. Nah, yang di tahu orang ibu di Lady Bogor, ayo di Maluku Tengah, ini di Rote, atelier juga di Rote.
0: Iya.
5: Nah, saya tadi Rasau, ini dari Kozapura, buka ini di Gilang.
0: Terakhir.
5: Terakhir untuk semua pendengar pikir yang satu. Iya. Salam Pancasila untuk semua.
0: Oke.
5: Terima kasih, shalom.
0: Shalom, terima kasih banyak untuk Bung Yehuda di Desa Weniku yang sudah bergabung. Kita jeda dulu dengan dua lagu berikut ini. Kami hadirkan untuk Anda dari koleksinya Diana Rose dan juga Bryan Adams.

0: Pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Ya, dan pendengar, kita lanjut lagi di Ruang Rindu malam hari ini, spesial lagu-lagu mancanegara. Beberapa nomor lagu sudah saya putarkan untuk Anda, dan kami ajak Anda, silakan yang bergabung di sesi yang kedua ini, Anda bisa bergabung menyampaikan salam untuk 5 orang. Kemudian ada lagu-lagu yang bisa Anda putarkan, Anda nikmati malam ini dari koleksinya Michael Bolton. Ada Toto dengan I Will Remember, ada Shania Twain dengan You Are Still The One, Bad English dengan The Time Alone With You, terakhir ada Ronan Keating dengan If Tomorrow Never Comes. Lagu-lagu yang tadi bisa Anda pilih ya, sambil menyampaikan salam-salamnya. Ya, 3 line telepon saya buka untuk Anda di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Dan juga bisa di 0811-382-09440. Ya, satu informasi untuk Anda sebelum nanti kami memutarkan lagu berikutnya. Kali ini pendengar, informasi yang kami kutip dari kantor Antara, di mana Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nani Deang mendukung penuh langkah efisiensi anggaran pemerintah dengan memastikan efektivitas penyaluran makan bergizi gratis. Sinergi antara Kemenkeu dan BGN telah berjalan baik dalam memastikan keberlanjutan program MBG sebagai salah satu program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Dalam APBN tahun 2026, anggaran resmi BGN tercatat sebesar Rp286 triliun. Anggaran ini difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui SPPG di seluruh Indonesia. Itu dia untuk Anda informasi malam hari ini, dan yang mau gabung lagi silakan di line telepon, WA dan juga SMS. Oke, dan ada yang sudah bergabung, Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Nazrun. Apa kabar Bang?
1: Ya, masih seperti yang dulu.
0: Masih baik, seperti Bang. Yang dulu, kayak lagu ya, aku masih seperti yang dulu. Oke, okay, Bang Nazrun silakan.
1: Lagu yang pertama saja Bang.
0: Oke, okay. Lagunya untuk siapa?
1: Bang lagi sibuk tugas, lo ya bisa kalau ke rumah ya. Terus ada Tehi, ya, ada Buleman, Peramadan, terus banyak di Kota Sorong, maupun di Kota Sorong. Masih selamat malam Kompas Solo. Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih Bang Nasrun. Selamat malam. Di belakangnya Bang Nasrun di Sulawesi ada siapa nih? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo. Sudah tersambung dengan Fongki. Iya, terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung tadi walaupun putus. Berikut kami putarkan untuk Anda lagu dari Ronan Keating disusul dengan Michael Bolton.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1964, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, kita lanjut terus mendengar di Ruang Rindu malam ini. Tersisa masih ada 3 lagu lagi yang belum sempat saya putar. Boleh Anda bergabung di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Lagu dari Bad English dengan The Time Alone With You. Ada Sign at Wine dengan You Are Still The One dan Toto dengan I Will Remember. Nanti pendengar di pukul 23 kembali kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi yang bisa Anda nikmati melalui portal rri.co atau ya .co.id ataupun juga bisa melalui antaranews.com. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam ini. Ada Kak Maya. Halo Kak Fongki, selamat malam. Lagu yang kita pilih malam ini dari Bad English ya. Salamnya untuk semua pendengar setia Program 1 RRI Kupang yang sudah bersama Kak Fongki malam hari ini. Iya, pastinya saya sangat senang gitu ya, karena memang malam ini ada ditemani sama ya penelpon kita di malam ini, ataupun juga Anda yang bergabung di WhatsApp gitu ya, sembari dengan aktivitas yang Anda kerjakan mungkin, ataupun juga istirahat malam Anda. Selamat malam untuk Anda yang lagi bertugas di tengah malam ini ya, semoga tetap semangat untuk Anda. Dan juga selamat malam untuk Anda yang lagi bersiap-siap untuk beristirahat gitu ya, semoga malam ini tidurnya nyenyak biar besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

Alright, thank you untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Ruang Rindu edisi malam ini dengan lagu-lagu mancanegara kami tuntaskan, dan after this masih ada informasi yang kami akan berikan untuk Anda sampai tuntas ya di Kupang malam ini bersama dengan saya Fongki Lete. Lagu terakhir dari Toto dengan I Will Remember.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tubuh.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Ya, pendengar, dokter ahli neurologi menyampaikan bahwa kurang tidur termasuk faktor risiko masalah neurologis dan kardiovaskular yang sering diabaikan. Dokter ahli neurologi Chandra Godwa mengatakan bahwa salah satu kondisi yang dikaitkan dengan gaya hidup ini adalah stroke ringan. Ya, stroke ringan terjadi karena aliran darah ke bagian otak terblokir sementara. Gejalanya bisa berupa mati rasa atau kelemahan mendadak dalam hitungan menit di satu sisi tubuh, kesulitan berbicara, penglihatan kabur, serta kebingungan beberapa menit. Meskipun bisa dengan cepat menghilang, gejala ini secara medis disignifikan karena merupakan tanda peringatan stroke pada masa mendatang. Ketika kurang tidur, ya secara konsisten tubuh akan terus mengalami peningkatan hormon stres, fluktuasi tekanan darah, peningkatan peradangan, dan regulasi metabolisme. Semua itu meningkatkan risiko stroke ringan yang pada akhirnya menderita stroke. Kurang tidur dihubungkan juga dengan hipertensi, obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Begadang biasanya juga memicu reaksi berantai. Orang yang kurang tidur sering mengkonsumsi lebih banyak kafein, kurang bergerak pada siang hari, mengkonsumsi makanan olahan pada malam hari, dan punya tingkat stres yang lebih tinggi.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Ben, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Sabtu 30 Mei 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Programa 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Bintang Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan pagi ini pendengar, bersama saya Sony dan juga rekan Rifan temani Anda di SIS Kupang pagi ini dan juga sisi pertama Kupang siang ini. Nanti kita awali kebersamaan kita dengan Mutiara Pagi Buddha dan selanjutnya Anda bisa ikuti Warta NTT Pagi. Nanti di pukul 8 pagi ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan juga ada informasi-informasi yang bisa Anda simak sepanjang kebersamaan bersamaan kita. Jadi tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita awali pagi ini dengan Mutiara Pagi Buddha.

Pamajaya dhammang sucaritang cari dhammacari sukhang seti asming loki paramhija. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Dikutip dari Dhammapada Lokawaga, syair 168.

Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah semua bodhisattva mahasattva. Terpujilah semua bodhisattva mahasattva. Terpujilah semua

Salam kasih dalam dhamma, swatihutu namo buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, serta cahaya kebijaksanaan dhamma senantiasa menyertai dan membimbing setiap langkah kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, penyuluh agama Buddha, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menenangkan pikiran, melepaskan beban-beban kehidupan, dan menghadirkan kesadaran penuh dalam diri kita. Para pendengar yang berbahagia, tema yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, yang juga merupakan tema Hari Raya Trisuci Waisak pada peringatan Wesaka Sananda yang ke-2570 Buddhis Era tahun 2026. Tema ini mengajak kita semua untuk kembali menyadari bahwa di tengah berbagai konflik, perbedaan, dan dinamika kehidupan dunia saat ini, Dhamma hadir sebagai jalan yang menuntun manusia menuju kedamaian sejati, bukan hanya kedamaian secara lahiriah, tetapi juga kedamaian batin yang mendalam. Mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana Dhamma dapat menjadi kekuatan yang menjaga dan menumbuhkan perdamaian, dimulai dari dalam diri kita sendiri hingga meluas ke kehidupan masyarakat dan dunia. Jika kita melihat keadaan dunia saat ini, kita menyaksikan begitu banyak konflik, pertikaian, dan perpecahan. Namun jika kita renungkan lebih dalam, semua konflik itu tidak muncul begitu saja. Ia berakar dari batin manusia, dari pikiran yang tidak terkendali, dari emosi yang tidak dikelola, dari keserakahan, kebencian, dan keburuan batin. Dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 1, terdapat sebuah syair yang menyatakan bahwa Mano Pubanggama Dhamma, Mano Setha, Mano Maya,

Padang. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Dari syair ini kita memahami bahwa perdamaian dunia tidak bisa dilepaskan dari keadaan pikiran manusia. Jika pikiran manusia dipenuhi kebencian, maka dunia akan penuh dengan konflik. Tetapi jika pikiran manusia dipenuhi cinta kasih, maka dunia akan damai. Oleh karena itu, Dhamma mengajarkan bahwa perdamaian sejati dimulai dari dalam diri. Sang Buddha juga mengajarkan dalam Dhammapada Yamakawaga syair 5, Nahi Virena Wirani Samantida Kuda Canang Awirena Cak Samanti Esa Dhammo Sanantano. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Ini adalah kunci utama dalam menjaga perdamaian dunia. Selama manusia masih membalas kebencian dengan kebencian, maka konflik tidak akan pernah selesai. Tetapi ketika kita mulai membalas kebencian dengan cinta kasih, maka rantai konflik akan terputus. Namun tentu ini bukan hal yang mudah. Ketika kita disakiti, kita ingin membalas. Ketika kita dihina, kita ingin melawan. Tetapi disinilah letak latihan kita sebagai umat Buddha untuk mampu menahan diri, mampu memahami, dan mampu memilih jalan yang lebih bijaksana. Dalam ajaran Buddha dikenal 3 akar kejahatan, yaitu lobha, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan batin. Ketiga inilah yang menjadi sumber dari segala konflik di dunia. Keserakahan membuat manusia ingin menguasai, bahkan dengan cara merugikan orang lain. Kebencian membuat manusia mudah menyakiti dan menghancurkan. Kebodohan membuat manusia tidak menyadari akibat dari perbuatannya. Jika ketiga akar ini tidak diatasi, maka perdamaian dunia hanya akan menjadi angan-angan. Namun Dhamma memberikan jalan keluar, yaitu dengan mengembangkan kebalikan dari ketiga racun tersebut. Yang pertama yaitu melawan keserakahan dengan kedermawanan atau dana. Yang kedua, melawan kebencian dengan cinta kasih, yaitu metta. Yang ketiga, melawan kebodohan dengan kebijaksanaan, yaitu panya. Yang pertama yaitu melawan keserakahan dengan kedermawanan, yaitu dana. Keserakahan adalah keinginan yang tidak pernah merasa cukup. Ia selalu berkata kurang, kurang, dan kurang lagi. Ketika seseorang dikuasai oleh keserakahan, ia tidak hanya ingin memiliki, tetapi juga sulit untuk berbagi. Ia takut kehilangan, takut kekurangan, dan akhirnya hidup dalam kegelisahan. Disinilah dana, yaitu kedermawanan, menjadi obat yang sangat ampuh. Ketika kita memberi, kita sedang memotong akar keserakahan dalam diri kita. Memberi bukan sekedar memberikan materi, memberi adalah latihan melepaskan keterikatan. Ketika kita memberi, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak terletak pada memiliki, tetapi pada berbagi. Memberi waktu kepada orang lain, memberi perhatian kepada yang membutuhkan, memberi senyuman kepada yang sedang sedih, semua itu adalah dana. Semakin kita memberi, hati kita semakin ringan, kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan untuk memiliki, kita mulai merasakan kebahagiaan yang lebih halus, yaitu kebahagiaan karena bisa bermanfaat bagi orang lain. Lebih dalam lagi, dana juga melatih kita untuk melihat bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar milik kita. Semua hanya titipan. Dengan pemahaman ini, kita menjadi lebih mudah untuk melepaskan. Yang kedua yaitu melawan kebencian dengan cinta kasih, yaitu metta. Kebencian adalah api yang membakar. Ia tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga menghancurkan diri kita sendiri. Ketika kita marah, batin kita menjadi panas, gelisah, dan tidak damai. Seringkali kita berpikir bahwa membenci orang lain akan membuat kita merasa lebih kuat. Padahal yang terjadi justru sebaliknya, kita menjadi budak dari emosi kita sendiri. Metta atau cinta kasih bukan sekedar perasaan lembut. Ia adalah kekuatan batin yang besar.
Metta adalah keinginan tulus agar semua makhluk berbahagia tanpa syarat, tanpa pilih kasih. Namun dalam praktiknya, mengembangkan metta tidak selalu mudah, terutama kepada orang yang telah menyakiti kita. Disinilah latihan sejati dimulai. Kita belajar untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kita belajar memahami bahwa orang yang menyakiti kita pun sedang dikuasai oleh penderitaan. Kita belajar melepaskan dendam. Metta bukan berarti kita membenarkan perbuatan salah orang lain, tetapi kita memilih untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Ketika kita mempraktikkan metta, hati kita menjadi luas, tidak sempit, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Kita menjadi sumber kedamaian, bukan sumber konflik. Dan dari satu hati yang penuh cinta kasih, kedamaian bisa menyebar ke banyak kehidupan. Yang ketiga, yaitu melawan kebodohan batin dengan kebijaksanaan, yaitu panya. Kebodohan batin atau moha adalah akar terdalam dari semua penderitaan. Ia membuat kita tidak melihat kenyataan sebagaimana adanya. Kita salah memahami kehidupan sehingga kita salah bertindak. Kita menganggap yang tidak kekal menjadi kekal. Kita menganggap yang menderita sebagai menyenangkan. Kita menganggap yang bukan diri sebagai diri. Akibatnya, kita melekat, kita kecewa, dan kita menderita. Panya atau kebijaksanaan adalah cahaya yang mengusir kegelapan kebodohan. Dengan kebijaksanaan, kita mulai melihat kehidupan dengan jernih. Kita memahami bahwa segala sesuatu tidak kekal atau anicca. Kita memahami bahwa keterikatan membawa penderitaan atau duka. Kita memahami bahwa tidak ada aku yang tetap atau anatta. Pemahaman ini bukan hanya teori, tapi harus dialami melalui praktek, yaitu melalui meditasi, melalui kesadaran, melalui pengamatan langsung terhadap diri sendiri. Ketika kebijaksanaan berkembang, kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh keadaan. Kita menjadi lebih tenang, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan tidak mudah terjebak dalam emosi negatif. Kebijaksanaan juga membuat kita memahami hukum karma. Kita sadar bahwa setiap perbuatan memiliki akibat, maka kita menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Sang Buddha juga mengajarkan tentang pentingnya pengendalian diri. Dalam Dhammapada Attawaga Syair 160 disebutkan bahwa Attahi Attanonato, artinya diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Ini berarti bahwa kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita tidak bisa menunggu orang lain untuk berubah terlebih dahulu. Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ketika kita mampu menjaga pikiran, ucapan, dan tindakan kita, maka kita telah berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Perdamaian dunia juga tidak bisa dilepaskan dari praktek sila atau moralitas. 5 sila yang kita jalankan merupakan dasar dari kehidupan yang damai. Tidak membunuh menciptakan rasa aman, tidak mencuri menciptakan kepercayaan, tidak berbuat asusila menciptakan keharmonisan, tidak berbohong menciptakan kejujuran, tidak mabuk menciptakan kesadaran. Jika nilai-nilai ini dijalankan oleh banyak orang, maka masyarakat akan menjadi damai. Selain itu, Dhamma juga menekankan pentingnya metta dan karuna. Dalam sebuah ajaran yang sangat indah yaitu Karaniya Metta Sutta, diajarkan cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam patut dikembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan diantaranya, tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Ketika kita benar-benar mengembangkan cinta kasih tanpa batas, kita tidak lagi melihat perbedaan sebagai alasan untuk bertikai, tetapi sebagai kekayaan yang harus dihargain. Para pendengar yang berbahagia, mari kita mulai dari hal-hal kecil. Ketika kita menahan amarah, kita sedang menciptakan kedamaian. Ketika kita memaafkan, kita sedang menyembuhkan dunia. Ketika kita membantu orang lain, kita sedang menanam benih kebahagiaan. Jangan pernah meremehkan kebaikan yang kecil, karena dari kebaikan kecil itulah perubahan besar dimulai. Sebagai penutup dari perenungan kita hari ini tentang Dhamma Dharma menjaga perdamaian dunia, marilah kita menyadari bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang jauh dan sulit dijangkau, tetapi dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita mampu menenangkan hati, kita sedang menciptakan kedamaian. Ketika kita mampu menahan amarah, kita sedang meredakan konflik. Ketika kita mampu menumbuhkan cinta kasih, kita sedang menyebarkan kedamaian ke dunia.
Mari kita jadikan dhamma sebagai pedoman hidup, bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dipraktikkan dalam setiap pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Semoga dari perenungan ini, kita semua dapat menjadi pribadi yang membawa kesejukan, kedamaian, dan keharmonisan dimanapun kita berada. Akhir kata, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan, dan semoga dunia ini senantiasa diliputi kedamaian. Sadhu, sadhu, sadhu. Sotihotu, namo.

syair pelimpahan jasa. Syair ini adalah syair-syair tentang pelimpahan jasa, di mana kita membagikan jasa-jasa kebajikan yang sudah kita lakukan kepada para sanak keluarga yang telah meninggal, para leluhur, para makhluk yang membutuhkan jasa kebajikan, serta semua makhluk. Bagikan jasa-jasa kebajikan ini kepada semua makhluk.

Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran.

Pembacaan doa umat Buddha sebelum berangkat kerja.

Ta. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna.

dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan ketiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha, dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa sang pemenang, semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda jelek, semua malapetakaku menjadi lenyap adanya. Semoga aku senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berkedudukan terhormat, berkekuatan besar, berparas bagus, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, musibah, serta segala macam rintangan apapun, semua lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Sangha, semoga kesejahteraan selalu ada padaku.

0: media sosial. Nah justru itu dengan Pergub ini menegaskan, mengingatkan bahwa 1,5 jam saja orang tua beri perhatian untuk anak.
1: Tentang pelayanan publik yang tentunya bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan kami Balai Besar POM di Kupang dengan harapan masyarakat atau pelaku usaha.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang, edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Beberapa informasi mengisi Warta NTT Pagi dengan informasi utama. Penerapan Pergub Jam Belajar Masyarakat merupakan jembatan aturan agar orang tua luangkan waktu untuk anak. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM di Kupang dorong sinergi pelayanan publik prima untuk generasi sehat dan UMKM lokal naik kelas. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Sony Tanesip. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat agar orang tua dan anak-anak lebih memiliki waktu banyak bersama keluarga. Karena Pergub dinilai sangat penting bertujuan membatasi anak-anak aktif menggunakan gadget dan handphone saat berada di rumah. Laporan selengkapnya disampaikan Alo Tani.
0: Media sosial. Nah justru itu dengan Pergub ini menegaskan, mengingatkan bahwa 1,5 jam saja orang tua beri perhatian untuk anak-anak.
3: Pemerintah NTT meminta dukungan semua unsur masyarakat termasuk pemerintah daerah, kabupaten, kota hingga level RT dan keluarga untuk bersama-sama menerapkan program gerakan jam belajar masyarakat. Milky Joni mengajak belajar selama 90 menit mulai pukul 18.00 hingga 19.30 WITA. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambros Kodo, dalam keterangan pers di kantor Gubernur NTT, Jumat 29 Mei 2026, menyampaikan tujuan penerapan gerakan jam belajar masyarakat sesuai Pergub dimaksud adalah meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlaksana melalui penciptaan suasana kondusif dan penyediaan waktu belajar terstruktur di luar sekolah untuk memperkuat literasi, numerasi, dan karakter, serta pengurangan kesenjangan hasil belajar akibat minimnya pendampingan di lingkungan keluarga.
0: 1,5 jam saja dari 24 jam itu orang tua beri waktu untuk komunikasi intens dengan anak-anak sehingga anak merasa bahwa dia diperhatikan. Karena kebutuhan anak bukan sekedar uang jajan tiap hari, bukan sekedar ada ojek langganan untuk bawa anak ke sekolah, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah perhatian orang tua melalui komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak-anak. Kita ingin suasana terbangun, anak-anak berangkat dari keluarga sebagai sekolah pertamanya, kemudian diperangkat ke sekolah, datang ke rumah keduanya, sekolah satuan pendidikan tempat dia belajar. Di sana dia dilepas dengan doa, kemudian dia diterima juga dengan doa oleh gurunya.
3: Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana pelanggaran dari penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Oder Maksumbu menyampaikan, sanksi tidak diatur secara tegas dalam Pergub dimaksud, akan tetapi menjadi satu aturan yang mengajak orang tua proaktif mendisiplinkan anak-anak belajar di dalam keluarga.
4: Memang sanksi yang diatur dalam Pergub itu memang tidak diatur secara ini. Oleh karena itu mungkin yang diperlukan di sini ialah bagaimana orang tua untuk bisa bagaimana proaktif untuk bisa mendisiplinkan anaknya untuk sama-sama membangun satu komunikasi yang baik sehingga anak-anak itu bisa belajar tepat pada jam-jam yang sudah ditentukan itu.
3: Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yusuf Leri Rupidara menyampaikan, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat pada prinsipnya bersifat edukatif dan persuasif. Artinya bahwa tidak ada sanksi hukuman yang tegas dan mengikat, akan tetapi lebih pada sanksi sosial dan moral antara keluarga dan masyarakat ketika perilaku anak-anak menyimpang dari harapan sesungguhnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak orang tua, sekolah, dan siswa untuk menyukseskan gerakan jam belajar masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur Ambrosius Kodo saat sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 di Kupang pada Jumat 29 Mei 2026. Laporan selengkapnya bersama Christine Gegung.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk meningkatkan budaya belajar di lingkungan keluarga melalui gerakan jam belajar masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur Ambrosius Kodo mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif di rumah dan membiasakan anak-anak memiliki waktu belajar yang teratur serta disiplin.
6: Kemudian yang berikut, tujuannya apa? Pergubin, meningkatkan mutu pendidikan. Hanya dengan belajar, mutu pendidikan tidak bisa meningkat. Itu poin-poin. Kemudian yang berikut, mewujudkan suasana yang kondusif bagi anak-anak untuk bisa belajar. Lingkungan keluarga tahu, orang tua tahu bahwa jam 6 sampai jam 7.30, anak-anak jangan disuruh cuci piring lagi. Yang disuruh ke kios, misalnya beli rokok, dan biarkan anak-anak fokus untuk belajar.
5: Ambrosius Kodo menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sekolah akan menyiapkan jurnal untuk memantau aktivitas belajar anak bersama orang tua di rumah. Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kupang, Bayulus Toko, mengapresiasi dan berharap peraturan ini dapat segera diterapkan.
7: Justru dengan adanya program ini akan sangat membantu pihak sekolah untuk anak-anak atau siswa itu tetap berliterasi walaupun mereka berada di luar jam sekolah. Sehingga orang tua punya peran yang penting untuk juga membantu mengontrol. Kita berharap bahwa secepatnya sehingga program ini bisa langsung diterapkan. Karena tidak tunggu lama-lama toh, menyangkut belajar ini kan harusnya secepat mungkin. Jadi kita sekolah ini kan menanti sehingga pelaksanaan kalau bisa itu ada edaran dari dinas sehingga secara serentak.
5: Disdikbud Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan nota dinas bagi sekolah-sekolah untuk segera melaksanakan Pergub Nomor 24 Tahun 2026. Jam belajar masyarakat dilaksanakan setiap hari dari pukul 18 hingga 19.30 waktu Indonesia Tengah. Di waktu tersebut, anak-anak diharapkan dapat belajar, membaca, mengerjakan tugas sekolah, dan beribadah bersama keluarga. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Christine Gegung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menilai program gerakan jam belajar masyarakat Melki Joni mengajak pelajar selama 90 menit mulai pukul 18 hingga 19.30 waktu Indonesia Tengah bukan hanya mendorong anak belajar lebih disiplin tetapi juga memperkuat hubungan antara orang tua dan anak di dalam rumah. Dia meminta orang tua ikut mendampingi anak selama jam belajar berlangsung dan mengurangi penggunaan telepon genggam saat bersama dengan keluarga. Gubernur NTT Melki Lakalena juga meminta guru dan kepala sekolah terus mengawasi serta mengingatkan siswa agar program tersebut berjalan efektif di seluruh wilayah di Nusa Tenggara Timur. Gubernur Melki juga mengatakan dirinya sengaja turun langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan pergub jam belajar masyarakat benar-benar berjalan di tengah masyarakat. Dia ingin memantau langsung bagaimana program ini dilaksanakan oleh masyarakat. Gubernur Melki berharap rumah tangga di Nusa Tenggara Timur menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk terus belajar, bertumbuh, dan membangun masa depan mereka. Beralih ke informasi selanjutnya, aktivitas di pelabuhan ASDP Bolok, Kabupaten Kupang tidak hanya menjadi jalur transportasi laut bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi para pedagang kecil dan petugas pelabuhan yang bekerja melayani penumpang setiap hari. Laporan selengkapnya bersama Wibin Ngari.
8: Suasana pelabuhan ASDP Bolok setiap hari dipenuhi aktivitas penumpang, kendaraan, hingga para pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari ramainya kapal yang masuk dan keluar pelabuhan. Salah satunya Miri, pedagang kopi dan makanan ringan yang telah berjualan di kawasan pelabuhan selama lebih dari 20 tahun. Bagi Miri, penghasilan dari berjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan 5 orang anaknya. Ia mengaku penghasilannya tidak menentu, tergantung banyaknya kapal yang beroperasi setiap hari.
9: Saya kerja di sini karena biaya anak sekolah, biaya hidup dalam rumah, buat rumah. Kalau kapal banyak ya paling di bawah sekitar 300-400. Kalau kapal tidak ada ya pas-pasan saja.
8: Selain pedagang, para petugas pelabuhan juga menghadapi tantangan besar dalam memberikan pelayanan kepada penumpang. Salah satunya Amar, petugas loket ASDP yang telah bekerja sejak tahun 2018 dan pernah bertugas di sejumlah lintas pelayaran di Nusa Tenggara Timur. Amar mengaku, pekerjaannya tidak selalu berjalan mulus. Ia pernah menghadapi ancaman kekerasan hingga penumpang yang marah akibat keterlambatan kapal. Namun, ia memilih tetap melayani dengan tenang dan mengedepankan komunikasi yang baik kepada pengguna jasa.
10: Kalau di loket itu kak, kalau apalagi saya di loket ekspedisi itu, wah itu menghadap orang-orang yang istilahnya berbenturkan terus dengan sopir ekspedisi, pemilik ekspedisi, dengan orang-orang yang sudah lama tahu seluk-beluknya itu di area pelabuhan itu. Kita harus atasi dengan hati yang lembut, Pak. Kalau tidak atasi dengan hati yang lembut, mungkin kita tidak bisa ini. Karena kekerasan dan kekerasan orang bilang itu akan malapetaka.
8: Dari kisah Mary dan Amar kita belajar, Pelabuhan Bolok tidak sekedar menjadi tempat persinggahan kapal, tetapi juga ruang perjuangan hidup bagi banyak orang di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BB POM di Kupang menggelar Forum Konsultasi Publik tahun 2026 dengan tema Sinergi Pelayanan Publik Prima untuk Generasi Sehat dan UMKM Lokal Naik Kelas. Laporan selengkapnya bersama Delvin Wandi.
11: Kepala Balai POM Kupang, Sam Lapik mengatakan, forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Ia menegaskan, pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dibangun secara sepihak, melainkan harus melalui dialog terbuka dan partisipasi aktif pengguna layanan. Ia turut menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelayanan yang telah disiapkan BPOM Kupang agar semakin cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
12: Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang tentunya bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan kami Balai Besar POM di Kupang dengan harapan masyarakat atau pelaku usaha, dan juga bertujuan untuk meminimalisir sumbatan komunikasi atau kendala prosedural yang selama ini mungkin masih ditemui di lapangan. Membangun sistem pelayanan yang lebih cepat, mudah terjangkau, dan terukur.
11: Sementara itu, PLT Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Philippus Max Jemadu menegaskan pentingnya pelayanan publik yang transparan, cepat, dan sesuai standar, serta mendorong masyarakat aktif menyampaikan kritik dan pengaduan apabila menemukan maladministrasi.
13: Forum ini yang penting adalah mendapatkan kritikan masukan dari Bapak-Ibu sekalian. Kami, Ombudsman, dalam kesempatan ini menegaskan beberapa hal. Yang pertama, esensi pelayanan publik, kemudian komponen standar pelayanan publik, dan beberapa catatan terkait dengan standar pelayanan publik yang sudah ada pada Balai Besar POM di Kupang. Beberapa poin itu yang kami tegaskan setidaknya menjadi instrumen bagi Bapak Ibu sekalian pengguna layanan untuk memberikan kritikan masukan. Karena ini bukan forum formalitas semata, ini adalah satu forum berharga dalam desain pelayanan publik sebuah kantor suatu penyelenggara, di mana pengguna layanan memberikan kritikan masukan.
11: Forum Konsultasi Publik tahun 2026 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas, serta mampu meminimalisir hambatan komunikasi maupun kendala prosedural yang masih ditemukan di lapangan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perayaan Dharma Santi Tahun Saka 1948 di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Laporan selengkapnya bersama Alfred Sengge.
14: Jaga terus rumah kita bersama, Kota Kupang yang kita cintai ini. Perayaan Dharma Santi tahun Saka 1948 di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Kegiatan yang digelar PHDI Kota Kupang ini menjadi momentum mempererat hubungan antar umat beragama dan pemerintah daerah. Suasana kekeluargaan mewarnai pelaksanaan Dharma Santi Nyepi tahun Saka 1948 yang digelar di Kota Kupang. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Kupang, tokoh lintas agama, serta organisasi umat Hindu tingkat kota dan provinsi. Ketua PHDI Kota Kupang, Dr. Iwayan Ariwijana S. Putra mengatakan, Dharma Santi merupakan puncak rangkaian Hari Raya Nyepi yang bertujuan mempererat silaturahmi dan harmoni kebangsaan.
15: Hari ini kita melaksanakan kegiatan Dharma Santi dengan tema yaitu Wasudaiwa Kutumbakam. Ya, itu yang artinya satu bumi, satu keluarga, harmoni Nusantara menuju Indonesia maju. Ini tema nasional yang kita pakai juga ke tema tingkat kota.
14: Sementara itu, Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi umat Hindu dalam menjaga keberagaman dan toleransi di Kota Kupang. Ia juga menilai semangat Nyepi relevan sebagai pengingat pentingnya jeda dan refleksi di tengah kesibukan kehidupan.
16: Harmoni itu di mana-mana saya sampaikan, harmoni itu bukan sama atau seragam, tapi seimbang. Kita tidak bisa menyamakan semua orang yang ada dalam ruangan ini. Kita lahir dengan keunikan kita masing-masing, perbedaan kita masing-masing. Dalam sebuah tempat, kota, sebuah kabupaten, sebuah negara, kita tidak bisa menyamakan semua orang. Tapi kita bisa hidup dalam keseimbangan. Itulah harmoni. Harmoni bukan sama atau seragam, tapi seimbang.
14: Selain doa dan refleksi keagamaan, kegiatan juga diisi dengan tari tradisional, pembacaan sloka, serta penyerahan hadiah lomba penjor.

0: Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban kepada Jemaah Masjid Al-Muhajirin Desa Wesau, Kecamatan Kupang Timur di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut diserahkan langsung Bupati Kupang Yosep Lede bersama jajaran pemerintah daerah sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap kerukunan umat beragama. Laporan selengkapnya bersama Andri Iskandar.
2: Penyerahan bantuan sapi kurban disambut antusias oleh jemaah dan tokoh masyarakat setempat. Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin, Jafar Labuka menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian pemerintah Kabupaten Kupang kepada umat muslim di wilayah tersebut. Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin mengatakan, bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Kupang menjadi perhatian yang sangat berarti bagi jemaah.
3: Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Bupati bersama rombongannya yang hari ini datang untuk memberikan, menyumbangkan sapi korban kepada kami. Kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.
2: Sementara itu, Bupati Kupang Yosep Lede mengatakan, bantuan hewan kurban merupakan bagian dari program kelembagaan keagamaan pemerintah Kabupaten Kupang untuk memperkuat toleransi antar umat beragama.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang ingin ada suatu toleransi antar umat beragama. Kami berkeyakinan bahwa kita seluruh masyarakat Kabupaten Kupang yang hidup dalam suatu kerukunan dan toleransi antar umat. Untuk itu, pada setiap momen-momen keagamaan, baik itu Kristen, Muslim, baik itu Katolik, Hindu, kami selalu ada bersama-sama dengan jemaah.
2: Bupati Kupang juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Kupang, khususnya jemaat Masjid Al-Muhajirin Desa Wesau. Pemerintah berharap momentum Idul Adha semakin mempererat persaudaraan dan semangat kebersamaan di tengah masyarakat Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 470 mahasiswa Universitas Persatuan Guru UPG 1945 mengikuti pembekalan mahasiswa kuliah kerja nyata periode Juni hingga Juli 2026 berlangsung Jumat 29 Mei 2026 di Aula El Tarik Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan dari Vence Zakarias.
5: Sebanyak 470 mahasiswa Universitas Persatuan Guru UPG 1945 mengikuti pembekalan mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN periode bulan Juni sampai Juli 2026 yang berlangsung Jumat 29 Mei 2026 di Aula El Tarik Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pembekalan KKN tersebut mengambil tema membangun mahasiswa KKN yang adaptif, inovatif dan berdampak bagi mahasiswa, serta pada kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan pelantikan Ibunda Guru PGRI dan Talkshow dengan tema pendidikan perempuan dalam era digital. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Persatuan Guru 1945, Uli Jonathan Riwukaho mengatakan, di tengah berbagai tantangan pendidikan tinggi saat ini, UPG 1945 terus bergerak dan berbenah membangun kampus yang unggul, adaptif dan berdampak bagi masyarakat. UPG 1945 terus memperkuat kualitas SDM, tata kelola kampus, pengembangan SDM, kualitas penelitian dan pengabdian terhadap tridharma pendidikan.
6: Universitas Persatuan Guru 1945 NTT hari ini terus bergerak dan terus berbenah. Di tengah berbagai tantangan dunia pendidikan tinggi, kita tetap berkomitmen membangun kampus yang unggul, adaptif dan berdampak bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kondisi terkini, kampus kita menunjukkan perkembangan yang positif. Kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia, tata kelola kampus, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan program studi, peningkatan kualitas penelitian, dan peningkatan pengabdian kepada masyarakat, serta hilirisasi dari setiap kegiatan tridharma pendidikan.
5: Lebih jauh, Rektor Universitas Persatuan Guru 1945, Uli Jonathan Riwukaho berharap kepada 470 mahasiswa UPG 1945 yang akan melakukan KKN untuk hadir di masyarakat menjadi agen perubahan, agen pemberdayaan, dan agen kemanusiaan, melihat langsung persoalan di masyarakat yang dibutuhkan kepedulian nyata dari para mahasiswa. Ilmu yang didapat di ruang kuliah harus dipraktikkan di lapangan dan di tengah masyarakat.
1: Pendengar Sembumang Kiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penerapan pergub jam belajar masyarakat merupakan jembatan aturan agar orang tua luangkan waktu untuk anak. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BB POM di Kupang dorong sinergi pelayanan publik prima untuk generasi sehat dan UMKM lokal naik kelas. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompel 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony dan juga rekan Rifat temani Anda pagi ini pendengar dengan informasi-informasi yang sudah siap dihadirkan untuk Anda sampai menjelang pukul 8 pagi. Nanti kita akan juga update informasi cuaca. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Informasi pertama akan segera saya bagikan untuk Anda sesaat lagi.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, pertanyaan, kapan kira-kira nanti pengumuman hasil asesmen nasional? Ini jawabannya, Kemendikdasmen mengumumkan hasil asesmen nasional nanti pada Oktober 2026. Informasi dari Antara News, pendengar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen siap untuk mengumumkan hasil asesmen nasional yang meliputi hasil survei karakter, literasi, numerasi sampai lingkungan belajar tahun 2025-2026 pada bulan Oktober nanti. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin mengatakan asesmen nasional yang dilakukan bersamaan dengan tes kemampuan akademik tidak akan diumumkan bersamaan dengan hasil tes TKA, mengingat pihaknya memerlukan waktu dalam memproses dan menganalisis secara mendalam jawaban survei para murid. Asesmen nasional yang memuat bagian dari survei karakter dan literasi numerasi itu nanti akan diumumkan formalnya pada bulan Oktober. Dia mengatakan pengumuman hasil asesmen nasional akan tidak menutup kemungkinan akan bersamaan dengan pengumuman hasil program untuk International Student ya atau PISA 2025 yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Di kesempatan yang berbeda, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati menambahkan, hasil asesmen nasional tahun 2025-2026 baru akan diumumkan pada bulan Oktober mendatang. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

Melky Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TV dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia

0: mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan gerakan meja belajar, yakni gerakan jam belajar 1,5 atau 1,5 jam bagi anak-anak saat berada di rumah. Melalui peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo menggelar konferensi pers di kantor gubernur, mengatakan pergub ini diharapkan ada dukungan mulai dari tingkat desa sampai RT RW dan juga orang tua. Jadi harapannya bahwa kita semua turut mendukung pergub ini. Dan tentu keterlibatan orang tua dapat memberikan pendampingan saat belajar selama 1,5 jam sangat diperlukan supaya anak-anak juga merasa ditemani saat belajar. Selama 1,5 jam tersebut, orang tua dilarang memegang handphone atau gawai kecuali dalam keadaan sangat genting atau penting sekali. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Ini ada informasi untuk Anda, saudara di Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana atau S1, program magister atau S2, sampai program doktor atau S3 dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini pendengar, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah, program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftaran sangat mudah dan sangat dapat dilakukan secara online di laman admisidasia.ut.si.id. Biaya pendaftaran Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah DUT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel dan Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, dan perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut kunjungi website resmi UT di www.ut.si.id dan media sosial UT Kupang di FB, IG, TikTok, dan YouTube @UT Kupang. Atau dapat menghubungi layanan WhatsApp UT Kupang di 0813-3924-1979. Bisa juga datang langsung ke kantor UT di Jalan Pulau Indah nomor 6 Esapa Barat. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana UT telah dibuka mulai 5 Mei sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

0: 什么。
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Universitas Nusa Cendana bersama LPPT VRI mematangkan rencana penyelenggaraan nonton bareng atau nobar Piala Dunia FIFA 2026. Subkoordinator Hubungan Masyarakat Undana, Olin Manggol di Kupang, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan dari Rektor Undana, Profesor Jeffrey S. Bale, dalam membangun sinergi dengan berbagai mitra strategis. Olin mengatakan kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga penyiaran publik TVRI disiapkan untuk menghadirkan tayangan olahraga dunia bagi masyarakat NTT. Menurut dia, Undana juga berencana melibatkan unit kegiatan mahasiswa atau UKM, mantan atlet sepak bola kampus, hingga media lokal untuk memeriahkan kegiatan nobar tersebut. Dia mengatakan bahwa konsep nobar tidak hanya diarahkan kepada kegiatan menonton bersama, tetapi juga menjadi festival olahraga yang mampu menarik partisipasi masyarakat secara luas.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan

Kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama.

Dan saat ini sedang berlangsung ada kegiatan di untuk warga Kelurahan OETT ya. Jadi ada senam sehat, sosialisasi kesehatan, pengobatan gratis. Dilaksanakan Sabtu 30 Mei 2026 hari ini sudah dimulai pukul 6.30 tadi hingga selesai di Aula Gemit Kevas OETT. Kegiatan ini gratis untuk masyarakat dan rangkaian kegiatannya antara lain senam sehat bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, cek gula darah, kolesterol, dan asam urat, sosialisasi kesehatan, pengobatan gratis, dan door prize menarik. Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh dokter spesialis dan tenaga medis profesional, antara lain dokter spesialis obgyn, kemudian urologi, kedokteran olahraga, ortopedi, bedah, hematologi, onkologi, anestesi, penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik dan diabetes, mata, anak, gigi, gigi anak, kemudian geriatri, kulit dan juga kelamin, neurologi, THT, mikrobiologi klinik, patologi, anatomi dan gizi klinik. Selain itu juga dilayani oleh dokter umum, psikolog klinis dan tenaga kesehatan. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama RSUD Profesor W. Setiones Kupang, UPTD Puskesmas Uebobo dan pemerintah Kelurahan OETT. Saat ini sedang berlangsung di Sabtu 30 Mei 2026 pukul 6.30 hingga selesai di Aula Gemit Kevas OETT.

0: Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
0: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
1: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
0: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
0: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
0: Gratis?
1: Iya, Pak, dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
0: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat. Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
3: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
1: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
3: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
1: Modus? Maksudnya?
3: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
1: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
3: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
1: Terus harus gimana dong?
3: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
1: Oh, berarti harus hati-hati ya?
3: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
1: Waspada telepon hening.
3: Lindungi diri dari penipuan digital.

Pendengar, 11 Juni 2026 akan dilangsungkan laga pembuka Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca di Mexico City di 11 Juni 2026. Menjelang 11 Juni 2026, ikuti informasi-informasi di RRI dan jangan lupa dengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI di pertengahan bulan Juni, tepatnya di mulai 11 Juni pembuka. Tapi mungkin sebelum laga pembuka ini ada siaran sepak bola di RRI. Jadi Anda bisa simak RRI Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 untuk kaum difabel di sensorik dapat sensorik netra ya, dapat mengikuti siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI di pertengahan bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2026. Informasi untuk Anda pendengar selanjutnya, ini masih informasi olahraga, pelatih menargetkan Indonesia akan lolos Piala Asia U20 2027 sebagai juara grup. Pendengar, pelatih timnas U20 Indonesia Nova Arianto menargetkan timnya lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 di China pada tahun depan sebagai juara grup dalam babak kualifikasi. Dalam undian yang dilakukan AFC di AFC House di Kuala Lumpur, Indonesia resmi tergabung di grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Australia menjadi juara bertahan turnamen ini setelah memenangkannya pada 2025. Tapi pelatih menargetkan Indonesia lolos Piala Asia U20 2027 sebagai juara grup.

0: TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.
1: Jessica, bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong, terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
2: Terlalu lebe dong Johnny. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya Ju?
1: Makanya cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simple, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
3: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, di akhir pekan untuk hari ini sampai dengan liburan di hari Senin nanti, mungkin Anda butuh informasi cuaca. Secara khusus untuk hari ini, informasi cuaca akan disampaikan Ibu Riris dari BMKG Altari untuk berbagi informasi cuaca pagi ini. Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Iya, informasi cuaca kita untuk hari ini seperti apa selengkapnya di Nusa Tenggara Timur? Silakan, Ibu.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riris Elisa Helen kembali mengupdate informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Pada pagi hari hingga sore hari, cuacanya diperkirakan cerah hingga berawan. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan ada potensi kabut di wilayah Bajawa dan Ruteng. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan dan potensi kabut di wilayah Borong dan Ruteng. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur sendiri berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 13 hingga 25 derajat Celcius. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Kami dari BMKG mengeluarkan peringatan dini yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Perakiran ini diperbaharui pada hari Jumat 29 Mei 2026. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
1: Terima kasih Ibu Riris untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak. Terima kasih.
0: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI Kupang.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk kemerdekaan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi